8.643 hektar. Kapuas Kuala seluas 8.674 hektar dan Kapuas Timur 4.472 hektar dan Tamban Catur 4.027 hektar sehingga total keseluruhan seluas 25.817 hektar. Jadi untuk menghadiri panen raya Bulog Kalteng ini memaksimalkan penyerapan hasil pertanian kapuas. Demikian berita Mahalau pukul 7 pagi hari ini, kita akan lanjut ke program selanjutnya.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro 4 FM Suara Budaya Palangkaraya. Siapkan pasang
2: telinga. Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

0: Ya, selamat pagi Kulap Hari. Selamat berjumpa kembali pagi hari ini ya. Dan tentunya masih bersama saya Roy yang menemani Kulap Hari semua, yang menemani aktivitas pagi Kulap Hari. Dan saat ini Roy enggak sendirian ya, karena pagi hari ini ada teman Roy nih yang bakal menemani Roy selama 1 jam ke depan. Ada Lisa pagi hari ini. Benar ya Lisa ya?
1: Iya, halo.
0: Oh, oke, sebentar ya Lis. Oke, silakan ngomong Lis. Kok suaranya agak-agak nggak ada ya? Ngomong lagi, Lis.
1: Halo, aku Lisa.
0: Lisa, apa nih kesibukan Lis? Minggu-minggu ini, Lis?
1: Untuk minggu-minggu ini, kesibukannya ya sebagai...
0: Apa?
1: Magang di sini.
0: Oh, sebagai mahasiswa.
1: Iya, gitu mahasiswa ya. Magang okay, di sini.
0: Okay. Lisa udah semester berapa nih, Lis?
1: Baru semester 2, untuk sekarang mau naik semester 3.
0: Oke. Lis, kita pengen ngobrol-ngobrol juga dan memberikan informasi-informasi juga terkait pesona budaya yang ada di Pulau Borneo ya, karena kita akan menghadirkan info-info untuk Kulap Hari semua yang mungkin pagi hari ini sedang beraktivitas ya Lisa ya.
1: Oke.
0: Kalau biasanya Lisa kalau nggak ngampus ya pagi-pagi tuh ngapain Lis biasanya?
1: Kalau nggak ngampus kadang tidur, ada ya? Kerja nggak ada kerja sampingan juga.
0: Oke, apa kerja sampingannya?
1: Kayak orang tua kan punya usaha. Uh-huh. Jadi ngebantuin orang tua, usaha orang tua juga.
0: Oke, okay, beraktivitas dan membantu orang tua.
1: Iya. Subhanallah.
0: Oke, okay, kita pengen kasih info juga nih ya untuk Kulap Hari semua terkait pesona budaya yang ada di Borneo. Apa nih list infonya pagi hari ini?
1: Kakak tahu nggak sih kalau misalnya Borneo itu merupakan pulau terbesar ketiga di dunia, Kak?
0: Oh iya, sepengetahuan Roy, Pulau Kalimantan ini merupakan paru-paru dunia juga.
1: Betul.
0: Ya. Okay. Apa tuh lagi lanjutannya?
1: Jadi kalau Pulau Borneo itu memiliki luas sekitar 743.000 kilometer kuadrat dan merupakan pulau terbesar di Asia serta pulau terbesar ketiga di dunia setelah Greenland dan juga Nugini, Kak.
0: Wah, wow, luar biasa sekali ya. Berarti nomor satu di Asia,
1: iya.
0: Nomor tiga di seluruh dunia.
1: Iya, okay. Betul.
0: Terus?
1: Nah, wilayah itu kebagi jadi 3 negara. Mm-hmm. Jadi ada di Indonesia, yaitu Kalimantan. Mm-hmm. Kemudian ada Malaysia, dari Sabah dan Sarawak. Mm-hmm. Dan juga Brunei Darussalam.
0: Oh, okay. Berarti di Pulau Kalimantan kita ini terbagi dari 3 negara ya?
1: Betul. Jadi saking ada, besarnya itu, iya, Kak.
0: Indonesia, Malaysia, terus?
1: Brunei Darussalam.
0: Oh, Brunei. Oke, baik. Kalau Lisa pernah nggak ke 3 negara tersebut?
1: Aku pernahnya di Indonesia aja sih.
0: Oke, baik. Terus ada lanjutan infonya nggak?
1: Nah, ini loh.
0: Apa?
1: Untuk 73%-nya itu tuh wilayah merupakan bagian dari Indonesianya.
0: Okay.
1: Ya, jadi dari sebesar pulau itu 73%-nya itu milik Indonesia, begitu.
0: Oke. Jadi 70%-nya untuk bagian Indonesia, berarti Malaysia dan Brunei itu cuman 30% dibagi 2 gitu ya.
1: Iya, begitu.
0: Oke, okay, kalau Lisa ada rencana enggak sih mau pergi ke negara tetangga kita kayak Malaysia sama Brunei itu?
1: Pengen dong.
0: Pengen ya.
1: Iya.
0: Tapi belum kesampaian aja ya.
1: Belum.
0: Oke, okay, semoga tersampaikan.
1: Amin.
0: Ya, di kemudian hari ya. Oke, okay, Lis, kita pengen ngasih tahu juga untuk Kulap Hari semua yang mungkin sedang mendengarkan kita saat ini, karena nanti di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat kita juga akan hadirkan informasi perakiran cuaca edisi hari ini untuk wilayah Kalimantan Tengah dan juga sekitarnya ya. Jadi untuk Kulap Hari semua tetap stay tune aja di RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Dan kembali juga kita akan hadirkan tracklist lagu-lagu Nusantara berikut ini.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
2: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
1: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
2: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya, dengan info cuaca hari ini.

0: Halo Kulapa Hari, selamat pagi. Aku Lisa dan juga Kak Roy.
1: Akan menghadirkan info cuaca.
0: Ya, saat ini kita sudah terhubung dengan perakirawan BMKG.
1: Pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
2: Halo, Kak.
1: Sama siapa pagi hari ini, Kak?
2: Dengan Arin, Kak.
0: Arin.
1: Baik, Kak Arin, kita persilakan untuk menghadirkan info cuaca pagi hari ini, Kak Arin. Silakan.
2: Baik, terima kasih, Kak. Selamat pagi, Kulapa Hari, dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya cerah di Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan Kulapa Hari perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Kulapa Hari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan terima kasih.
0: Oke, terima kasih Kak Arin atas informasi BMKG pada hari ini. Oke, Kulapa Hari, selanjutnya kita akan dengarkan musik-musik daerah Kalimantan Tengah.
1: Dari daerah Nusantara kita ya. Dan di kesempatan pagi hari ini kita ucapkan selamat pagi juga untuk seluruh Kulapa Hari semua yang mungkin sedang menjalankan aktivitas paginya. Semoga lancar ya. Dan tracklist lagu Nusantara selanjutnya ada Bujang Nadi dari Indra Syahnilam featuring Lan Syahrus untuk Kulapa Hari dengarkan pagi hari ini.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban

0: Panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik.

0: Halo Kulapa Hari, kembali lagi bersama Pesona Budaya Borneo dengan aku Lisa dan juga
1: dan aku Roy. Ya, Lisa, di pagi hari ini nih kita masih akan terus menghadirkan informasi-informasi terkait pesona budaya yang ada di Pulau Borneo ya. Lisa, ada informasi apa nih selanjutnya?
0: Nih, Kakak tahu enggak sih kalau rumah Betang itu enggak cuma jadi tempat tinggal loh.
1: Oke, tapi
0: tapi juga kalau Rumah Betang ini menjadi pusat kegiatan sosial, budaya, dan juga adat. Nah, Rumah Betang ini merupakan representasi filosofi hidup masyarakat Dayak yang menghormati leluhur, tradisi, dan juga hubungan harmonis dengan alam.
1: Betul banget ya. Terus apa lagi nih?
0: Nih, untuk fungsi-fungsi dari Huma Betang ini dalam kehidupan sehari-harinya itu, yang pertama itu dijadikan untuk sebagai tempat tinggal.
1: Okay.
0: Nah, dirancangnya itu besar untuk menampung banyak keluarga dalam satu komunitas.
1: Ya.
0: Jadi nggak cuma satu keluarga, tapi bisa beberapa bahkan ratusan keluarga juga bisa menampung di rumah Huma Betang tersebut.
1: Okay. Jadi filosofi dari rumah Betang ini mungkin menjadi gambaran Indonesia ya.
0: Iya, betul.
1: Karena dalam satu negara kita dan seluruh Nusantara kita banyak sekali nih orang-orangnya berbeda-beda terkait suku, agama, dan ras ya. Tapi perbedaan itulah yang menjadikan kita sesuatu yang menarik begitu ya. Kalau cuma satu warna itu mungkin cuma monoton ya, Lisa.
0: Iya, betul.
1: Harus punya berbagai warna biar terlihat lebih indah. Jadi Kulapa Hari Rumah Betang ini mengajarkan kita bahwa keberagaman ini bukanlah alasan kita untuk terpecah ya, melainkan kekuatan untuk hidup berdampingan seperti yang Lisa bilang tadi. Karena di dalam Rumah Betang itu banyak sekali ya keluarga-keluarga yang tinggal di sana.
0: Betul.
1: Karena dari bumi Borneo yang mungkin tetap relevan ya hingga saat ini, ketika persatuan dan toleransi menjadi pondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu ya. Oke, itu dia informasinya terkait Rumah Betang ya, Lisa ya, yang merupakan simbol persatuan masyarakat ya yang ada di Pulau Kalimantan gitu.
0: Betul.
1: Ada lagi kah lanjutannya atau kita tahan dulu?
0: Tahan
1: dulu ya. Oke, selanjutnya kita akan kembali hadirkan ya Kulapa Hari. Ada lagu dari Kame Singkawang, dari Singkawang. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia.
0: Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Agula Pahari, Bupati Barito Utara Salahuddin resmi membuka groundbreaking seremoni proyek penataan kawasan kumuh RT 04, RT 05, dan RT 06 Kelurahan Lancas pada Rabu 1 Juli 2026 kemarin. Kegiatan yang dirangkai dengan penyerahan sertifikat tanah relokasi bagi masyarakat yang terdampak, penyerahan sertifikat tanah relokasi sebagai bentuk kepastian hukum karena proses relokasi memerlukan pengorbanan, namun Pemkab Barito Utara tetap berkomitmen hadir mendampingi masyarakat. Dengan dukungan anggaran 48,5 miliar pada tahun 2025, proyek ini meliputi penataan kawasan

0: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-1.

0: Halo, selamat pagi Kulapa Hari. Kembali bersama Lisa dan juga
1: sama Roy juga di kesempatan pagi hari ini ya, Lis ya. Oke, dan di hari Kamis manis di tanggal 9 Juli 2026 ini ya, Lis. Kita pengen kasih info-info lagi nih ya untuk Kulapa Hari semua yang mungkin sedang menjalankan rutinitasnya di hari Kamis ini ya. Mungkin ada yang mau berangkat kerja atau mungkin ada yang lagi kuliah atau sekolah. Masih libur gak sih, Lis?
0: Masih
1: libur ya?
0: Iya.
1: Mahasiswa masih libur?
0: Masih.
1: Kalau anak sekolah?
0: Untuk anak sekolah juga masih ada beberapa yang masih libur.
1: Oh, oke. Okay. Tapi untuk mungkin anak-anak yang baru masuk sekolah tuh kayaknya masuk sekolah deh ya.
0: Iya.
1: Soalnya ada lihat status teman nih. Anak-anaknya juga baru masuk sekolah soalnya. Oke. Okay. Tapi kita gak bahas anak-anak sekolah ya. Tapi kita mau membahas terkait wisata-wisata daerah yang ada di Nusantara kita ya, Lis ya.
0: Iya, betul.
1: Apa tuh, Lis?
0: Nah, untuk kali ini kita akan bahas mengenai destinasi wisata yang ada di Kalimantan Selatan, tepatnya ada di Loksado, Hulu Sungai Selatan.
1: Lisa udah pernah belum ke Loksado?
0: Oh, belum.
1: Lo. Kamu kan orang sana, tapi ada rencana ke sana?
0: Ada.
1: Oke, lanjut ya, apa tuh?
0: Oke, jadi Loksado ini berada di Kalimantan Selatan, berada di bawah kaki Pegunungan Meratus, Kak.
1: Oke, terus.
0: Jadi untuk daya tarik utamanya itu Loksado itu paling terkenal dengan bambu rafting yang ada di Sungai Amandi.
1: Iya, oke.
0: Jadi itu menyusuri sungai gitu, Kak. Jadi menyusuri sungai yang dengan menggunakan bambu yang dirangkai secara tradisional.
1: Oh, oke, okay. Pakai bambu rafting,
0: yeah.
1: Mungkin lewat arung jeram gitu ya.
0: Oke. Dengan sungainya yang jernih, batuan, itu jadi daya tarik utamanya.
1: Ya, tidak hanya wisata alam, tapi juga mungkin di sana banyak pemandangan-pemandangan spot-spot yang indah gitu ya. Oke.
0: Ada juga air terjun Haratai. Buat jadi jalur trekking juga di situ. Kemudian Pegunungan Meratus yang buat teman-teman yang mau ngedaki gitu.
1: Oke.
0: Kemudian juga ada pemandian air panas Tanuhi buat teman-teman yang mau refreshing tuh, Kak.
1: Iya. Jadi Kulapa Hari ya, Pesona Loksado ini membuktikan bahwa wisata juga wisata terbaik bukan hanya tentang pemandangannya aja ya.
0: Iya.
1: Tapi betul. Juga mungkin tentang pengalaman mungkin ya.
0: Iya, betul.
1: Karena kapan lagi kita bisa mengarungi arung jeram menggunakan bambu bambu rafting ya, begitu ya. Jadi Loksado ini mengajarkan bahwa alam dan budaya ini bisa juga berjalan berdampingan.
0: Betul.
1: Dan ini merupakan warisan berharga juga yang harus kita jaga dan lestarikan ya, Kulapa Hari, untuk generasi mendatang. Itu dia Loksado, alam dan budaya di Pegunungan Meratus tadi ya.
0: Betul.
1: Di Pegunungan Meratus. Mungkin Lisa harus coba deh ke Loksado ya. Kapan-kapan kalau liburannya, Lis ya.
0: Oke.

0: Tahukah kamu, banyak usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar. Cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan, sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri, awalnya dibuat tanpa nama merek, hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut.
1: Dan ini yang paling mengejutkan. Rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM, ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap hidup.
2: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
3: Uy, Ma! Punah ya sinde lah. Ika mah ini radio jikau nah.
4: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
3: Kai au. Ewe
4: ya tuna tege jadi.
3: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar Kutak kita jikau.
4: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
3: Wey. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
4: Iyo, jika nai, ye mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barang RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam eh, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
3: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
4: Iya endah itu.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, Gulap Hari di kesempatan pagi hari ini ya, masih kita menemani Gulap Hari, ada Lisa dan ada Roy juga yang menemani Gulap Hari semua, dan kita masih terus menghadirkan informasi-informasi yang menarik untuk Gulap Hari dengarkan dan ikuti di pagi hari ini ya, Lisa ya.
1: Yep.
0: Oke, dan pagi hari ini ya, kembali kita hadirkan informasi terkait wisata-wisata daerah yang menarik yang ada di Nusantara kita. Apalagi tuh Nis? Lis, kok Nis sih?
1: Kali ini aku mau nyampain budaya kakak yang ada di Kalimantan nih.
0: Iya, Kalimantan apa tuh?
1: Ada di Kalimantan Barat kali ini kakak.
0: Kalbar, oke. Okay. Ya, emang kamu dari Kalbar? Enggak sih ya?
1: Enggak. Ini aku nyampain ada Gawai Dayak kak. Okay. Adalah perayaan pasca tradisional suku Dayak yang diadakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas kelimpahan hasil panen. Gitu.
0: Okay.
1: Jadi perayaan ini nih melibatkan serangkaian upacara adat yang udah diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, jadi sebelum puncak acaranya itu biasanya dilakukan ritual seperti ngampar bide atau menggelar tikar untuk memohon kelancaran selama acara.
0: Oh, oke. Okay. Jadi itu namanya Gawai Dayak ya?
1: Iya, betul. Jadi Gawai Dayak itu setiap tahunnya juga diadakan di Kalimantan Barat dengan menampilkan berbagai aspek tradisi dengan seni Dayak seperti tarian, musik, pameran kerajinan tangan, dan juga masakan tradisional.
0: Oh, oke. Okay. Jadi secara tidak langsung ini merupakan gotong royong gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oh, okay.
1: Jadi Gawai Dayak juga nggak cuma dirayain di Kalimantan Barat, tapi juga dirayakan di Sarawak, Malaysia, kak. Jadi perayaan ini umumnya berlangsung pada tanggal 1 dan 2 Juni setiap tahun sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen yang diperoleh.
0: Oh, oke. Okay. Baik, begitu ya. Jadi ini merupakan ucapan rasa syukur begitu ya, karena hasil panen yang mungkin berlimpah ruah gitu ya.
1: Mengenai jadi, keberhasilan panennya gitu.
0: Keberhasilan panen, oke. Okay. Sehingga Gawai Dayak ini tetap menjadi simbol begitu ya. Simbol rasa syukur masyarakat Kalimantan.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi kita bisa belajar terkait persatuan dan juga kecintaan terhadap budaya kita ya. Budaya yang ada di Borneo, Pulau Kalimantan yang kaya akan kearifan lokal.
1: Betul.
0: Ya Lis ya. Oke, okay. Nah itu dia sekilas informasi terkait Gawai Dayak yang merupakan wujud syukur dan kebersamaan masyarakat Borneo atau masyarakat Kalimantan. Oke, okay? Dan Gulap Hari ya, kita ingin mengingatkan di jam 9 pagi nanti kembali kita akan hadirkan berita mahalau, dan lanjut setelah berita mahalau akan ada program Warung Hureh sama Lisa juga nantinya ya, sama Melka kalau Melka ada nantinya. Tetap stay tune terus di RRI Pro 4 ya, suara budaya Nusantara.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas!
3: Anjir, goblok banget.
4: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
5: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
6: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
7: Pesona Nusantara,

0: Halo Kulapa Hari, kembali bersama kita Lisa dan juga Kak Roy.
1: Yap, betul banget. Dan kita pengen ngasih informasi lagi ya tentang wisata-wisata apa aja yang ada di daerah kita, betul, ataupun di Nusantara ya. Nah, untuk informasinya pagi hari ini apalagi nih, Lis?
0: Kali ini kita ada informasi mengenai Tanjung Puting yang ada di Kalimantan Tengah.
1: Nah, Tanjung Puting ini masih belum pernah Roy datangin. Kalau Lisa pernah gak?
0: Belum, tapi mau.
1: Mau, iya. Ya, mau terus dari tadi ya. Oke, kenapa tuh, Lis?
0: Jadi Taman Nasional Tanjung Puting ini merupakan salah satu destinasi ekowisata yang paling terkenal di Indonesia, okay, yang letaknya ada di Provinsi Kalimantan Tengah.
1: Oke, okay, lebih tepatnya itu di Kabupaten Kota Waringin Barat ya, Kobar ya.
0: Betul. Oke. Okay. Jadi untuk daya tarik utamanya, tempat ini jadi tempat terbaik untuk melihat orang utan langsung dengan habitat aslinya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, jadi di situ juga ada keanekaragaman hayati. Mm-hmm. Jadi selain orang utan, kawasan ini juga menjadi rumah bagi bekantan.
1: Oh, bekantan. Terus juga sepengetahuan Roy ya, ini ada burung rangkong juga.
0: Betul.
1: Terus juga ada buaya juga nggak sih di sana?
0: Iya.
1: Terus juga ada orang utan yang mungkin lagi beraktivitas di pepohonan nih, Lis.
0: Betul.
1: Oke. Okay. Terus ada apa lagi tuh?
0: Kemudian, Tanjung Puting itu. Uh-huh. Jadi cara terbaik atau paling populer untuk menjelajahi Taman Nasional ini dengan menyusuri Sungai Sekonyar dengan menggunakan kapal kayu tradisional yang bisa disebut dengan klotok.
1: Klotok, ya.
0: Betul.
1: Oh, Lisa pernah gak pakai klotok?
0: Pernah.
1: Oke, jadi Taman Nasional Tanjung Puting ini ya Kulapa Hari bukan hanya mungkin kebanggaan Kalimantan Tengah aja ya, tapi juga salah satu kawasan konservasi penting dunia, yang mana keindahan alamnya juga berpadu dengan upaya pelestarian satwa yang menjadikan tempat ini bukti ya bahwa manusia dan alam ini bisa hidup berdampingan.
0: Betul.
1: Ya, Lisa. Dan kalau kita membayangkan kalau kita jalan-jalan menggunakan klotok gitu ya, terus melihat orang utan tuh pasti seru banget ya, Lis ya.
0: Iya.
1: Seru banget, dan ini mungkin menjadi wisata yang anti mainstream.
0: Betul.
1: Kalau biasanya kan wisata lihat pantai, lihat pegunungan,
0: iya,
1: gitu ya. Kita lihat orang utan. Dan ini mungkin bisa menjadi referensi Kulapa Hari semua yang ingin berlibur dan berwisata di Tanjung Puting.

Tahukah kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu? Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan seringkali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

0: Beda itu repot gak sih, Sid?
1: Justru, beda itu yang bikin kita lengkap kok. Coba lihat sekitar kita.
0: Saling jaga, saling hargai.
1: Itulah kita, nilai yang gak bakal lo temuin di tempat lain. Gotong royongnya, ramahnya.
0: Jadi, Indonesia itu bukan cuma nama ya?
1: Bukan kok, Indonesia itu rasa. Ada di sini, di setiap langkah kita.
2: Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa, jaga toleransi, rawat tradisi, Indonesia, rumah kita bersama.

Kulabari Polresta Palangkaraya melalui Babin Kamtipmas Kelurahan Bukit Tunggal menghadiri proses mediasi sengketa lahan di Aula Basara Kelurahan Bukit Tunggal sebagai upaya menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif ya. Mediasi tersebut dipertemukan para pihak yang bersedia mengenai kepemilikan lahan di kawasan Jalan Rawa Belut Kakap Induk ya. Kegiatan turut dihadiri lurah, perangkat kelurahan, babinsa, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang mengklaim memiliki hak atas lahan tersebut. Jadi sengketa lahan Kelurahan Bukit Tunggal ini berakhir mediasi dan belum ada titik temu. Demikian berita mahalau di jam 9 pagi hari ini. Kita akan lanjut ke program selanjutnya.

Kelapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kelapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

Kecamatan Kulopahari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau hung kueh BW. Tau bergabung kia mahalau telponike, IET 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atau hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

Bentuk andau tuh buka warung hure. Eka itah bakumpul bakesa. Pandehan bepikir Raja Kiduma. Keleh pahari. Tendei akan hetuh.

Selamat aja kula pari hasupa indah di ngaku Roy hence utuh lah ita hasupa melai program warung kure dan ampi itu melai warung itu TG Dumah TG Due mahasiswa

0: Wampi itu jimaja-maja ke warung kutu. TG Melka dan Kia TG Lisa. Narai kabar ke tundue?
1: Bahala pia aku kak. Tawa mojek kawal sila tuh.
0: Kalau anun bahalap na bahasa Indonesia na baik, Mel. Lisa.
1: Iya.
0: Lisa. Gimana kabarnya?
1: Baik.
0: Baiklah. Lisa tuh nah lalau ja tahu apa bahasa Dayak, Mel. Tapi nibes kui ye maja-maja warung kutu.
1: Tapi ngerti lah ye, Kak. Amun dia
0: ngerti aja kan.
1: Dikit.
0: Isut. Isut. Ngerti itu isut. Sedikit itu isut. Isut-isut. Eh, aku tuh hendak misek-isek dengan Lisa. Hello Lisa, kamu nih orang dari mana sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau aku dari Kalimantan Selatan.
0: Kalimantan Selatan, kampung di mana?
1: Di Hulu Sungai Banjar.
0: Hulu Sungai Banjar?
1: Daerah Kaluwak kalau tahu.
0: Gak tahu aku. Berapa jam kalau dari Palangkaraya ke sana tempatmu tuh?
1: Kurang lebih 6 jam.
0: 6 jam lah. Oh, kamu kalau pulang kampung tuh pas kapan aja?
1: Pas mau lebaran.
0: Oh, pas mau lebaran. Ya. Di sana ada siapa aja?
1: Ada nenek masih.
0: Oh, masih ada nenek lah. Oke, oke, oke. Tapi di sana masih ada listrik kah? Sudah ada listrik?
1: Ada dong. Ada. Di sana tuh udah lumayan. Untuk listrik tuh sudah ada lah gitu. Tapi iya, untuk jaringan masih putus nyambung.
0: Putus nyambung tapi ada.
1: Ada.
0: Ada. Oke, okay. Sinyal masih ada di sana ya meskipun putus nyambung. Eh, ikau Melka, ikau teh listrik aku kan male teh kan ngobrol dengan kan. Dan Kia ekam teh kan manen kaleka lah.
1: Iya.
0: Manen kaleka dan katanya nih Lisa lah, Melka ini tempatnya masih belum ada listrik.
1: Walah.
0: Adanya cuman genset. TG cuma genset dan Kia JTT belum pas sama Lemi. En metu tuh masih indai.
1: Masih indai sampai wayah tuh.
0: Oh, jadi teh ikau barak urek teh bangang seperti anak ulu pada umumnya ilah.
1: Iya.
0: Oh, jatuh di karena rek lah. Ibaratnya kau kan jadi mele kota tuh. Ikau kelewu teh. Ih, jatuh tikar jitu. Teke kare rasa mengeluh ku teh namel.
1: Mengeluh pang aku ka narai gawi itu. Balasu tindak anda kipas jak belum.
0: Iya. Tapi teke dia ulu masang AC melek.
1: Kenapa ya masang AC, Kak?
0: Boh, kan ulu bara lewu kan tahu apa pasang AC kan. Jatun.
1: Hai Tarika, kamu masang AC.
0: Oh iyalah wis. yo. Tapi tahu ulu belum melek kan.
1: Tahu pang ka sejahtrai.
0: Sejahtrai lah. Kare penginan lauk-lauk ka kan berlimpah ruah ilah melekanih lah. Iyo. Itah tuna anjay utuna aku teh hendak mengangkat terkait energi terbarukan. Energi terbarukan jadi lebih dekat. En ketun sebagai mahasiswa lah. Terlebih Lisa, kamu tuh tahu enggak Lis energi terbarukan itu apa Lis?
1: Tahu.
0: Apa?
1: Energi terbarukan.
0: Ini menurut sudut pandang Lisa ya. Apa tuh?
1: Menurut energi terbarukan itu apa ya?
0: Energi yang mungkin ini tidak menggunakan bahan bakar nih.
1: Iya.
0: Salah satunya ini energi terbarukan itu kayaknya matahari deh ya. Matahari.
1: Panel surya ya gitu ya.
0: Amun Melka tahu dia energi terbarukan?
1: Menurutku lah kak, energi terbarukan teh energi je bara alam, jija tau lepa-lepa.
0: Oh, yo bujur. Contoh bara alam nah, ye sinar matahari. Makan arahin teh.
1: Kare danum riwut mungkin kak.
0: Oh yo bujur. Jadi teh bara matan andau teh lah. Bara matan andau, riwut, danum kia dan kia itu tuh berbeda dengan energi nararana dia terbarukan nih Lis. Misalkan kalau energi yang tidak terbarukan tuh kayak minyak bumi, batu bara, kayak bensin gitu kan, itu kan mungkin energi terbarukan yang mungkin akan habis pada akhirnya. Dan kalau dari sinar matahari kan ini akan tersedia terus selama alam ini masih bekerja gitu. Contohnya kalau kita sehari-hari itu bisa jemur pakaian. Nah, jemur pakaian kan pakai apa anak-anak? Lihat aku sama kalau guru tuh. Apa nara kita jemur? Matan andau. Jite tahu memanfaatkan energi alam kita. Kan metu tuh kan bensin tuh kan jadi mendai tuh kan? Kira-kira bensin berapa harga bensin, please?
1: Kalau pertalit sih masih 10.000 ya.
0: Pertamax?
1: Kalau Pertamax udah 16.000 sekian gitu.
0: Kalau Lisa pakai apa? Pertalit apa Pertamax?
1: Oh, pakai pertama.
0: Pakai pertama. Ada ini enggak sih amun ketun duwe teh teke kepikiran di hapan-hapan kendaraan listrik kutekan. Kalau Lisa ada kepikiran enggak sih, Lis?
1: Sebenarnya ada sih, cuman untuk mobilitas di sini lah. Iya, kurang masih belum memadai.
0: Memadai. Apa memadainya tuh apa?
1: Soalnya di sini kan sudah ada beberapa titik sering kalau misalnya hujan sebentar aja itu bisa banjir. Jadi dikhawatirkan kalau misalnya mengenakan kendaraan listrik itu berpengaruh sama mesinnya gimana gitu.
0: Oh, jadi perawatannya begitu yang kamu pikirkan lah. Yeah. Oke. Kalau Melka, amun kau Melka tertarik di apa kendaraan listrik Melka?
2: Tertarik ya pengka, tapi bujur kan Lisa tenda udah terlalu mendukung.
0: Iya, iya. Eh Melai lewung teh jatun kau apa sepeda listrik? Dia amun aku payah lah. Melai Eka manen-manen jebeken deh. Apa sepeda listrik ulah?
2: Iya bujur.
0: Amun Eka jatun?
2: Jatun kak. Ulu teh nanjung ya Melai lewung teh kak. Mun ba motor teh mun ya kayak jauh ndak karima misi nih.
0: Oh, yo berarti bahali anu lah bari urus lah motor listrikna. Berarti rata-rata teh ulah pamotor lah. Pamotor dan kia amun melei ikan teh kan amun ka male teh menjelaskan hapan peri lah.
2: Hapan peri.
0: Oh, bayar taus teh lah. Pire bayar praha.
2: Aduh. 50 TK, mun pulang pergi 100.
0: 50 lah. Berarti amun Eka, amun aku misalnya kayak kue hendak majak lewum ke nyebrang peri heru lah.
2: Iya, nyebrang peri.
0: 50.000 bayar. Berarti amun balikin aja 50.000.
2: Iya.
0: Makanya uluh teh jalalah pulang pergi lah.
2: Iya, bujur.
0: Abi boncos kia adalah. Iya, aku teh nalah. Amun Malay Kalimantan tuh menurut ketun duwe Melka dan Kia Lisa. Tege dia potensi-potensi bara energi alam itah tuh amun ketun nepaya. Energi alam dari kita nih ada enggak, Lisa? Potensinya. Paling, ada enggak sih?
1: Paling buat tempat wisata gitu ya.
0: Energi terbarukan.
1: Oh, energi terbarukan.
0: Yang dari alam yang potensi dari Kalimantan nih ada enggak sih,
1: Lisa? Ada. Contohnya kan tadi matahari gitu. PLTU juga bisa kan?
0: PLTU, oh iya. Kalau dari sudut pandang Melka, ada nggak?
2: Ada kak. Dari.
0: Ikut ada dosa kerepotan bebasa deh nggak? Aku tuh tahu ibasan.
2: Iya iya iya.
0: Bebasa dengan Lisa ya, Lisa aja tahu apa bahasa anut kan?
2: Iya iya iya.
0: Yo.
2: Anu pang kak tahu i TG potensi kaki laut. Matan Andau, gawi palangka tuh punya belasu tutup. Jadi. Matan Andau teh cocok pangalai Kalimantan tuh.
0: Awi itu kan amun itah mikir lah banyak masang panel surya ya are-are kutekan. Apalagi melelewu kan.
2: Iya, melelewu kula.
0: Iyo. Melelewu. Bukan melelewu teh di hapan panel surya, Lis. Lis, Mel.
2: Tawa event teh kajak aku tawa ki ya event teh.
0: Harusnya kan tahu kan?
2: Harusnya tahu.
0: Oh iya, tapi melai Eka melewum teh tege dia mel anu mel jaringan mel.
2: Jaringan teh leteng lembut kia kak.
0: Tapi tege.
2: Iya, tege. Tapi aku teh buat nelpon indu bapak kula kak. Jadi apa pulsa biasa i nelpon biasa i. Iyo.
0: Berarti jatuh tahu kare video call aku teh.
2: Jatuh tahu. Iya, nah aku melai lewut teh kira.
0: Iya.
2: Sinyal jatun. Lampu jatuh belum.
0: Oh, iko kan ancak ya kan kelewu kan otomatis melekani teh TTG karya sekolah kan. Amun ulu anak-anak melelewu kan teh narai gawe ewen bahu tamun limbah sekolah.
2: Biasa. Bangang ngip kak, bangang kilo. Ja main HP ewen, bangang nanjung kakwe ka bangang kilo. Ita ita huran nih kote.
0: Bangang narai.
2: Bang.
0: Aku kan melai
2: melai
0: kota Palangkaraya ajak ku tawa lewona aku nah hendak ngetawa nare gawi ulu jimungkin jihindai teraliri listrik ku teka uji kia kawal ku bihina tege mulyadi kia nah kuana melai eka kania kasongan nana haru teraliri listrik kia ku tekan kuana bangang bangang nate Pawa bang klo nampi gitu kan. Amun meleleum teh klo nampi bang. Edisi kia ka enhandangui kia ka.
2: Karehanangui mas teh main karekelereng, layangan ka. Misi ifsi je paling paling rancak teh.
0: Are lah supalok lah.
2: Are.
0: Iyo. En harapanmu melei.
2: Aduh.
0: Harapanmu tu leum teh mangat ke depan teh klo nampi itu mel. Terkait energi-energi terbarukan ji lagi itah panderet itu tuh.
2: Menurutku lah event mangat tahu tahu mang kenampi lah.
0: TG energi taheta.
2: TG energi taheta aja tahu mendukung. Event HT misalnya kilau listrik na mas te narahin deh lah. Are ipang kaj, pokoknya mendukung lah gawi jadi ketinggalan lah ya tete.
0: Oh, buhen amun mele ekam teh buhen garang bahali tame alen listrik awi nyebrang peri nah kah?
2: Mungkin kah gawi ke jauh bara jalan hai na.
0: Oh, awi bara jalan hai teh tame hindai keluar kotela.
2: Iya.
0: Berarti nyebrang hindai apa kare peri na lah. Makanya teh mungkin terisolasi dan bahali teralih
2: listrik. Iya, bujur okay.
0: Kan. Amun harapan dari Lisa nih apa di list? Ada enggak sih harapan mulis dari kampung ini kan mungkin sinyalnya kan masih belum ada. Putus nyambung gitu kan. Yeah. Tapi listrik sudah ada. Sudah. Harapannya dari kamu untuk kampung kamu ke depan tuh apa, Lis?
1: Harapannya lah untuk jaringan di kampung itu semoga di apa ya? Dipush lagi gitu buat supaya apa ya kita informasi nggak ketinggalan
0: ya. Terus ada lagi kah?
1: Mungkin itu aja.
0: Oh, sinyal ya. Iya, sinyal. Oke, semoga aja lah sinyal tempat kita nih bisa merata lah teman-teman lah. Awina meleleuna amun aku keleuna balik ya lah melah. Jujur ya aku deh ka melah bodo keleu teh lah. Kan amun aku kan rancak ya aku keleu. Tapi ya ka manene ka manene di beken. Jadi teh aku teh are gawe betul lah. Jadi amun ja main HP, amun dia nanjung ke kue-kue, payah-payah ulu kutekan, sambil bersosialisasi dengan ulu kan ikan, kutekan. Jadi semoga Eka Ketun teh jadi semakin maju dan terlalu listrik dan kayak TG sinyal lagi.
2: Amin.
0: Ketun kan nari mbah tuh.
2: Angguan tugas kok aku kak.
0: Ikau anak nari Lisa.
1: Apa?
0: Mau ngapain lagi abis ini mas ceritanya?
1: Masih lanjut di sini dong.
0: Om jaga warung kula, iya. Jaga warung kula, bujur-bujur lah. Ayo be, tak kan mungkin tunduk ya TG rencana hendak ke kue-kue. Aku tuh hendak anak menampak penginang kue lo, awi TG pesanan kia tuh.
2: Iya.
0: Yuk makasih lah, kayak itu lah, yuk.
2: Oke.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo, halo, halo, Kulapahari. Tes, masih belum. Halo, Kulapahari. Selamat pagi. Kembali lagi bareng aku Lisa yang bakal nemenin kalian beberapa menit ke depan. Jadi di sini aku mau kasih informasi mengenai tarian giring-giring. Jadi tari giring-giring itu berasal dari masyarakat Dayak Maanyan, terutama di wilayah Kabupaten Barito Timur dan Barito Selatan. Nama giring-giring mengacu pada alat musik sekaligus properti tari yang dibuat dari bambu tipis berisi biji piding atau butiran kecil sehingga menghasilkan suara gemercing ketika digerakkan dalam beberapa daerah. Tarian ini juga dikenal dengan sebutan garengeng. Begitu. Jadi untuk makna dan fungsinya itu, jadi dari tari giring-giring ini merupakan ungkapan sukacita dan rasa syukur dalam kebersamaan. Dulu tarian ini digunakan dalam berbagai perayaan masyarakat, untuk sekarang lebih sering dipentaskan untuk penyambutan tamu kehormatan, festival budaya, pertunjukan seni, dan promosi wisata dan pelestarian budaya daerah. Gitu.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindei lah. Ikau mah ini radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Yewut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jika nai, je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken bara RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda udah nyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Anda, salah satu kuliner khas Banjar yang unik dan penuh cita rasa adalah Masak Bom. Masakan khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini dikenal bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena cara memasaknya yang tidak biasa. Disebut Masak Bom karena dalam proses pengolahannya, arang panas dimasukkan langsung ke dalam panci masakan. Lalu panci ditutup rapat hingga terdengar suara letupan dan muncul api kecil. Dari sinilah aroma asap atau smoky yang khas tercipta. Dari segi bumbu, bumbu dasarnya mirip dengan masakan habang. Cabai merah kering, bawang putih, jahe, cengkeh, kayu manis, gula merah, kecap manis hingga asam jawa. Namun, sebagian ada juga yang menambahkan kacang tanah goreng yang dihaluskan. Perpaduan ini menghasilkan cita rasa manis, gurih, dan pedas yang seimbang. Warna masakan ini cenderung lebih kecoklatan dibandingkan dengan masak habang, dengan aroma asap yang menggugah selera. Ayam Masak Bom biasanya hanya disajikan pada acara-acara tertentu, seperti pernikahan atau perayaan hari besar, dan menjadi salah satu kuliner kebanggaan masyarakat Banjar. Kuliner ini bukan sekedar hidangan, tetapi juga warisan budaya yang kaya akan filosofi dan tradisi. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lewatkan kesempatan mencicipi Masak Bom, rasa khas Banjar yang tak terlupakan.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Hayo, kakek lagi ngapain?
3: Kamu ini.
2: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
3: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
2: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, suara budaya Nusantara.

Beberapa hari, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat resmi meluncurkan program Kartu Koper Cerdas bagi peserta didik baru jenjang TK, SD hingga SMP di SMP Negeri 2 Arut Selatan pada Selasa 7 Juli 2026. Program ini merupakan bantuan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu sebagai komitmen nyata daerah dalam memperluas akses belajar masyarakat. Setiap penerima manfaat mendapatkan bantuan sebesar Rp250.000 yang disalurkan melalui rekening PT BPR Marunting Sejahtera atau Perseroda. Bantuan ini menyasar sekitar 3.000 mahasiswa kategori desil 1 dan 2 di seluruh wilayah Kota Waringin Barat untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah seperti seragam dan buku. Bupati Nur Hidayah menegaskan bahwa pendidikan adalah hak fundamental setiap anak dan menjadi fondasi utama dalam membangun masa depan daerah yang lebih baik. Pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan kebijakan inklusif agar tidak ada satupun anak yang putus sekolah karena kendala biaya.

0: pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, penyandang disabilitas netra. Malam hari ini saya mendengarkan siaran langsung pertandingan pembuka Piala Dunia antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan melalui Radio Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Dan malam ini tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, dan saya memprediksi malam hari ini Meksiko menang dengan skor 2-1 karena Meksiko mendapat dukungan penuh dari supporter tuan rumah. Demikian untuk pendengar RRI di mana saja berada, dan tetap selama bulan Juni sampai bulan Juli nanti stay tune di RRI menyimak gelaran Piala Dunia.
1: Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: Ya tabi selamat lingguna latai, salam sahujud karende malempang, adil katalino becuramin kak saruga besengat kajibata. Halo kulepari, senang sekali Nurul kembali menemani kulepari dalam program Budaya Huma Betang dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi kulepari tetap stay tune dan jangan kemana-mana, karena kita akan hadir dengan informasi-informasi menarik dari seputar dunia hiburan dan dunia budaya yang ada di sekitar kita.

0: Royal Mail Ship Titanic, atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic, adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak direnggut dari tempat ia seharusnya dikenal.
1: Halo Sobat Sobat Pahari, Kula Pahari, apa kabarnya hari ini? Semoga happy ya. Ngomong-ngomong soal musik, Indonesia nih, siapa sih yang kalau denger nama Tulus langsung kepikiran lagu-lagu yang liriknya aduh kok bisa ya mewakili isi hati banget. Nah, Tulus baru aja merilis lagu terbarunya yang berjudul Teh Hijau. Judulnya sederhana, kayak minuman yang sering kita temuin nih. Tapi jangan salah, khas Tulus banget nih, selalu bisa bikin sesuatu yang sederhana jadi punya makna dalam. Lagu ini punya nuansa yang adem, santai, dan cocok untuk didengerin pas lagi nyetir, kerja, atau sekedar duduk sambil menikmati secangkir teh atau kopi. Yang bikin seru, banyak warganet bilang lagu ini punya vibes yang menyenangkan. Jadi bukan tipe lagu yang bikin kita joget heboh, tapi lebih ke lagu yang bikin kita senyum-senyum sendiri saat mengingat seseorang. Eh, kok jadi curhat ya? Sobat Kelapa Hari, kalau playlist kalian mulai terasa membosankan, mungkin lagu Teh Hijau bisa jadi teman baru nih. Siapa tahu setelah didengerin malah jadi lagu yang diputar berulang-ulang. Kalau udah begitu, jangan salahkan Tulus ya.

0: tengah dataran Jawa Tengah. Candi Prambanan berdiri megah sejak abad ke-9. Dibangun oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai simbol kejayaan agama Hindu. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, tiga dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Menara utamanya menjulang setinggi 47 meter, menjadikan Prambanan sebagai candi Hindu tertinggi di Indonesia. Namun, bukan hanya kemegahannya yang memikat. Legenda Roro Jonggrang turut menyelimuti. Dan konon, candi-candi di Prambanan adalah hasil dari 1000 bangunan yang hendak diselesaikan dalam semalam oleh seorang kesatria sakti demi cintanya yang ditolak. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Prambanan sebagai warisan budaya dunia, membuktikan bahwa keajaiban arsitektur dan cerita cinta yang tragis bisa hidup berdampingan dalam satu warisan abadi.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

Gado-gado, kuliner khas Indonesia, makanan khas Betawi yang sudah mendunia dan hampir dengan mudah ditemui dimanapun. Tapi, sudah tahukah Anda sejarah di balik gado-gado? Gado-gado bermula saat Kesultanan Mataram yang dipimpin Sultan Agung melakukan penyerbuan di Batavia mulai kehabisan pasokan bahan makanan, terutama beras. Selain itu, lumbung-lumbung beras di sekitar Batavia dibakar oleh VOC, sehingga membuat prajurit Warok dari Ponorogo yang tergabung dalam pasukan perang membuat sambal bumbu pecel dari kacang. Kemudian disiramkan ke berbagai sayuran mentah yang ada di sekitar persawahan untuk bertahan hidup. Tindakan ini dalam bahasa Jawa disebut gado, yang berarti makan hanya lauk saja atau makan lauk tanpa nasi. Sekilas, gado-gado memang mirip hidangan asal luar negeri, yaitu salad. Campuran dari berbagai jenis sayuran dalam satu piring. Bedanya, salad biasanya menggunakan olive oil atau mayonnaise sebagai tambahan rasa. Sedangkan makanan ini menggunakan bumbu kacang yang sangat kaya rasa. Makanan favorit semua kalangan ini memiliki segudang nutrisi, karena sebagian besar bahan utama makanan ini adalah sayur mayur. Seiring perkembangan zaman, kini sepiring gado-gado semakin lengkap dengan ditambahkan lontong yang diiris kecil, telur, dan kerupuk.

Halo Kula Pahari, kalau tadi kita ngebahas tentang musik, sekarang kita akan ngebahas ke perfilman. Nah, jadi Moana Live Action resmi merilis soundtrack versi bahasa Indonesia yang berjudul Sepanjang Jalan. Lagu tersebut dibawakan oleh Leo Draginting, Amora Lemos, dan juga Rian Silet Open Up. Leodra yang sebelumnya juga pernah membawakan soundtrack versi bahasa Indonesia dari Moana 2 mengaku lagu kali ini lebih menonjolkan sisi petualangan Moana. Kemudian lagu Sepanjang Jalan juga memiliki bagian rap yang dibawakan oleh Leodra bersama Rian Silet Open Up. Di bagian tersebut diakui menjadi tantangan tersendiri bagi saat proses perekaman. Meski sebelumnya terlibat ke dalam soundtrack Moana 2, Leodra mengaku tidak mengetahui akan kembali terlibat untuk soundtrack versi live action-nya. Kemudian, Moana Live Action itu mengisahkan perjalanan Moana, seorang gadis muda pemberani yang berasal dari pulau Motunui yang terpanggil oleh samudra. Ia harus bekerja sama dengan dewa setengah manusia, yaitu Maui, untuk mengembalikan jantung Dewi Teviti demi menyelamatkan pulaunya dari ancaman kegelapan. Film ini mendapuk Thomas Kyle sebagai sutradara. Moana Live Action merupakan debut Kyle dalam menyutradarai film layar lebar berformat live action. Film ini diproduksi bekerjasama dengan Danny Johnson, sementara Jared Bass dan Dana Ledoux Miller berperan sebagai penulis skenario. Moana Live Action yang akan tayang di bioskop Indonesia pada hari ini di tanggal 8 Juli 2026.

mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Halo Kelepari, kali ini info musik selanjutnya datang dari Alter Ego Mingse yang belakangan ini sukses mencuri perhatian publik lewat lagu Hip Dude, Astaga Bercanda. Nah, meski banyak yang sudah menduga, akhirnya Bunga Reza mengkonfirmasi bahwa sosok di balik Mingse memang dirinya. Bunga mengungkapkannya lewat video yang diunggah di akun TikTok pribadinya. Dalam video tersebut, ia membawakan Astaga Bercanda secara live untuk membuktikan bahwa dirinya adalah penyanyi asli lagu yang sedang viral tersebut. Nah, Kulapari, video itu langsung ramai dibanjiri komentar warganet. Banyak yang akhirnya yakin bahwa Bunga Reza dan Mingse adalah orang yang sama. Warganet lainnya mengaku selama ini penasaran dengan identitas penyanyi Astaga Bercanda. Pokoknya enggak expect Mbak Mingse ternyata Bunga Reza gitu. Banyak yang komen kayak gitu ternyata ya Kulapari. Nah, lewat pesona Mingse, Bunga menghadirkan single Astaga Bercanda yang mengusung genre hip dut langsung, dan lagu tersebut juga menjadi kolaborasi perdananya bersama Akbar Kalai yang turut bertindak sebagai produser. Gimana nih Kulapahari, apakah lagu tersebut sudah masuk playlistnya Kulapahari nih?

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, cuyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
2: Eh Joya, engkau tak cuba dulu ke?
1: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelas kurus.
2: Betul ke muat?
1: Betul.
2: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
1: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
3: A few moments later.
2: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
1: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
2: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
1: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
2: Dengan saya lah.
1: Ha, rugilah Joya.
4: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

Kulopahari, Dinas Pendidikan atau Disdi Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah menetapkan para pemenang ajang guru dan kepala sekolah berprestasi tingkat Kota Palangkaraya pada tahun 2026 sebagai upaya mendorong lahirnya pendidik yang inovatif, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Pelaksanaan tugas atau PLT Kepala Disdi Kota Palangkaraya Jayani di Palangkaraya pada Rabu mengatakan ajang yang berlangsung pada 5-7 Juli 2026 tersebut bukan sekedar kompetisi untuk menentukan juara, tetapi juga wadah meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan. Ia menjelaskan, pemilihan guru dan kepala sekolah berprestasi tahun 2026 diikuti sebanyak 50 guru dan kepala sekolah dari jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Para peserta dinilai berdasarkan kompetensi, inovasi pembelajaran, kepemimpinan, serta kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan. Demikian berita Mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di berita Mahalau selanjutnya.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Dari bumi Tambun Bungay, menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.
1: Ya tabe salamat linguna latai salam sahujud karende malempang adil katalino becuramin kak saruga basengat kajubata arus. Nah kulapahari senang sekali akhirnya Nurul kembali menemani kulapahari dalam program Teras UMKM, yaitu ruang inspirasi yang menghadirkan cerita menarik dari para pelaku UMKM lokal yang berhasil mengembangkan ide sederhana menjadi sebuah usaha yang luar biasa. Nah, kulapahari, kalau kita perhatikan, sekarang semakin banyak anak muda yang mulai berani membangun bisnisnya sendiri. Nah, menariknya lagi, banyak usaha yang lahir bukan dari modal yang besar, tetapi justru dari sebuah hobi, fashion, atau hal-hal yang memang mereka sukai sejak lama. Karena ketika kita menjalankan sesuatu yang kita cintai, rasanya bukan sekedar bekerja, ada semangat untuk terus belajar, mencoba hal baru, bahkan bangkit ketika menghadapi kegagalan. Dan mungkin inilah yang menjadi salah satu kunci mengapa banyak bisnis anak muda bisa berkembang hingga dikenal banyak orang. Nah, kulapahari siang hari ini kita akan mendengarkan kisah inspiratif dari seorang anak muda yang berhasil membangun usahanya dan fashion yang dimilikinya melalui Iwangi Space. Benar ya kak sebutannya?
2: Iwangi.
1: Oh, Iwangi. Jadi kulapahari di studio hari ini telah hadir bersama kita Kak Hairunisa selaku owner Iwangi. Kakaknya dipanggil Kak Nisa atau Kak Hairun nih?
2: Ya
1: udah Kak Hairun aja ya. Oke, gimana kabarnya Kak Hairun hari ini? Selain selain menjadi seorang owner, apa nih Kak kesibukan Kakak?
2: Kesibukannya sekarang.
1: Iya.
3: Banget nih ya hari ini sekarang. Mm-hmm. Jadi aku juga masih mahasiswa.
1: Weh. Iya. Di mana tuh Kak?
3: Di STAI Mutiara Bangsa. Mm. Jadi online aja sih, cuman tetap cukup sibuk ya namanya anak kuliahan. Terus kalau hari-hari biasanya kerja juga.
1: Kerjanya selain jadi owner tadi apa Kak?
3: Oh, owner tuh sampingan ya.
1: Owner sampingan.
3: Karena kerjanya kan cuma seminggu sekali. Iya, jadi hari-hari kerja di percetakan.
1: Oke.
3: Iya, di percetakan.
1: Jadi nih Kak, kalau kita ngelihat atau ngomongin tentang bisnis sekarang yang sedang berkembang

0: berkembang. Aku penasaran nih kak, awal kakak membangun Yowangi Space nih gimana sih kak?
1: Karena hobi ya.
0: Sebenarnya ini sih kak, Yowangi Space nih berkecimpung di bidang apa sih?
1: K-pop.
0: Emang yeah. Ya sesuai judul kita hari ini ya, Kulapa Hari, itu tuh peluang usaha dari hal yang kita sukai. Jadi apa nih yang kakak sukai tadi?
1: Iya, karena dulu masih kecil tuh suka K-pop kan. Itu udah lama banget ya, zaman SMP itu dulu. Suka banget Korea. Terus ngelihat temen-temen nih pada punya merch K-pop kan. Terus pengen gitu, pengen punya. Nyoba beli, loh kok mahal juga ya ternyata merch K-pop itu tuh. Terus kayak mikir, apalagi dulu waktu di Palangkaraya tuh kalau beli online tuh ada minimal ongkir kan.
0: Iya, iya.
1: Meskipun kayak harga apa merch K-pop tuh nggak mahal, harga merch K-pop tuh nggak mahal, tapi karena ongkir kesini tuh mahal kan. Iya. Kalau kita beli sedikit tuh jadi kayak beli banyak nih gitu, beli banyak tapi buat apa kalau beli banyak kan.
0: Kita orang-orang Kalimantan beli ongkir gratis barang.
1: Iya betul. Jadi kayak misalkan harga merchnya cuma 10.000, kan nggak mungkin ya kita beli satu ongkir 40.000.
0: Iya,
1: gitu
0: bener.
1: Kan ya, jadi ya udah kayak beli banyak, pas udah beli banyak kok kebanyakan gitu. Jadi ya udah kayak mikir, oh daripada apa kayak anak-anak K-pop lain tuh pada beli ongkir gratis barang, jadi aku mikir ya udah sih mending aku beli banyak tapi aku jual lagi kayak
0: iya.
1: Gitu.
0: Dari sih. Nama nih kak, dari nama Yowangi Space itu ada filosofi nggak kak, atau dari bias kakak kak, atau apa?
1: Sebenarnya dulu namanya Trejo Yowangi, bukan Yowangi Space. Tapi Trejo Yowangi itu karena Trejo tuh kan dari Treasure tuh grup Koreanya, iya grup Koreanya. Oh waktu itu aku bikin Trejo Yowangi itu karena aku bikin fanmade khusus Trejo aja. Terus kayak aku pengen lebih umum, lebih ke K-pop umum. Jadi aku pakai kata Yowanginya. Yowangi itu kan artinya Queen.
0: Itu bahasa Korea.
1: Iya, bahasa Koreanya Queen. Tapi lebih ke cewek ya, kan Queen kan cewek kan. Tapi ya udahlah enggak apa-apa, daripada kita gantinya terlalu banyak, ya udah aku pakai Yowangi aja biar lebih umum aja gitu.
0: Kalau gitu dari usaha kakak nih, kakak biasanya jualan di mana aja sih, Kak?
1: Kalau sekarang di CFD aja sih. Sama kadang online ya di IG. Itu.
0: Online juga rame.
1: Enggak juga.
0: Tapi kalau misalnya dari jualan kakak nih, apa berapa macam yang kakak jual gitu?
1: Dua macam. Jadi ada merch K-pop sama handmade. Handmade keychain itu.
0: Kalau handmade berarti PO dulu atau gimana kak? Atau memang sudah ready nih barangnya baru kakak jual?
1: Enggak. Jadi custom made, maksudnya sesuai pelanggan maunya gimana, kita yang bikin kayak gitu. Nah kadang yang itu sih yang rame di online-nya, kayak kak aku butuh buat birthday kayak gitu kan, buat kado temenku, aku custom dong kayak gitu, gantungan kuncinya namanya ini kayak gitu. Itu sih yang rame di IG. Kalau yang merch tadi, merch K-popnya enggak juga sih, kayak mungkin beberapa kali aja ada yang mereka lebih seneng ngelihat barangnya langsung.
0: Iya.
1: Daripada
0: bisa milih ya,
1: iya bisa milih. Maksudnya kalau online kan kita motoin satu-satu kayak gitu tuh agak ribet gitu. Jadi mereka kurang puas juga sih kalau di IG kayak gitu.
0: Aku mulai tertantang untuk bertanya dengan Hairun nih. Aku juga pecinta drakor nih. Kalau kakak kan lebih ke K-pop ya.
1: Iya betul.
0: Aku lebih ke film. Nah aku nih kan sebagai pecinta drakor cuma nonton rebahan. Gimana sih kak sampai kakak nih punya ide aku bangun usaha kayak gitu. Selain dari yang tadi kakak belinya kebanyakan.
1: Dulu waktu awal-awal kuliah, itu apa ya, karena mikir pemasukan aja sih, kayak udah kerja nih, cuman kayak kurang gitu ngerasa, ya udah ada hari weekend kan, jadi kayak coba ah jualan di CFD kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya dapat di apa, di CFD tuh lapaknya kayak tetangga-tetangganya tuh baik-baik kayak gitu. Jadi ya udah makin seneng lah tuh jualannya di situ. Dulu awal-awal jualan itu cuman ngemper ngemper di apa, di aspal gelar tikar itu pakai meja belajar yang lipat itu kayak
0: iya.
1: Habis itu sebenarnya kayak malu ya, cuman ya nggak apa-apa lah, ngapain malu kayak gitu.
0: Iya.
1: Nekat aja sih waktu itu tuh. Terus kayak dulu kan jualannya lebih ke handmade kan, K-popnya sedikit tuh masih, kayak jualan K-popnya masih sedikit karena emang modalnya kan dikit ya. Abis itu ada nih kayak pelanggan tuh ngomong, wah keren ya kayak gitu. Oke gitu lah, dibilang kayak keren ya, nggak malu kayak gitu anak-anak sekarang, kayak gitu. Jadi makin semangat tuh kayak, oh iya makasih ibu kayak gitu. Terus kayak 2 minggu setelah itu alhamdulillahnya kebeli meja besar. Jadi udah nggak gemper lagi. Jadi kayak sayang ya misalnya kalau nggak jualan tuh meskipun capek bangun pagi kayak gitu. Tapi dengar-dengar dari pelanggan disemangatin kayak gitu ya makin semangat lah.
0: Apa nih kak kayak tantangan terbesar kakak selama menjalani usaha? Dari manajemen waktunya kak?
1: Iya pasti ya, kayak oh ya ngatur itu sih, aku masih belajar ya ngatur keuangannya, kayak misahin uang pribadi dengan uang bisnis ya. Itu masih belum bisa ya, doain aja. Susah sih itu, apalagi sekarang sibuk banget kan, kerja iya, jualan iya, ya, tapi kuliah iya.
0: Keren sih kak, karena kebanyakan anak generasi Z ya sekarang kayak keluar beli makan aja malu. Mager.
1: Iya, malu.
0: Saking malunya, ya udahlah, padahal tokonya di depan situ doang pakai Grab.
1: Iya.
0: Tapi kakak mampu gitu nyelangin malu. Kalau ngelihat perjalanan usaha kakak sekarang nih kak, apa sih kak pencapaian yang memang membuat kakak paling bangga sejauh ini? Kakak buka dari tahun berapa sih kak?
1: 2022. Tapi 2022 tuh masih ke yang fokus ke handmade tadi kan. Ke yang fan merch, apa ya namanya? Ya, fan merch itu. Tapi jualnya online kayak di X, di Shopee aja.
0: Oh, berarti kakak juga di Mersen juga buka?
1: Dulu, sekarang enggak.
0: Kenapa?
1: Karena selain banyak pesaing. Terus sekarang kan admin online shop lebih mahal kan.
0: Oh iya.
1: Jadi potongan harganya lumayan.
0: Jadi mending kita langsung aja gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, benar. Itu sih. Apa tadi?
0: Sejauh ini apa yang membuat kakak bangga sama perjalanan kakak?
1: Oh. Iya, kayak sempet ya. Maksudku enggak nyangka akun jualan aku dengan followers yang sedikit itu dilirik.
0: Tapi 300 banyak loh, kak.
1: Oh iya sih, maksudnya enggak terlalu banyak yang gimana gitu kan. Itu sempet dilirik sama orang. Kayak mereka ngajak kerja sama nih awalnya. Ngajak kerja sama tapi kok ngomongnya aku beli akun kakak, katanya kayak gitu. Jadi kami yang kelola, nanti kakak bikin produknya. Lah kata, itu agak ribet ya sebenarnya, kataku kayak gitu. Kalau misalnya mereka yang kelola sosmed,
0: otomatis kakak kerja di bawah mereka.
1: Iya betul. Iya. Aku nggak mau kayak gitu. Terus aku bilang kakaknya kalau mau beli aja nih akunnya. Itu sempat mau aku jual, cuman karena aku emang gak niat jual, aku pasang tarif mahal.
0: Berapa? 2 digit?
1: Iya, bener.
0: Iya.
1: Bener.
0: Wow.
1: Karena aku mikir, itu akun kan udah aku bangun sendiri nih dari nol.
0: Iya.
1: Maksudnya bikin brand kan susah ya. Kayak orang kan jarang nih yang konsisten kayak gitu.
0: Iya benar.
1: Habis itu kayak akun aku juga bukan follower beli nih. Aku waktu itu ngumpulin follower bikin giveaway.
0: Iya.
1: Kayak itu kan sulit ya, aku keluarin modal juga di situ. Habis itu aku iseng kayak pasang tarif mahal karena emang aku
0: Gak ada niatan buat
1: buat jual, dan aku masih mau pakai akun itu sampai ke depan ke depannya lagi kan. Terus orangnya gak jadi. Cuman kayak salut aja sih, kayak wah ternyata ya wangi dilirik juga ya, kayak gitu. Itu sih gak nyangka.
0: Terus dari yang kata kak konsisten tadi kak, lebih sulit kakak memulai usahanya atau mempertahankannya nih?
1: Keduanya. Keduanya jujur, kayak sempet pengen berhenti, apalagi pas turun-turun omsetnya turun banget tuh, kayak wah aku tidak mau lanjut lagi gitu. Sempet, cuman kayak ya gak apa-apa lah, namanya usaha ya naik turun kan pastinya.
0: Gak ada yang instan.
1: Betul. Itu awal-awal juga yang memulai tadi tuh juga malu. Malu pasti ya. Cuman kayak ah ngapain malu, kayak gitu. Kalau malu mah gak bakal jalan nih, gak bakal jalan kalau malu, kayak gitu. Ya udah, susah, semuanya.
0: Jadi kakak
1: susah.
0: Selama ini kayak buka di CFD atau di pasar malam atau di mana itu sendiri atau ada yang nemanin kadang-kadang kah?
1: Sendiri sih lebih seringnya.
0: Jadi kakak kayak ngangkut-ngangkut barangnya itu sendiri juga?
1: Iya.
0: Wih.
1: Iya benar.
0: Keren ya. Kelapa hari, apakah ada yang tertantang membuka usaha? Karena sekarang kayak kita lihat ya kak, Gen Z tuh banyak banget yang nge-stuck di coming soon kak.
1: Iya.
0: Iya kan? Kayak orang-orang manusia Gen Z ini gitu, udah bikin Instagram, udah bikin nama brand, coming soon nih. Itu sampai 2 tahun, 3 tahun tuh IG-nya gak ada gerak loh kak.
1: Iya, sayang.
0: Kira-kira
1: banget.
0: Kira-kira ada
1: ya
0: gak sih motivasi kakak untuk anak muda yang kayak gitu kak?
1: Wah harus dilawan sih kayak gitu. Kayak sayang banget, kayak kita gak bakal tahu ya. Maksudnya kadang orang mikir takut gagal kayak gitu. Gimana kalau gagal, gimana kalau bangkrut. Belum dimulai aja udah takut bangkrut kayak gitu ya. Siapa tahu sukses, gimana kalau sukses, gimana kalau lancar kayak gitu. Kan harusnya mikirnya baik-baiknya aja sih. Kayak kita gak bakal tahu ya kalau kita gak nyoba kan ya. Kalau gagal mah urusan belakang, yang penting kita mau aja dulu sih menurut aku.
0: Iya benar. Nah tuh kalau Pak Hari, kalau mau mulai itu jangan takut gagal, tapi coba siapa tahu kita lihat dari sisi setelahnya. Baik, kayak iya, kita lihat gimana kalau sukses, jangan gimana kalau gagal dulu.
1: Iya. Kayak meskipun gagal, at least kita udah coba kan.
0: Iya,
1: kayak
0: kita
1: gitu
0: udah
1: tuh
0: tahu jalannya gitu. Ya kak ya,
1: gak sia-sia kok kalau udah coba gitu sih.
0: Kalau selama kakak berjualan nih kak, ada gak sih kak pengalaman lucu selama kakak jadi penjual terus ketemu pelanggan kayak gitu kak? Kan biasanya pembelinya tuh sama-sama anak K-pop gak sih kak?
1: Iya pasti.
0: Ada gak tuh kak?
1: Banyak sih, kayak pelanggan yang jadi teman, jadi bestie malahan. Itu sih kayak ya beberapa juga sempet yang random ya, pelanggan tuh namanya pelanggan ya, nggak bisa namanya orang kan beda-beda ya, kayak ya gitulah kata sih. Gimana? Tapi lebih banyak, oh iya pernah tuh dikasih bunga sama pelanggan. Gak expect.
0: Bunga itu cewek apa cowok nih?
1: Cewek dong. Tapi akhirnya jadi pelanggan tetap dan kita berteman. Akhirnya kayak mutualin, oh, makasih banget kayak gitu. Gak tahu sih kok tiba-tiba dikasih bunga gitu. Gak pernah ya dikasih bunga, tiba-tiba dikasih bunga.
0: Iya, fresh flowersnya
1: dari pelanggan.
0: Iya dari pelanggan.
1: Iya kayak iya lucu banget. Pertama iseng kan mereka beli, kan di lapak sebelah beli bunga, lucu banget beli di mana kayak gitu. Ini sebelah berapa harganya, segini katanya. Ini buat kakak. Hah, buat aku? Iya buat kakak. Beneran berarti kan beliin buat aku? Iya buat kakak katanya. Nggak tahu, random banget. Lucu.
0: Itu segelintir perjalanan ya kak ya. Sekarang nih kak, kan banyak anak muda yang ingin kan punya usaha sendiri gitu, tapi masih banyak yang takut memulai. Nah kalau menurut kak Hairun sendiri nih, apa sih kak yang sebenarnya perlu disiapkan untuk memulai sebuah usaha? Modalnya kak?
1: Iya pasti kak. Modalnya disiplin sih kalau kata atasanku. harus disiplin kan, konsisten itu harus katanya, karena katanya banyak usaha yang gagal itu karena mereka tidak disiplin dan tidak konsisten.
0: Nah gitu. Itu dia kelapa hari dari perjalanan Kak Hairun tadi ya. Kita udah dengar banyak cerita juga, meskipun awalnya cuman iseng beli satu dan kebanyakan.
1: Iya, betul.
0: Tapi menjadi usaha yang terus berkelanjutan gitu kelapa hari. Jadi jangan takut untuk memulai gitu ya Kak Hairun.
1: Betul.
0: Ya, disclaimer ya kelapa hari, sebenarnya Kak Hairun ini teman aku dari lama juga. Kita baru ketemu akhir-akhir ini juga di Palangka setelah berpisah hampir 5 atau 6 tahun ya Kak.
1: Betul, iya.
0: Kayaknya.
1: Ya selama SMA enggak sih?
0: Iya, selama SMA
1: enggak pernah ketemu lagi.
0: Ya, ketemunya sudah di saat kita udah punya kerja juga masing-masing.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, Kak Hairun, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya hadir di Pro 4 Palangkaraya. Semoga dari ceritanya Kak Hairun ini memberikan banyak inspirasi bahwa peluang usaha bisa datang dari mana aja, termasuk dari hal-hal yang kita sukain gitu ya kelapa hari. Dan yang paling penting adalah keberanian untuk memulai, kemauan untuk terus belajar dan konsisten dalam menjalankan sebuah usaha. Jadi semoga ya kelapa hari, kisah inspiratif dari Yowangi Space hari ini bisa menjadi penyemangat bagi kelapa hari, khususnya generasi muda, agar tidak takut mengembangkan ide dan bakat yang dimilikinya. Jadi siapa tahu dari hobi kita hari ini bisa jadi peluang usaha gitu ya Kak ya.
1: Iya betul.
0: Dari kita yang hobi ngopi tiba-tiba punya kafe gitu.
1: Iya,
0: ya Kak ya.
1: Betul-betul. Iya.
0: Jadi terima kasih ya Kak Hairun untuk waktunya yang sudah diluangkan untuk kita semua. Jadi untuk kelapa hari, setelah ini juga kita akan tetap hadir dengan informasi menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana. Sampai berjumpa lagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Mak. Pun hayal sindai lah. Ikau mah ini radio jikau nah.
3: Aku kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
2: Kai au.
3: Ewe tuna TG jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina, Mak. Menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita di beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenah enda una nyai.
2: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Di era media sosial seperti sekarang, siapapun bisa menjadi konten kreator dari video singkat, vlog, hingga konten edukasi. Semuanya bisa dibagikan dengan mudah hanya melalui ponsel. Ketika sebuah konten menjadi viral, bukan hanya popularitas yang didapat, tetapi juga peluang, penghasilan, mulai dari iklan, endorsement, hingga program monetisasi. Dari platform digital, inilah yang sering disebut dengan fenomena viral jadi cuan, kreativitas yang dikemas, menarik, mampu membuka peluang ekonomi baru di dunia digital. Namun, menjadi konten kreator juga perlu tanggung jawab. Konten yang dibuat harus tetap positif, informatif, dan tidak menyesatkan. Karena pada akhirnya, konten yang baik bukan hanya viral, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadir program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraihkan prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
0: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
1: Shh, biarkan lalat gusar,

Upaya pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Kulapahari, Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj mengusulkan calon jemaah hanya membayar sekitar 42,8 juta untuk penyelenggaraan haji pada tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi dari total usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH sebesar 107 juta. Dahnil mengatakan usulan tersebut dilakukan dengan mengubah komposisi pembiayaan antara setoran jamaah dan nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH pada musim haji sebelumnya. Ia menjelaskan, usulan BPIH sebesar 107 juta disusun berdasarkan perhitungan rasional dengan mempertimbangkan kenaikan sejumlah komponen biaya penyelenggaraan haji. Menurut dia, kenaikan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan biaya aftur, tarif penerbangan, serta berbagai layanan haji yang disediakan pemerintah Arab Saudi, seperti akomodasi hotel dan fasilitas tenda di Masyair. Meskipun demikian, Kementerian Haji dan Umroh menegaskan tidak ingin membebani jemaah di tengah kondisi ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian. Demikian berita Mahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di berita Mahalau selanjutnya.

0: Pacian, Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Januar Apriansyah selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen seru. Hey, bersiaplah.
1: Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Indonesia ragam bahasa, suku, dan budaya. Indonesia dikenal dengan kekayaan alam dan makanan tradisionalnya. Salah satu makanan tradisional berbahan pangan kedelai yang

0: kreatif disuarakan biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Ya, kelepas hari tidak terasa sekarang pukul 12 waktu Indonesia Barat dan kita masuk ke program info hiburan dan musik. Kali ini Nurul tidak sendirian ya, kelepas hari di studio Pro 4 sekarang ada Halo.
2: Halo.
1: Kita sama siapa nih, Kak?
2: Aku Lisa.
1: Nah, kelepas hari kita hari ini akan membahas musik. Kira-kira Kalisa membawa info apa nih, Kak?
2: Nih, kali ini aku mau ngasih informasi mengenai lagu Sesi Potret dari Enau yang berkolaborasi dengan Ari Lesmana.
1: Kenapa tuh?
2: Jadi, Sesi Potret ini bukan cuma sekedar lagu tentang kehilangan, Kak. Lagu ini mengangkat kisah yang sangat dekat dengan kehidupan banyak orang, terutama pada para perantau yang rela menunda pulang demi mengejar impian dan juga memperbaiki kondisi ekonomi. Namun, ketika kesempatan untuk pulang itu akhirnya datang, orang yang paling dirindukan justru telah pulang terlebih dahulu. Jadi, melalui lirik yang sederhana namun penuh makna, Sesi Potret itu mengajak kita untuk merenungkan bahwa waktu bersama dengan keluarga adalah sesuatu yang tidak bisa diulang. Judul Sesi Potret ini menjadi simbol momen bagi kebersamaan yang seharusnya kita abadikan, tapi kini hanya menyisakan ruang kosong dan kenangan. Lagu ini juga menjadi pengingat agar kita tidak menunda untuk pulang, menyapa atau memeluk orang-orang yang kita cintai, karena kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu akan berakhir. Jadi dirilis pada awal tahun 2026, Sesi Potret ini berhasil menyentuh hati banyak pendengar Indonesia. Lagu ini viral di berbagai platform digital dan media sosial karena kisahnya dianggap sangat relevan dengan kehidupan masyarakat.
1: Nah, gitu kelepas hari. Dan ternyata Sesi Potret ini lagu ini cukup hit dan tembus top 50 Indonesian Spotify.
2: Betul.
1: Jadi dalam pekan ini juga Sesi Potret didengar sudah tembus dari 1,9 juta. Wow, banyak, cukup itu ya. Kayak kita setiap buka TikTok,
2: yeah,
1: itu lagu itu,
2: iya, yeah, selalu muncul. Iya.
1: Selalu FYP gitu ya.
2: Betul.
1: Ada lagi ya, Kak?
2: Udah cukup, Kak.
1: Ya. Nah, kelepas hari, apakah Sesi Potret ini kira-kira sudah masuk atau sudah kelepas hari dengarkan ya? Jangan lupa masukkan ke list Spotify-nya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
2: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
3: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
2: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
3: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
2: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
3: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
2: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Jonya, iyum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat, kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya, setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.
3: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
4: Woi, Ma! Unhayal sindei lah. Ikau mahining radio jikau, nah.
5: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
4: Kai au.
5: Ya tuna tege jadi.
4: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar Kutak Ita jikau.
5: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
4: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
5: Iyo jikal nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken barang RRI itu nah. Tapi melalui RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai
4: rri.co.id mak. Yuk cepat ti mama membuka ya ramun kute.
5: Iya ndah itu.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

Ya, 95,1 FM Pro 4 Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara. Nah, Kula Pahari, kalau tadi kita ngomongin tentang musik, sekarang kita akan berpindah ke perfilman. Jadi film tidak hanya menyajikan alur cerita yang menarik, tetapi juga menampilkan latar tempat yang memikat perhatian penonton. Sejumlah lokasi syuting bahkan menjadi destinasi wisata karena menawarkan pemandangan yang indah dan berkesan. Nah, berbagai daerah di dunia pernah dipilih sebagai lokasi pengambilan gambar film populer. Indonesia juga menjadi salah satu negara yang kerap dilirik sineas berkat kekayaan alam dan budaya yang dimilikinya. Mengutip dari sumber, yaitu Desa Ubud atau Bali menjadi salah satu lokasi syuting film At Pray Love yang dirilis pada 2010 lalu. Dan film ini menampilkan suasana pedesaan, budaya Bali, serta panorama alam yang memikat para wisatawan. Dan beberapa lokasi ikonik yang muncul meliputi Mongke Forest, Pasar Seni Ubud, Pantai Padang-Padang, dan teras sawah Tegalalang. Keindahan tersebut memperkuat citra Ubud sebagai destinasi wisata untuk mencari ketenangan dan menikmati alam. Dan di Indonesia sendiri itu ya, Kula Pahari, banyak banget destinasi alam yang sekarang menjadi latar film yang ada, latar film yang banyak diproduksi. Jadi lokasi syuting film kerap menghadirkan pengalaman berbeda bagi wisatawan yang ingin melihat keindahan aslinya. Destinasi tersebut membuktikan film juga mampu memperkenalkan potensi wisata kepada dunia.

kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

Ya tabik selamat, linguna latai, salam sehujud karende malempang, adil kata lino bicuramin kak saruga, basengat kajubata, arus. Nah, kelapa hari kali ini kita kembali di dunia entertainment. Kali ini Pipa resmi mengumumkan jajaran musisi yang akan tampil dalam halftime show perdana di final Pesta Bola Dunia tahun 2026. Deretan nama besar seperti Justin Bieber, Coldplay, BTS, dan Shakira dipastikan akan memeriahkan panggung yang digelar pada 19 Juli waktu Amerika Serikat atau 20 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Nah, kelapa hari selain 4 penampil utama tersebut, acara juga akan dimeriahkan oleh Madonna, Burna Boy, Maestro Orkestra Gustava Dudamel, hingga PS22 Crosses, paduan suara siswa sekolah dasar dari Staten Island, New York. Bagi Justin Bieber, keterlibatannya dalam pertunjukan bersejarah ini memiliki makna lebih dari sekedar tampil di panggung hiburan. Jadi, siapa nih kelapa hari yang sudah siap terbang ke Amerika Serikat untuk memeriahkan acara halftime-nya Pesta Bola Dunia?

0: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Indu Berta, kita hayak yuk mengguang kantor pos. Bu Hen, dia berigas kah, sehingga dia semangat tampi. Anda utuhnya hitam ninun bansos, puna raja kita hilah.
4: Yuh, puna tutup je raja ki. Berakui hindai mun dia bara pemerintah je menengak duit kau secara gratis. Tapi aku tuh dia merajaki kilo ketun kau.
3: Boh, Bu Hen tenah dengan duit bansosmu, padahal kita sama-sama narima.
4: Duit bansos kuna lepah setiap pir kali manduan. Padahal tu tenah apang ku milik kereta lusuang dapur ni. Pihak ka dia awi kabaling ku tepalus lepah hi dua hapa busik judi online kau. Kile nampi ku tu tau hanjak sanang ris. Kile ku dia manduai. Mahamin angat ku tu sebenara. Kabaling ku kau jatun bagawi. Malah sibuk judi online yang ngona repah.
3: Kuilah puna mias-mias tu tenah.
0: Judi online bersifat transnasional atau kejahatan lintas negara. Kejahatan jitu tutup merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, tuntang tahu menumbuhkan kriminalitas. Pendek judi online.

Kulapahari, melalui aplikasi Pena Kalteng, pemerintah provinsi dapat membantu kondisi setiap sekolah secara digital. Data yang tersedia mencakup dokumentasi bangunan, titik koordinat, hingga pembaruan kondisi sekolah secara berkala, sehingga proses penentuan prioritas tidak lagi dilakukan berdasarkan perkiraan. Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, menegaskan program revitalisasi sekolah di Kalimantan Tengah dilaksanakan berdasarkan usulan yang telah diverifikasi melalui aplikasi Pena Kalteng dan dipadankan dengan data pokok pendidikan atau DAPODIK. Sistem tersebut diterapkan untuk memastikan pembangunan sekolah dilakukan secara tepat sasaran. Menurut Reza, hingga saat ini sebanyak 72 sekolah di Kalimantan Tengah telah direvitalisasi melalui program pemerintah pusat. Sementara itu, pembangunan dan perbaikan sekolah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tetap dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Demikian Berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perompat RRI Jakarta. Seperti biasa kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Aye mau ajak Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara untuk jalan-jalan ke RRI Makassar ya. Nanti kita bakal ngobrol tentang transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Ada di Makassar rekan saya Kahfi. Sudah adakah di sana? Gambarnya belum nongol tapi saya coba menyapa dulu ada di sana ya. Halo, selamat siang.
2: Kenapa? Halo, selamat siang Kak Nova. Kali ini bukan selamat Kahfi.
1: Widih, kenapa simsalabim abrakadabra ini berubah mereka?
2: Abrakadabra disulap ya menjadi wanita yang semula jadi cowok, sekarang jadi cewek.
1: Iya. Bisa ya.
2: Iya. Ini ada kayaknya ada salah komunikasi kali ya.
1: Oh gitu. Kenapa kagak diinfoin? Jadi Ayah sama siapa ini di sono? Sama Dewi Satriani.
2: Iya, kali ini Kanovanya bersama Dewi Satriani.
1: Oke.
2: Tapi ini kalau saya dengar-dengar suara saya ini kayak
1: pecah ya?
2: Ada apa ya?
1: Ada feedback-feedbacknya.
2: Ini ada kayak dibilang bergema bukan, eho juga bukan.
1: Iya, ya saya juga mendengar
2: ini kayak
1: suaranya
2: ada yang ikutin suara saya.
1: Iya,
2: suara dua kali ya.
1: Iya, ya suaranya di sana agak kresek-kresek kalau saya mendengar di sini ya.
2: Aduh, ada agak kresek-kresek ya.
1: Yeah.
2: Karena suara saya kresek-kresek ini, saya lagi komunikasi juga sama operator saya nih Kak.
1: Iya, nggak apa-apa. Sambil berjalan lah. Apa kabar untuk Makassar? Sehat, aman dan terkendali.
2: Alhamdulillah Makassar saat ini aman dan terkendali.
1: Oh, delay kayaknya ya, Wi.
2: Nggak ada kendala. Ya delay, betul.
1: Iya, kayaknya delay banget ini.
2: Itu nih.
1: Ya udah nggak apa-apa.
2: Ini operatorku.
1: Sambil berjalan deh ya, namanya juga nge-zoom ya, nggak apa-apa deh. Makassar gimana cuacanya? Malah suaranya hilang. Halo.
2: Panas
1: Tadi sempat hilang.
2: Suara saya hilang ya?
1: Tadi sempat hilang. Tadi sempat hilang sebentar. Iya, Makassar gimana?
2: Tapi suaranya bergem ini lagi.
1: Iya.
2: Iya, Makassar saat ini alhamdulillah cerah-cerah tapi panas sekali.
1: Cerah-cerah tapi panas sekali gitu ya.
2: Kalau di Jakarta gimana Kak Nova?
1: Kayaknya sama deh. Saya copy paste aja deh, cerah-cerah tapi panas sekali.
2: Iya, enggak apa-apa.
1: Kalau copy paste-nya hal-hal yang baik enggak apa-apa ya.
2: Ribet-ribet ya Kak Nova ya.
1: Iya, benar. Zaman sekarang kan orang main copy paste aja ya.
2: Copy paste aja biar lebih gampang gitu.
1: Iya, benar. Oke dah. Oke.

0: Kenapa kali ini kita akan membahas?
1: Ya silakan, mau bahas apa?
0: Terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Gen Z.
1: Oke, dah kalau begitu. Narasumber kita sudah hadirkah di studio atau by phone atau by Zoom?
0: Betul sekali, narasumber kita ini sudah hadir di dalam studio sejak setengah jam yang lalu.
1: Alhamdulillah. Oke dah kalau begitu, daripada berlama-lama kita dia nungguin kita ngobrol, mending kita langsung ke isinya aja gitu ya, biar dimakan sama pendengar kita.
0: Betul sekali.
1: Oke dah, ayo kasih kesempatan buat Kak Dewi untuk ngobrol sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita buka kesempatan, tapi kita break dulu ya. Silakan Kak Dewi.
0: Oke, baik, terima kasih Kak Nova. Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kali ini kita di siaran berjaringan kolaborasi dengan RRI Jakarta. Kita sudah hadir dengan narasumber kita di studio. Beliau akan membahas ini terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Oke, bersama narasumber kita sudah hadir ada Ibu Dr. Oke, ini kayaknya harus cari lagi. Ibu Dr. Siti Rabia M. Hum, beliau adalah dosen Fakultas Sastra Ilmu Komunikasi dan Pendidikan UMI, Universitas Muslim Indonesia. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Dr.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabar hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ya. Iya, gimana perjalanan? Aman-aman aja ya?
2: Ya, cukup panas, Mbak.
0: Panas ya, Bu ya. Tapi alhamdulillah lancarlah perjalanan ya.
2: Alhamdulillah
0: ya. Baik, sekali lagi nih Bu Dokter, kita akan membahas terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Nah, pemicu diskusi kali ini yaitu sastra daerah seringkali dianggap kuno atau hanya konsumsi generasi tua aja gitu, Bu Dokter. Ya. Dari kacamata Tak ini sebagai akademisi di Universitas Muslim Indonesia, bagaimana kondisi real eksistensi sastra daerah di kalangan anak muda saat ini nih, Bu Dokter?
2: Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam bahagia buat seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, termasuk adik-adik Gen Z ya. Baik, fenomena ini memang patut untuk kita rasa ada kekhawatiran ya.
0: Iya.
2: Jadi sastra daerah ini sepintas memang kita anggap kuno ketika sastra itu kita tidak kenal ya.
0: Iya.
2: Dan mengapa kemudian ini menjadi tantangan tersendiri buat generasi Gen Z, karena sastra ini memang tidak dikemas menjadi sebuah bingkai yang cocok buat adik-adik Gen Z, generasi Gen Z ya. Sehingga bagaimana cara kita mentransformasikan sastra daerah ini di tengah-tengah generasi ini. Transformasi di sini saya ingin sampaikan bahwa kita jangan melihat kata transformasi ini dengan sangat berkerut ya, membuat kerut kening kita berkerut. Tetapi yang saya maksudkan, bagaimana agar sastra ini dikenal atau ingin diketahui oleh generasi anak-anak muda kita. Mungkin cara kita mengemas sastra daerah itu harus kita kemas dengan kebutuhan mereka ya. Seperti data yang kemudian kita ketahui bahwa anak-anak muda itu memegang gawai itu 8-10 jam per hari ya. Itu standar rata-rata. Nah, bagaimana agar sastra ini bisa mereka kenal dan cintai? Ya tentunya kita harus masuk pada dunia mereka. Iya. Nah, karena sehingga sastra ini pada awalnya adalah sastra yang kita kenal hanya melalui tuturan orang-orang tua, lalu iya, kemudian sastra itu di-share ke generasi ini dengan cara-cara yang mungkin masih mereka anggap kuno, ya.
0: Yeah.
2: Taruhlah misalnya, memang kita masih melihat di masyarakat bahwa pakaian adat itu masih digunakan secara ini di pertemuan-pertemuan pernikahan atau acara adat. Tetapi bagaimana kita mengemas di generasi ini agar sastra itu menjadi mereka merasa sastra itu juga miliknya. Yeah. Contoh yang ingin saya kemukakan bahwa mungkin kita perlu memberikan ruang kepada anak-anak kita, ya, khususnya kalau saya berbicara dalam perspektif pendidikan, kita mulai dari sekolah dasar dan sekolah menengah.
0: Yeah. Ya,
2: karena anak-anak ini sudah memegang gawai dan sudah ini, jadi mungkin guru-guru itu bisa memberikan PR atau mungkin tugas kepada anak-anak didiknya, yakni membuat konten TikTok yang substansinya atau isinya itu dari cerita-cerita kepahlawanan atau mungkin bagaimana kemudian perang dari kerajaan Goa sampai memenangkan dan sebagainya, atau mungkin yang lebih ini bisa juga dibuatkan game, ya, yang kemudian dengan game itu mereka mengenal, oh ternyata saya punya sastra ini tidak kuno karena ada kaitannya misalnya tentang heroisme, bagaimana pahlawan kita dulu berjuang. Kalau kita mau bandingkan bahwa banyak peran-peran itu yang sekarang anak-anak lebih mengenal mungkin K-pop dan sebagainya. Nah, di pihak lain tentunya ini tidak akan berjalan dengan garis lurus kalau tidak ada regulasi yang diatur dari pemerintah, ya, khususnya pemerintah daerah, ya, bagaimana merancang satu kegiatan misalnya ada festival-festival yang melibatkan anak-anak ini berkompetisi, misalnya membuat konten-konten atau game-game yang di dalamnya itu adalah bermuatan sastra daerah, sehingga anak-anak ini tentunya akan melihat bahwa oh ternyata sastra daerah itu, kalau sastra itu kalau kita kemas juga menjadi menarik, ya. Jadi kemudian kita juga bisa melihat, tadi saya sudah bicara dalam perspektif pendidikan, kemudian kalau pemerintah kita ingin sedikit memberikan perhatian, mungkin memberikan hibah-hibah kecil, ya, buat mungkin anak-anak kita atau di dalam festival yang saya maksudkan tadi, memenangkan lomba-lomba pembuatan konten yang substansinya dari sastra. Nah, sehingga anak-anak ini memiliki minat bahwa oh ternyata isi sastra ini bisa juga dibawa pada kebutuhan kita, gitu, kebutuhan anak-anak, khususnya tentu generasi Z.
0: Yeah.
2: Nah, saya kira itu untuk sementara, Mbak.
0: Baik. Nah, Bu Dokter.
2: Yeah.
0: Gen Z ini tumbuh di era algoritma media sosial yang sangat global. Apa hambatan terbesar yang membuat mereka berjarak dengan sastra dan bahasa daerahnya sendiri ini, Bu Dokter?
2: Kalau itu, ya, kita kembali bahwa pola pendidikan di rumah itu sangat-sangat menentukan bagaimana anak-anak ini tumbuh dan mau menggunakan. Makanya ada trigatra, ya, yang selama ini didengungkan oleh Badan Bahasa bahwa bahasa Indonesia itu harus diutamakan, tapi kemudian kita tidak bisa melupakan bahasa daerah dan juga harus menguasai bahasa asing. Tetapi yang kenyataan yang sering kita saksikan bahwa anak-anak ini tidak tumbuh di keluarga yang memang menggunakan bahasa daerah di rumahnya. Nah, akhirnya anak-anak ini mungkin merasa bahwa oh saya emang nggak perlu tahu bahasa saya. Mungkin ketika dia berbicara dengan neneknya barulah dia menggunakan bahasa daerah misalnya, ya, atau neneknya yang dipaksa untuk menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya rasa kita perlu menggelorakan pola parenting kebahasaan bagi generasi-generasi muda kita. Apalagi sekarang ada stigma bahwa hanya sekolah-sekolah internasional itu yang bagus, ya. Padahal kita ini lahir dan dibesarkan tentunya tidak menggunakan sekolah internasional. Betul. Ya, tetapi akhirnya juga bisa bersaing di dunia kerja dan di publik misalnya. Sehingga harapan kita ketika kita ingin bahwa bahasa daerah ini digunakan oleh anak-anak kita, kita mulai dari bingkai keluarga. Dan yang kedua, sebenarnya dalam tata aturan pengajaran bahwa di sekolah rendah itu kelas 1 sampai kelas 3 itu di daerah-daerah tertentu itu boleh menggunakan bahasa daerah sebagai pengantar, karena diketahui bahwa di daerah itu mungkin belum apa ya, anak-anak banyak yang belum bisa berbahasa Indonesia, sehingga boleh menggunakan bahasa daerah. Tetapi ketika kita berbicara dalam kapasitas di kota besar, bahasa-bahasa daerah itu memang seharusnya, dan alhamdulillah sekarang muatan lokal itu masih, muatan lokal khususnya bahasa Makassar itu masih diajarkan di sekolah dasar, ya. Dan disitulah pentingnya peran guru, bahwa bagaimana membahasakan, menggunakan bahasa daerah ini pada ranah-ranah tertentu, mungkin pada saat anak-anak didiknya mungkin ingin disuruh bercerita dalam bahasa daerah, sehingga paling tidak anak ini masih iya mak, saya harus bisa bahasa daerah, karena ada hari-hari khusus dari guru saya yang mengharuskan untuk berbahasa daerah. Nah, kemudian juga kita punya konten-konten, misalnya taruhlah merchandise, ya. Tapi alhamdulillah saya lihat kalau perkembangannya di Kota Makassar itu kata-kata yang ada di apa, di kaos itu, ya, sudah ada yang berbahasa Makassar. Kemudian konten-konten dari influencer kita itu sudah biasa sering menggunakan logat Makassar, yang hanya kadang mohon maaf ini para influencer yang terhormat, saya merasa perlu memberikan penghargaan dengan cara bicara dengan logat Makassar, tapi saya ingin bahwa lebih banyak lagi konten-konten Makassar itu yang diceritakan di dalam konten itu, ya. Jadi misalnya selama ini kan yang banyak itu kuliner, ya. Kuliner. Ini kita lagi ada di Palu Basah ini, Serigala, ya. Ini kita lagi ada ini, ya, tidak ada masalah. Tetapi mungkin ada ini di Selingi misalnya. Sambil makan kicoto, mari kita dengar dulu ini lagu ini sekali anunya, ya, istilahnya. Sehingga ketika satu konten mungkin dia memuat beberapa kearifan lokal yang bisa masuk. Terus kemudian para influencer, ya, kalau kita lagi buat konten Makassar, pakai kik bedeng baju kos yang ada tulisannya,
1: tulisan lontara,
2: terus kasih makik terjemahkan di terjemahan di bawah.
1: Siapa tahu orang tidak mengerti,
2: siapa tahu ada orang tidak bisa membaca. Jadi saya kira Mbak seperti itu, ya. Jadi kita sebagai seorang pendidik tentu sangat berharap bahwa sastra ini, sastra daerahnya harus ditransformasikan untuk sampai di generasi Z. Saya kira itu, Mbak.
1: Bu Dokter, mengapa penguatan literasi budaya lewat sastra daerah ini menjadi sesuatu yang mendesak? Apa dampaknya bagi masa depan bangsa jika Gen Z kehilangan koneksi dengan sastra lokal mereka, Bu Dokter?
2: Ya, saya kira ini menjadi satu keprihatinan, ya. Karena kalau kita tahu bahwa budaya itu sebenarnya identity, ya, identitas kita, bukan hanya identitas lokal, tapi identitas bangsa. Jadi kita perlu merasa prihatin karena dari data ya, maaf Mbak, saya membuka sedikit data yang data dari Balai ya, ini menunjukkan ada 12 bahasa daerah di Indonesia itu sudah punah.
0: Iya. Wow.
2: Dan 25 bahasa berstatus rentan, ya. Sehingga ini sangat harusnya kita merasa prihatin dengan kenyataan ini ya. Bahasa punah ini karena kekhawatiran kita karena bahasa ini tidak diturunkan ke generasi muda, ya. Nah, kalau tidak diturunkan ke generasi muda, dalam 20 tahun ke depan Gen Z ini tidak pakai lagi bahasa daerah.
0: Wow.
2: Karena bahasa daerahnya sudah bingung. Oh, ini apa? Bahasa planet ya.
0: Iya.
2: Ah, jadi inilah yang harusnya kita rasa prihatin, ya.
0: Betul.
2: Kemudian kalau misalnya di dalam kurun waktu tertentu anak-anak ini sudah tidak menggunakan lagi, bagaimana kita maka diperkirakan 10 tahun setelahnya bahasanya ini akan mati bersama penutur tuanya, ya. Jadi memang terus terang ya, karena kebetulan saya dulu SMP tidak di Makassar ya, saya tuh kadang merasa iri Mbak, ya. Karena kalau di Jawa itu di dalam kelas pun mereka bahasa Jawa. Sedangkan kita ini di Makassar gengsi-gengsi tong ya anak-anak kalau tidak pakai kalau dia pakai bahasa Makassar
0: sehingga, harus bahasa luar ya.
2: Iya, selalu ada tomnya nunya logatnya.
0: Ada tomnya logatnya.
2: Padahal kita juga punya logat seperti ini. Saya kan sudah
0: berdialek
2: Makassar. Iya. Karena apapun itu, sebagus apapun logat bahasa lain, kita ini juga harus mendengungkan, ya.
0: Betul sih.
2: Biasa kita dengar itu ceramahnya sedasat yang gini, beleng-beleng ya. Sampai hari itu saya kaget ketika teman saya ketemu di Jakarta, terus orang gini, ini Bu Siti beleng-beleng, jangan bicara begitu Bu, itu enggak ini, iya, karena dia tidak tahu konteksnya ketika dia berbicara seperti itu. Sama dengan ketika kita menggunakan honorific ya, kalau kita katakan mariki.
0: Ya,
2: apaan tuh pakai-pakai ki ya.
0: Iya.
2: Yang paling ini adalah kata kita ya, kita kan dalam bahasa Indonesia Anda bentuk kedua kita menghormati bentuk kedua ya.
0: Bentuk kedua, iya benar.
2: Kalau kita orang Sulawesi Selatan itu kita Anda.
0: Iya,
2: betul. Anda. Kita tidak masuk yang berbicara.
0: Iya, betul.
2: Ya. Tapi sampai kadang-kadang ada misunderstanding ya. Pernah ada tamu terus kata sopirnya bilang gini. Tabe Bu, kita Kamarta di kamar 305.
0: Iya. Salah tangkap.
2: Iya. Terus kata tamunya, Pak, yang bener aja. Masa saya sama Bapak? Iya, satu kamar ya. Tidak Bu, kita. Akhirnya ada yang menengahi, ada yang bicara,
0: maaf, memberikan pemahaman.
2: Ya, maaf ya Bu, kalau Makassar itu kalau kita itu
0: Anda,
2: ibu itu ya Anda hormat, jadi honorific. Barulah dia katakan, "Maaf ya Pak, maaf saya enggak ini." Jadi saya kira kita memang perlu mengajarkan anak-anak.
0: Betul.
2: Jadi bahasa daerah itu tidak usah dipandang kuno karena memang
0: betul.
2: Itu sebuah entitas budaya yang harus kita pertahankan seperti itu Mbak.
0: Saya
2: kira seperti itu.
0: Iya Bu Dokter, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan kita tadi Kak Nova yang dari RRI Jakarta mengatakan bahwa 14.30 nanti ini kita akan berbincang dengan pendengar kita juga menerima telepon.
1: Saya
0: coba kembali menghubungi Kak Nova.
1: Yo, asik banget ya. Kalau nggak kembali ke Jakarta terus saya jadi apa coba?
0: bingung ini kenapa masalahnya tadi ini yang di feeder dari area Jakarta dikasih kecil.
1: Oh gitu.
0: Iya, karena suaranya delay.
1: Jadi sekarang gimana ceritanya? Sekarang kurang
0: naik lagi feedernya.
1: Oh, kasih
0: delay lagi.
1: Ya udah nggak apa-apa ya. Oke lah. Kalau gitu kita break dulu. Break boleh diutak-atik kembali barangkali ya. Mudah-mudahan nanti pas menerima penelpon ya, nanti bisa maksimal ya. Iya. Kak Dewi, Kak Dewi dan Ibu Dokter, kita break dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal balik lagi.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bersama dengan RRI Makassar. Ada Kak Ayu di... Kak Dewi. Oke, masih di sana ya.
3: Masih dong Kak Nova.
2: Alhamdulillah. Kalau sapaan penyiarnya perempuan di sana kita panggilnya siapa?
3: Kalau saya sih Dewi aja Kak.
2: Oh Dewi aja. Oh nggak ada.
3: Tapi ada teman saya juga dipanggil ada padaengannya.
2: Oh gitu.
3: Dan sebagian juga para pendengar kita ada yang memanggil Daeng juga sama Dewi.
2: Oh gitu.
3: Namanya okay. Misalkan ada Daeng Gaga.
2: Oh, Daeng nah, itu apa, Kakak?
3: Daeng itu artinya kalau yang lebih jelasnya saya serahkan sama Ibu Dokter dulu.
2: Bu Dokter, Daeng itu apa?
3: Daeng itu apa, ya. Bu Dokter?
4: Iya, jadi di Makassar itu ada dua, Mbak. Jadi pengertian Daeng. Daeng itu ada ucapan kepada orang yang lebih tua. Tetapi dalam perspektif budaya, dalam perspektif sastra, perempuan jika sudah akil balik itu ada pak daengannya. Ya, misalnya Daeng Singar. Ya, ya. Daeng Singar itu maksudnya orang yang bercahaya, orang yang bersinar.
3: Masya gitu. Allah.
4: Daeng Cahaya, Daeng Singar, ya.
3: Daeng Gaga.
4: Iya, Daeng Gaga. Itu maksudnya karena cantik.
2: Cantik. Oh, berarti enggak bisa disambungkan sama nama, Bu, kayak Daeng Dewi gitu enggak bisa.
4: Ya, boleh juga. Itu berarti masuk kepada pengertian yang sapaan yang pertama, bahwa menghargai Mbak Dewi.
2: Yang lebih tua gitu ya.
4: Ya,
2: oke.
4: Ya,
2: ya udahlah. Berarti sekarang udah ngerti ya. Berarti kalau panggil Daeng Dewi juga nggak apa-apa gitu kan ya?
3: Kelain-lain kedengar saya kalau belum
2: dingin. Kelain-lain saya kedengar. Baiklah kalau gitu.
4: Iya. Daeng Singar barangkali Mbak.
2: Oke, baik.
4: Karena cerah ceria wajahnya.
2: Baik. Daripada aneh-aneh kita panggilnya Kak Dewi aja dah.
3: Iya,
2: Kak. Oke deh. Okay. Kita buka line teleponnya, silakan di-share dulu untuk Makassar berapa?
3: Nah, kalau di RRI Makassar kita buka di line teleponnya kita di 0811 409 250, Kak Nova.
2: Ulang lagi.
3: Boleh diulang lagi, jadi kita ulang lagi di 0811 409 250.
2: Baik.
3: Untuk pendengar kita ya.
2: Untuk silakan. Jakarta jangan lupa seperti biasa 0213504510 atau boleh ke 0213440798 dan bisa ke WhatsApp kita di 0812-1124-928. Sudah ada yang bergabung di Makassar?
3: Kalau di Makassar ini kayaknya masih adem-adem aja nih Kak, karena mungkin pembahasan kita ini agak-agak berat-berat sedikit.
2: Oke, ini di Jakarta sudah masuk kita sambungkan ya.
3: Oke.
2: Seberat apa sama pendengar kita yang ini? Halo.
3: Oke deh.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini Roman Bro yang blam-blam di Jakarta.
2: Iya.
5: Mpok Dewi atau Daeng Dewi ya.
2: Iya. Roman-romannya dari Pasar Rebo ya.
5: Ibu Dokter ya.
4: Iya Pak.
5: Ibu dokter bukan ibu dokter.
2: Ibu dokter, iya jangan dokter.
5: Iya ibu dokter ya.
2: Iya dokter. Iya iya.
5: Assalamualaikum ibu dokter.
2: Ya, kasih tahu dulu dari siapa main masuk-masuk aja rumah
5: dari
2: orang.
5: Haji Amsar ya, sorry.
3: Dari Pak, siapa?
5: Bang Haji Amsar
2: Pak Haji Amsar di
5: Kalideres.
2: Oh Kalideres, iya benar-benar. Yang kalinya Kalideres yang nggak pernah itu ya.
4: Iya.
5: Yang nggak pernah kering.
2: Nggak pernah kering deres mulu gitu ya.
5: Oke. Apa kabar di Makassar?
4: Ya baik. Baik Pak. Iya.
5: Iya ibu dokter sehat ibu dokter ya ibu dokter
4: alhamdulillah.
5: Ya.
4: Iya.
2: Alhamdulillah. Pak Haji mau pertanyaannya apa nih? Apa yang mau disampaikan?
5: Yang saya mau tanyain, saya juga banyak teman di Kamal Kalideres juga ini di Kamal Kalideres. Kamal maksudnya Muara bukan Kalideres.
2: Di
5: Kamal Muara ya karena maksudnya Jakarta Utara ya. Banyak kawan saya dari Sulawesi, ibu dokter.
2: Ya,
5: bahkan keluarga saya ada di Sulawesi juga di Mamuju, itu ada sepupu saya.
4: Sulawesi Barat.
5: Ponakan saya di Makassar. Mungkin Ica itu yang suka on air ya mungkin ya, mungkin ponakan saya tuh karena ponakan saya pasti punya anak di Makassar itu. Katanya udah 3 anaknya.
2: Main mungkin-mungkin aja Pak Haji. Iya.
3: Iya,
5: jadi yang saya mau tanya itu kalau Daeng saya kira cuma hanya untuk laki-laki itu Ibu Dokter.
2: Oh, tadinya.
5: Tadinya perkiraan saya karena di Kamal itu banyak sih yang di atas saya itu saya panggil Daeng sama mereka.
2: Oke.
3: Laki-laki ya.
2: Iya.
5: Iya.
2: Ya, gitu aja Pak Haji.
5: Iya, gitu aja sih. Sama bahasa apa? Kalau di sini bilangnya Bugis ya.
2: Iya.
5: Orang dari sana tuh ya. Itu saya bahasanya ya kalau saya ngomong sama mereka sama. Saya juga bisa bahasanya dikit-dikit gitu.
2: Jadi
5: seperti ponakan saya kan bilang cing udah ke Makassar kita makan ikan segar katanya.
2: Okay.
5: Makan ikan segar gitu loh penapa artinya.
2: Oh baik gitu. Oke dah. Oke deh Pak Haji udah bisa kita tangkap ya pertanyaannya Pak Haji ya.
5: Iya terima kasih Ibu Dokter sama Daeng Dewi.
2: Yo.
5: Ponopa juga di Jakarta.
2: Baik.
5: Semoga sehat selalu ya.
3: Terima kasih.
5: Iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Haji Amsar.
2: Iya. Ya. Namun kita ini dulu Kak Dewi kita kumpul dulu pertanyaannya satu lagi dari Makassar biar adil.
3: Dari Makassar ada Kak Nova kita terima dulu ya.
2: Silakan.
3: Ya. Halo, assalamualaikum.
6: Satu lagi dari Makassar biar adil.
3: Dari Makassar.
2: Halo.
6: Kak Nova kita terima dulu ya. Silakan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo. Wah diputus.
3: Enggak. Ini kayaknya dia monitornya lewat
2: radio.
3: Monitor kayaknya ya.
2: Lewat
3: radio.
6: Enggak.
3: Iya. Halo.
6: Dia monitornya lewat radio.
2: Oh, dia cuma pengen dengar suara kita kayaknya.
3: Mau dengar suara kita aja kayaknya.
2: Ya udah kalau begitu.
3: Kita putuskan.
2: kita putuskan untuk memutuskannya gitu ya.
3: Betul sekali karena kita suara kita berdua kayaknya defense sekali sama para pendengar kita ya.
2: Oke lah. Oke kalau ada satu kesempatan lagi, satu kesempatan lagi.
3: Baik, kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
7: Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
7: Selamat siang.
3: Selamat siang. Dengan siapa di mana Bapak?
7: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Oh, kayaknya delay.
3: Volume
2: radionya dimatiin. Bang Leman suruh matiin volume radionya
7: ini,
2: dulu.
7: Ini apa namanya?
3: Dengan
7: Dewi.
3: Maaf di dengan Bapak.
7: Enggak ada suaranya nih, diam aja nih.
3: Kalau di telepon enggak kedengaran.
6: Volume radionya dimatiin. Suruh matiin volume radionya.
3: Halo. Radio monitornya volumenya dikecilkan.
7: Halo,
3: saja.
7: Iya.
3: Oke.
7: Selamat siang, Pon.
3: Maaf, Bapak siapa di mana ini, Pak?
7: Dengan Ibu siapa ini?
2: Selamat siang. Sama Bang Leman.
7: Kan dua-duanya mati nih telepon dengan radionya ini.
3: Parah.
2: Sama Bang Leman di Lampung. Ya udah langsung.
7: Yang saya tanyakan.
3: Iya.
7: Jadi generasi Z ini kan.
3: Iya.
7: Apa yang dilakukan yang di sana gitu, Bu? Gitu aja. Masalah dengan generasi Z itu. apa yang dilakukan saja. Para generasi.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mungkin maksudnya terkait dengan tema kita, apa yang bisa dilakukan oleh generasi Z sekarang. Oke. Oke, Bu Dokter, kayaknya Bu Dokter udah paham banget dah. Silakan Bu Dokter.
3: Pertanyaan dari Pak Hamsah dulu lah dijawab.
4: Oke, assalamualaikum Pak Haji Amsar.
3: Iya. Yeah.
4: Ya, dari Kalideres ya Pak, Jakarta Barat ya.
3: Udah dimatikan tadi.
4: Iya. Yeah. Saya kira ucapan Daeng itu tidak spesifik untuk laki-laki. Meskipun kalau untuk memberikan panggilan itu bisa ibase. Ya, tetapi kalau di dalam kita menyapa itu kita boleh panggil dengan sapaan Daeng, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya, jadi Pak Amsar kalau mau panggil ibunya keluarga tak bisa juga kita panggil, apalagi kalau tadi seperti saya katakan bahwa Daeng itu ada memang merupakan panggilan umum, tetapi ada memang yang terikat pada budaya, yaitu seperti misalnya Daeng Singara, Daeng Gaga, jadi inilah yang perlu kita pahamkan bahwa anak-anak kita nantinya tidak lagi mengenal apa itu Daeng, karena dia sangat jarang menggunakan bahasa itu. Saya kira Pak Haji Amsar, karena mungkin sudah lama di Jakarta ya, Pak Haji Amsar juga ke ibu, ke apa, asal jangan Pak, biasa untuk istri itu biasanya tidak dipanggil Daeng. Oh ya Mak. Oh ya makna.
3: Iya, benar.
4: Jadi bukan Daeng, tapi kalau istri ke suami itu bisa panggil Daeng. Ya, mungkin ini yang lebih sering didengar oleh Pak Haji Amsar. Betul. Bahwa dari istri ke suaminya itu panggil Daeng atau misalnya ya teta, seperti itu saya kira. Untuk pertanyaan Haji Amsar. Terus yang kedua ini yang dari
2: Lampung.
3: Lampung ya.
4: Iya, dari Lampung.
3: Bapak siapa tadi namanya, Pak?
2: Bang Leman.
4: Bang Leman dari Lampung.
3: Iya.
4: Ini... Selamat siang Pak Bang Leman. Bang Leman dari Lampung, apa saja yang dilakukan oleh generasi Z ini di Sulawesi Selatan, saya menganggap bahwa ada kekhawatiran tentang transformasi ini. Kenapa kemudian ini menjadi satu hal yang penting? Karena kita belum melihat girah yang besar ya dari generasi Z ini untuk menggunakan bahasa daerah Makassar dalam hal-hal tertentu. Meskipun kita tidak menampik bahwa banyak dialek-dialek itu memang sudah umum mereka tetapi tidak menggunakan bahasa Makassar. Jadi dia memang cuman logat-logatnya saja, seperti tekaman tuh cikali. Bagaimana itu cikali? Jadi ada bahasa Indonesia tapi dia memanggil seperti itu. Iya kereng. Jadi hal-hal seperti itu mungkin dia menganggap sebagai sapaan biasa ya. Padahal ketika di Jeneponto itu, kalau di Jeneponto itu karena orang sangat menghargai ya, sampai hampir semuanya dipanggil Karaeng.
3: Karaeng ya.
4: Naik mai Karaeng. Padahal ini kan harusnya yang berstatus bangsawan saja
3: yang Karaeng.
4: Yang kita sapa dengan Karaeng. Tetapi karena mereka sangat menghargai, khususnya tamu dari jauh itu, semua disapa dengan, hampir semua disapa dengan Karaeng. Jadi tadi apa yang diinginkan oleh Pak Leman, bahwa apa saja sih yang digunakan yang di generasi Z ini? Ya, tadi saya ungkap bahwa pada sebagian baju kaos yang dipakai anak-anak kita itu sudah ada sebagian, meskipun memang tidak merata, itu jargon-jargon atau kadang sirik napace seperti itu ya, slogan-slogan itu yang biasa dipasang di ini, asele kit meriboko, itu maksudnya menengok kit ke belakang, tapi dia sudah gunakan kadang itu ejaan-ejaan yang ke modelnya dia. Jadi misalnya Asailek itu mungkin dia pakai Z, padahal harusnya S, mm-hmm. ya, karena ingin supaya itu kayak bahasa gaul seperti mm-hmm. itu.
3: Yeah, yeah.
4: Kemudian tadi saya juga ungkapkan bahwa influencer kita yang masih muda-muda, masih kategori Gen Z itu, mm-hmm. Ketika dia membuat konten itu yeah. menggunakan bahasa bahasa Makassar mm-hmm. sebagian dan dialek-dialek Makassar. Nah, saya kira itu baik, dan itu satu fenomena yang empirik yang harus kita akui.
3: Iya.
4: Tetapi kita juga harus lebih kencang larinya, Mbak Dewi.
3: Iya,
4: ya,
3: iya.
4: Jadi maksudnya kalau bikin konten kita pakai logat Makassar, ada juga itu anak-anak kecil, mamaku iya karena anu. Jadi itu iya. Kita senang ya ada
3: iya,
4: seperti
3: betul.
4: Itu karena untuk supaya anak-anak ini mengenal bahwa oh iya ada ini dialek seperti ini, dan kita berharap masih banyak lagi
3: yeah.
4: Seperti poster-poster
3: mm-hmm.
4: yang anak-anak biasa kalau saya lihat ya di kampus
3: yeah.
4: biasa ada juga istilah-istilah Makassar dia
3: yeah.
4: pasang ya yeah, jadi
3: betul.
4: Meskipun bahasa Indonesia tapi sudah ada istilah-istilah Makassar. Jadi kita hanya berharap bahwa ini semakin digaungkan lebih keras lagi yeah. ya. Dan tentunya ini tidak bisa jalan begitu saja kalau tidak ada kebersamaan ya. Jadi ada regulasi dari pemerintah daerah, kemudian ada guru-guru kita, guru dan dosen yang terus menggunakan bahasa daerah mm-hmm. ya di ranah-ranah informal tentunya.
3: Okay.
4: Lalu kemudian adanya keinginan dari kita untuk menggunakan bahasa ini pada konten-konten TikTok misalnya, di YouTube, di Instagram dan seterusnya.
3: Baik.
4: Ya,
3: okay,
4: seperti
3: deh.
4: Itu Mbak
2: baik.
4: Nova.
2: Okay. Ya. Baik, Kak baik Nova. Bu dosen. Ini waktunya udah di 13.55. Saya kasih kesempatan
3: Benar.
2: Bu dosen 2 menit ini ya. 2 menit ini buat menyampaikan closing statement-nya, silakan.
4: Iya. Yeah. Baik Mbak Nova, terima kasih atas ini. Jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ada 3 rekomendasi aksi nyata dalam perbincangan ini dan bagaimana wajah sastra daerah di 2035. Nah, yang pertama diinginkan bahwa satu kampus itu adanya satu konten ya. Jadi tiap kampus wajib memproduksi satu serial sastra digital daerah dalam sekian bulan ya. Jadi mungkin satu konten itu satu bulan, sehingga kalau 12 itu berarti kali sekian kampus itu bisa berapa konten itu di dalam setahun. Kemudian yang kedua, adanya festival kreator, yakni kita diimbau untuk menggelar lomba sastra daerah digital tingkat nasional dengan jurinya itu dari influencer. Kemudian yang ketiga adalah database terbuka, yaitu kita buat bank cerita rakyat digital yang bisa diakses dan diadaptasi gratis oleh kreator. Sehingga pada visi 2035 itu kita bisa membayangkan generasi Z di Makassar itu ngobrol pakai 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Makassar. Di HP mereka ada aplikasi Netflix-nya, sastra daerah tidak lagi di museum, tapi di FYP mereka setiap hari. Seperti itu Mbak Nova.
2: Oke, okay. Keren, luar biasa.
3: Iya, kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Dokter.
2: Baik, luar biasa okay. ya. Ini edukasi yang sangat luar biasa untuk kita semuanya ya, Kak Dewi ya.
3: Betul sekali Kak Nova.
2: Oke okay, ya. Deh, ini tadinya saya pengen panjang gitu sampai ntar malam.
3: Benar.
2: Cuma waktunya kita memang udah dikasih porsinya segitu ya Kak Dewi ya.
3: Betul, nanti kalau 2 jam dikasih ini cukup kita terima telepon banyak-banyak ya Kak Nova ya.
2: Oke siap.
3: Telepon kita ini sabar kayaknya.
2: Baik, Kak Dewi dan Ibu Dokter terima kasih banyak. Salam sehat, salam bahagia. Mudah-mudahan kita jumpa lagi lain waktu, lain kesempatan ya.
3: Baik
4: Mbak, terima kasih.
2: Selamat siang, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik.
2: Abang Po, pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita ngobrol bersama dengan RRI Makassar dalam siaran berjaring nasional.

Kulopahari, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perindustrian atau DPKU KMP Kota Palangkaraya meningkatkan pengawasan terhadap pendistribusian LPG tabung 3 kg di kalangan pelaku usaha. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran gas bersubsidi tepat sasaran serta mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak. Kepala Bidang Perdagangan DPKU KMP Kota Palangkaraya Fajar Bakti mengatakan pengawasan dilakukan melalui inspeksi ke sejumlah pangkalan LPG dan pelaku usaha di berbagai wilayah kota. Selain memantau ketersediaan stok, petugas juga memastikan distribusi LPG 3 kilo sesuai dengan ketentuan pemerintahan dan tidak terjadi praktik penimbunan maupun penjualan di atas harga eceran tertinggi. DPKU KMP Kota Palangkaraya juga berkoordinasi dengan Pertamina, agen atau pangkalan, serta instansi terkait untuk memperkuat pengawasan rantai distribusi. Sinergi ini diharapkan mampu menjaga kelancaran pasokan LPG 3 kg di Kota Palangkaraya, terutama menjelang periode peningkatan kebutuhan masyarakat sekaligus minimalkan potensi penyimpangan dalam penyaluran. Demikian Berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

0: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kulo Pahari, mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Ya tabe selamat linguna latai salam sahujud karende malempang adil ka talino becuramin ka saruga basengat ka jubata arus. Nah kula pahari senang sekali Nurul kembali menemani kula pahari dalam program obrolan budaya, sebuah ruang untuk berbincang santai tentang berbagai hal yang dekat dengan kehidupan kita, mulai dari tradisi, kebiasaan hingga budaya yang tanpa kita sadari menjadi bagian dari keseharian. Nah, kula pahari, kalau bicara soal rumah, pasti yang pertama kali terlintas di pikiran setiap orang berbeda-beda. Ada yang kangen suasana

0: tentang kasih sayang, kebersamaan di meja makan, dan cerita-cerita yang tercipta saat keluarga kita sedang berkumpul. Dan setiap daerah di Indonesia itu sendiri ya kulapahari bahkan punya masakan rumahan khasnya masing-masing yang selalu dirindukan ketika berada jauh dari kampung halaman. Nah, kulapahari siang ini kita akan ngobrol santai tentang masakan rumahan yang selalu dirindukan. Jadi kira-kira kenapa ya masakan rumahan selalu punya tempat spesial di hati kulapahari? Dan apakah generasi muda sekarang masih menjaga kebiasaan memasak atau makanan khas keluarga? Nah, sekarang di Studio Prom4 sudah hadir teman-teman kita yang akan ngobrol bersama kita di sini ya. Halo Kak Titin dan Kak Kalila.
1: Halo, Halo Kak.
0: Gimana nih kabarnya hari ini?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Kalau boleh disclaimer dulu ya, kulapahari. Jadi Kak Lila dan Kak Titin ini mahasiswa UMPR dari hasil broadcasting akademi kemarin ya. Jadi gimana perasaannya beberapa hari ini di RRI?
1: Jujur seru.
2: Iya, seru banget. Jadi kayak punya pengalaman baru gitu, dapat teman baru gitu.
1: Betul.
0: Sudah merasa ingin pulang kah?
2: Untuk sejauh ini belum.
0: Belum, masih enak ya.
2: Iya.
0: Kita kan hari ini ngobrolin tentang masakan rumahan nih, Kak. Kalau mendengar kata masakan rumah nih, apa nih yang pertama terlintas di benak Kakak?
1: Jujur, berdua. Sampai sekarang favorit masih tepe daun jawa atau tumbuk daun singkong. Betul. Karena itu enak banget, Kak. Mau dicampur apapun itu rasanya enak banget dan itu bikin kangen karena enggak bisa setiap hari dimasak. Gitu.
2: Iya, kalau aku ya ini, Kak, mandai, Kak.
0: Mandai.
2: Iya, kalau beli di sini tuh beda banget sama yang dibikinin orang rumah gitu.
0: Benar.
2: Beda banget.
0: Karena terkadang kalau di sini tuh mandainya sudah kayak dipermentasi gitu kan.
2: Iya, betul.
0: Biasanya kalau kita di rumah tuh buka mandainya, ambil isinya, kulitnya langsung digoreng
2: iya,
0: gitu kan.
2: Iya, begitu, Kak.
0: Kalau tepe daun jawa tadi Kak Kalila tahu?
2: Enggak tahu sih itu apa ya?
0: Apa tuh
2: Kak Titin?
1: Nah, kalau tepe daun jawa itu daun singkong yang ditumbuk jadi kecil-kecil gitu. Nah, terus enaknya tuh makannya pakai pundang. Apa ya bahasa Indonesia pundang ya?
2: Apa tuh?
1: Ikan asin. Nah.
2: Oh iya,
1: itu enak banget. Terus ada sambalnya, itu enak banget, pakai banget. Harus cobain sih jujur.
0: Yang buat enak apa sih Kak kira-kira dari masakan rumahan? Kayak sesederhana daun singkong doang tuh apa sih Kak?
1: Tangan mama. Soalnya kalau masakan orang lain tuh beda. Sering sih sebenarnya makan tumbuk daun singkong di sini. Enggak sering juga sih, tapi pernah lah beberapa kali nyobain di event waktu itu ada tumbuk daun singkong, pernah beli juga dan ngerasain kurang. Enggak seenak tangan mama yang buat dan tangan babah yang buat.
0: Iya, benar. Karena terkadang tuh kayak masakan orang tua tuh memang selalu beda dan selalu bikin rindu gitu gak sih Kak?
1: Benar banget.
0: Aku juga jujur li pernah beli kayak, kan sekarang di pasar tuh ada yang jual kayak daun singkong tuh sudah ditumbuk kan, cuman memang belum dimasak. Aku tuh pernah kan beli, terus masak sendiri, ternyata memang rasanya beda.
1: Iya.
0: Padahal bumbunya sama aja deh.
1: Terus bedanya lah masakan mama tuh kalau orang-orang sini biasanya pakai ini terong pipit yang kecil-kecil hijau-hijau.
0: Ya,
1: nah itu aku nggak suka Kak, kalau sama mama itu nggak pernah dimasak, nggak pernah pakai itu. Terus orang sini biasanya pakai santan gitu loh.
0: Iya benar.
1: Kalau kami biasanya enggak.
0: Kering gitu ya Kak.
1: Jadi langsung aja nggak pakai santan. Itu sih sebenarnya bedanya.
0: Kalau Kalila tadi apa yang membuat makanan yang Kakak sebutkan tadi spesial di hati Kakak?
2: Karena mama aku tuh suka banget tuh masak itu. Terus aku pernah coba di sini. Itu kayak lah kok rasanya gini gitu. Kok beda? Ya itu emang pasti beda sih. Tanganan orang rumah sama yang kita beli di sini tuh udah otomatis pasti beda banget gitu.
0: Iya,
2: begitu Kak.
0: Kalau ini kan Kakak kuliahnya lagi ngerantau atau memang orang sini?
1: Kalau aku pribadi Ini panjang nih kak, perjalanannya ini panjang nih. Kalau aku lahirnya di Tumpang Bajane, itu daerah Mentaya.

0: Terus waktu kelas 3 SD aku pindah ke daerah Tangkiling. Di situ sampai aku SMP. Setelah SMP lulus, SMK-nya aku baru ke Palangka dan ngekos sendiri. Jadi ya bisa dibilang ngerantau lah.
1: Yeah. Meskipun sebentar ya perjalanannya.
0: Bener. Dan juga rumah orang tua dekat aja sih di Tangkiling gitu.
1: Kalau Kak Kalila?
2: Ya kalau aku emang rantau pas udah kuliah. Itu aku SMA, dari SD, SMP, SMA-nya di sana. Pas udah kuliah baru ngerantau ke Palangkaraya gitu.
1: Ini, kan kalau misalnya kita ngerantau nih, kalau rindu masakan rumah, kita pernah gak kayak minta kirimin atau harus nunggu banget nih liburan semester dulu baru ngerasain masakan orang tua?
0: Kalau aku sendiri karena rumah mama baba deket aja gitu kan, jadi biasanya setiap weekend aku kalau misalnya kangen aku telepon, "Mah, aku kangen nih masakan ini." Misalnya tumbuk daun singkong nih, aku bilang, "Aku kangen tumbuk daun singkong, bikinin lah, nanti aku ke situ." Aku bilang kayak gitu biasanya. Jadi pas sudah di Tangkiling, tumbuk daun singkong atau ininya udah standby, udah siap dimakan. Gitu.
1: Kalau Kak Kalila?
2: Kalau aku ini, kalau pulang libur semester aja gitu. Kalau enggak itu pas orang tua ngunjungin. Itu kan otomatis dimasakin kan. Disitulah titiknya minta yang pengen dimasakin oleh sama mereka gitu.
1: Nih, kalau misalnya ada acara besar nih di tempatnya Kak Kalila ataupun Kak Titin, menurut kakak nih makanan yang paling penting atau yang paling sering disuguhin di acara besar tuh apa sih kak? Kalau makanan khas daerahnya gitu?
0: Di tempat aku sih kak, udah pasti babi ya, maaf. Itu biasanya sering banget acara-acara gede itu selalu ada babi. Karena di tempat aku sendiri penganut agama Hindu, tapi Hindunya Hindu Haringan, seperti itu. Jadi makanan-makanan kayak gitu, terus biasanya tumbuk daun singkong juga, pokoknya yang full rempahan lah, seperti itu.
2: Kalau kami ya, biasanya kalau lagi kumpul tuh masak-masak tuh rame kan, bikin ini, bikin juhu asam.
1: Kakak daerah mana sih?
2: Aku daerah Kotim, Sampit, ya. Itu, terus masak asam, terus bakar ikan gitu, bakar ikan, terus bikin sambal terasi gitu sih kak.
1: Okay. Ternyata kita dekat ya, aku di Seruyan. Jadi kita bertetangga nih.
2: Iya kak.
1: Jadi kalau ngomong aku itu ada namanya humbut.
2: Tahu.
1: Itu entah diambil dari kelapa atau dari sawit gitu kan.
2: Oh
1: jadi
2: iya benar.
1: Jadi aku tuh kalau ada acara besar atau acara kumpul keluarga gitu, biasanya humbut besantan gitu sama ikan asin sama sambal rimbang kalau kata kita bilang, itu yang biasanya yang jadi suguhan gitu. Padahal sebenarnya masakan daerah kita sendiri itu tuh rasanya memang seenak itu kan, tapi nggak kalah sama restoran bintang 5. Nih kalau misalnya nih ada restoran bintang 5 nih di depan nih, terus di sampingnya ada masakan mama, kira-kira pilih yang mana nih?
0: Udah tahu sih kak jawabannya
2: udah pasti. Udah mama, tahu sih. Iya.
1: Kenapa kan restoran bintang 5 terkadang tuh rasanya lebih enak.
0: Enak tapi
2: gak bisa ngalahin.
0: Beda.
2: Iya. Iya benar. Ada cinta gitu rasanya di setiap masakan itu gitu.
1: Padahal kadang cara masak kita dengan mama kita tuh sama ya.
2: Iya.
1: Karena cinta.
2: Iya kayaknya kak.
1: Kalau bicara tentang Kalimantan Tengah nih kak, menurut kakak makanan khas apa yang wajib dikenalkan kepada orang luar? Secara luas nih Kalimantan Tengah gitu. Satu makanan yang menurut kakak ini harus banget nih orang luar negeri atau orang mana nih nyicipin?
0: Banyak sih kak, bingung nih mau milih
1: satu
0: yang mana.
1: Satu aja, jangan banyak-banyak.
0: Apa ya? Kayaknya kalau aku pribadi ini sih, iya umbut itu tadi, yang kata kakak tadi. Karena biasanya di Palangka ini itu masih ada dijual di warung-warung atau ini gitu. Jadi itu menurutku enak sih, wajib sih dicobain, mau dari mancanegara atau di luar Kalimantan juga enak banget dicobain dan wajib.
1: Karena makanan kayak gitu hanya ditemukan di tempat kita aja gak sih? Kayak di luar, di Jawa-Jawa gitu ada gak sih kira-kira?
0: Kurang tahu sih kak, tapi kayaknya memang di tempat kita aja
1: karena
0: deh.
1: Karena di Kalimantan banyak sawit.
0: Iya.
2: makanya umputnya banyak.
1: Kalau Kak Lila nih, makanan apa nih Kak?
2: Kayaknya ini deh, tempoyak deh. Tempoyak, iya benar, tempoyak kayaknya. Karena orang gak suka durian, tapi sebenarnya tempoyak tuh gak rasa durian-durian banget juga. Iya, sebenarnya orang yang gak suka durian harus cobain sih itu.
1: Betul. Tapi ada loh, kayak orang yang sudah tinggal di Kalimantan, bahkan tuh ada yang gak pernah makan tempoyaknya loh. Padahal tempoyak tuh enak kan?
2: Iya, ada tuh Kak.
1: Enaknya tuh karena apa, mungkin karena itu fermentasi ya. Kan rasanya udah berubah.
2: Iya, udah berubah.
1: Sebenarnya kan rasanya agak asam gitu ya. Kalau misalnya orang gak bisa masaknya gitu, pasti rasanya kayak ya tetap masam.
2: Iya, tetap masam. Iya, begitu.
1: Kalau aku rekomendasiin kalakai deh kayaknya.
2: Iya, enak banget juga tuh, ketinggalan tuh.
1: Kurang. Soalnya tuh ini kan kayak di Kalimantan ini kan tanahnya gambut kan. Jadi tuh tanaman kalakai itu tuh jarang tumbuh di tempat yang lain gitu. Jadi di tempat kita doang gitu.
2: Benar.
1: Tahu kan kemarin waktu yang apa ya, sampit apa ya, Gomart kalau nggak salah. Tahu kan yang ada yang Cimeco?
2: Oh iya, yang itu jajanan viral dari Jakarta. Iya itu.
1: Beliau aja jauh-jauh dari Jakarta
2: metikin. Iya,
1: metikin
2: itu. Kalakai.
1: Saking penasaran ya. Itu juga makanannya padahal cuman bisa dibilang itu apa ya, cuma daun liar ya?
2: Iya, daun liar yang tumbuh liar aja, nggak ditanam.
1: Kalau kita di Kalimantan tuh kayak ngerasa itu tuh apa ya, harta karun.
2: Benar-benar.
1: Itu mau dimasak, mau kayak kuah aja enak, dioseng aja enak.
2: Enak banget.
1: Lapar.
2: Iya, jadi lapar nih, emang jam-jam lapar nih.
1: Iya, benar. Nih, terus kalau menurut kakak nih, generasi muda sekarang masih tertarik nggak sih belajar masakan tradisional gitu? Jujur dari pribadi masing-masing deh, bisa masak masakan rumahan gak?
2: Kalau aku kayaknya masih deh Kak. Aku juga kebetulan suka masak gitu. Temanku juga suka masak. Tuh kayaknya dia tuh bisa masak, cuma belum tentu dia bisa masak nih masakan kita. Sedangkan dia tuh kan tinggal di sini tuh. Harusnya dia harusnya belajar tuh masakan Kalimantan gitu.
1: Benar.
2: Gitu Kak.
1: Kalau Kak Titin
3: gimana ya, aku tipe-tipe orang yang jarang masak sih Kak, jujur, di kos selama dari SMK sampai kuliah sekarang itu jarang banget masak, jadi biasanya lebih milih yang instan.
1: Tapi kalau misalnya pulang ke rumah gitu kakak pernah nggak kayak ikut bantuin masak kayak gitu?
3: Jadi tukang tidur aja sih Kak. Jujur ya. Sampai kadang tuh dimarahin kayak, bangun ini jam berapa, padahal kayak diri tuh kan udah gede ya. Tapi ini tuh masih kayak berasa anak kecil. Kalau di rumah tuh
1: bener-bener sih, bener. Sumpah Kak Titin, kalau misalnya vibes-nya di rumah tuh berasa kita tuh masih anak kecil.
3: Betul.
1: Kayak kita tuh maunya masih disiapin makan, bajunya masih dicuci.
3: Aduh iya lagi.
2: Gak ingat umur.
1: Iya bener, aku setuju banget sama statement yang tadi. Karena kayak rumah tuh memang paling apa ya, tempat yang paling nyaman untuk pulang gitu kan. Jadi kita tuh merasa kalau kita di sini nggak dibanding-bandingin. Bener. Kayak gitu, kayak kita diterima apa adanya kalau di rumah kayak gitu kan.
3: Iya, betul.
1: Pernah nggak ini kan tadi Kak Lila ya, ya kan suka masak nih.
2: Iya.
1: Pernah nggak kayak ngalamin pengalaman lucu gitu saat masak Kak? Kan masakan daerah Kalteng kan kayak berbumbu gitu ya, pakai kunyit kah, lengkuas, kira-kira pernah nggak kayak, pernah nggak sih kayak misalnya kakak masak ini tapi salah bumbu gitu?
2: Kayaknya nggak pernah sih Kak, jujur, atau aku lupa gitu, karena kayak ini kan kuliah ya, udah aku tuh kalau masak cuma pas lagi pulang aja. Kalau di sini aku jarang banget masak. Dulu pas awal masuk kuliah aja aku sering masak. Kalau sekarang udah jarang banget masak. Jadi kalau setiap, karena barang-barangnya juga kurang lengkap gitu. Benar. Makanya aku setiap pulang aku pasti ngupdate masakanku setiap hari gitu Kak. Enggak ada sih Kak. Untuk soal bumbu-bumbu aku udah hafal.
1: Tapi kalau orang yang sering di dapur gitu pasti hafal aja gitu ya.
2: Iya Kak.
1: Kalau ini nih Kak, kalau misalnya kakak disuruh kakak berdua deh. Kalau misalnya masak nih menu yang paling apa nih, paling percaya diri untuk disuguhkan ke orang tua sebagai juri misalnya gitu, apa Kak kira-kira?
3: Aduh apa ya, nggak yakin. Soalnya kadang masak sendiri aja kadang asin, kadang nggak ada rasanya Kak.
2: Kalau aku sih itu tadi kak, masak kelakai tadi kak, itu kan simple banget tuh, cuma dicemplang-cemplung, potong bawang, terus dikasih perasa gitu udah selesai gitu kan, kayak berarti pasti enak nih gitu. Itu yang aman.
1: Kalau aku pernah sekali masak ini.
2: Apa tuh?
1: Kan tadi Kak Titin ada bilang kan, terong pipit kecil tuh. Nah itu aku suka banget dimasakin terong. Dimasakin sambal goreng.
2: Oh iya iya iya.
1: Pernah
2: enggak?
3: Enggak.
1: Itu
3: pernah,
1: enak
3: sih,
1: banget kalau misalnya dibikin jadi sambal goreng.
2: Hmm, baru tahu.
1: Itu. Terus ada juga, kalian tahu pernah dengar enggak kalau ada juhu? Iya, yeah. Kalau bahasa kita juhu ya.
2: Iya, yeah, Kak.
1: Jadi juhu kayak dari semua sayur aja gitu dicampur jadi satu gitu.
2: Pernah.
1: Biasanya kalau di Kalimantan ada sih.
2: Ada.
1: Kalau di tempat kalian namanya apa?
2: Gak tahu sih kak. Oh kalau itu sih kalau kata mamaku itu sayur campur-campur aja kak. Karena iya, karena kan itu semua sayur yang ada dicampur-campur-campur jadi satu gitu.
1: Kalau di tempat Kak Titin ada?
3: Kebetulan baru aja kemarin tante masak di rumah. Namanya ucokurok kak.
1: Oh iya. Kalau di tempatku namanya juhu rarambanan kata orang. Aku malah dengar kata ucokurok tuh malah ingat sambal. Di tempatku ada namanya sambal kacukiruk. Beda. Kalau sambal kacukiruk itu dia ada ganja, terus ada sambal gitu. Pokoknya dicampur aja semua yang bahan-bahan yang kita peroleh dari alam gitu, yeah. Ya kayak misalnya bunga kunyit, bunga kecombrang, itu dijadiin sambal itu sama Sunda juga. Itu enak banget.
3: Aja Sunda. Aduh kangen nih kak.
2: Enak banget tuh jujur.
1: Tapi Sunda tahu.
3: Tahu. Itu sukanya waktu gede sih. Sayang banget. Harusnya dari kecil sih suka itu karena ternyata seenak itu Sunda.
1: Iya kan. Jadi di tempat aku tuh dulu nggak ada Sunda kak. Aku tuh juga tahu pas aku udah gede kayaknya. Pas udah gede tuh kayak baru orang di kampungku tuh pada bawa Sunda jualan kayak gitu. Pas aku kecil aku juga nggak kenal sama bawang Sunda tuh, nggak tahu. Baru pas udah gede juga baru merasa ih ternyata enak ya dibikin sambal, kayak ada wangi khas tanah.
3: Kok gitu sih?
1: Banyak ada khasnya gitu loh. Emang kayak apa ya, sayur-sayurannya dari Kalimantan tuh kadang dari rumput aja bisa kita makan.
2: Bener kak, bener. Bener ya, banget.
1: Selain kelakai nih, rumput yang biasa kita kira ah itu rumput doang, itu bisa dimakan kira-kira apa coba?
3: Apa ya? Kayaknya apa? Lebih ke buah sih biasanya aku. Tapi gak tahu sih orang-orang luar bilangnya apa. Ada kan yang kayak yang buah liar itu loh kak.
2: Iya itu, yang ada kelambunya gak sih?
3: Enggak kelambu gak sih. Yang ada tutupan itu biasanya dia kalau masak tuh warna kuning.
2: Iya, iya. Yang ada kelambunya.
3: Iya, namanya apa kak?
2: Kalau kamu bilangnya itu pucuk kemot.
3: Ya itu.
1: Aku bilangnya buah keranjang.
2: Kan iya. Yeah.
1: Berlindung gitu kan. Ada yang bilang juga itu buah ular.
2: Iya, buah ular, tapi enak tau. Enak tau beneran.
1: Sejak gede udah enggak pernah dia makan itu. Ini dulu waktu kecil sering juga berburu.
2: Iya.
3: Enak sih kak.
2: Enak banget itu.
1: Kalau sayur, aku tahu paku enggak?
2: Keluargaan sama kelakai.
1: Iya, pakis pakis hijau.
2: Iya, tahu.
3: Itu kami.
1: Itu juga kalau orang sekilas lihat, itu kayak rumput kan.
2: Kayak rumput tuh.
1: Kalau dimasak enak banget. Terus kan paku hijau ini kan ada macam-macam ya. Nah, itu kalau misalnya orang enggak bisa bedain mana paku yang bisa dimakan sama paku yang tumbuh biasanya di sawitan itu.
2: Iya.
1: Itu bisa. Tapi aku juga belum pernah sih makan paku yang tumbuh di sawitan itu.
2: Iya.
1: Soalnya enak aja sih sebenarnya bedainnya. Kan kalau misalnya paku yang bisa dimakan tuh dia agak gendut-gendut gitu ya.
2: Iya, gendut-gendut hijau banget gitu warnanya.
1: Kalau misalnya yang tumbuh di hutan tuh kan dia biasanya kayak nyabang.
2: Iya, nyabang gitu.
1: Ngebuka-ngebuka gitu kan. Nah, itu salah satu kayak rumput aja yang kita kira rumput aja itu tuh bisa dimakan.
2: Iya.
3: Kalau di kami namanya bajai kak, bajai atau bace
2: ya,
3: gitu.
2: Kalau ya bajai.
1: Aku juga bajai.
2: Bajai, kami juga bajai.
1: Itu kalau misalnya kalian pernah nggak kalau misalnya itu dimasak pakai santan, terus sambalnya tuh pakai jeruk nipis, terus ada ikan bakar gitu buat sambalnya.
2: Iya.
3: Kayaknya kalau pakai santan pernah sih.
2: Iya, pernah.
3: Pernah. Tapi kalau pakai ini sambal jeruk nipis belum pernah.
1: Kayaknya Titin harus nyobain.
2: Iya, harus cobain sih.
3: Boleh, boleh, nanti bawa aja, Kak.
1: Karena itu kan Titin bikinnya pakai sambal apa tadi ya?
3: Jeruk nipis.
2: Iya, jeruk nipis.
1: Terus ada ikan bakar gitu buat cocolan.
2: Iya.
1: Itu enak banget.
2: Jujur banget banget.
3: Kayaknya boleh deh kita besok deh langsung cas gitu.
1: Apa kita bawa alat masak aja?
3: Boleh. Boleh banget.
1: Biar kita enggak gitu ya, biar kita enggak rebahan terus gitu ya.
2: Iya,
1: benar. Aduh, kalau Pak Hari kita ngomong dari tadi ngomongin tentang makanan jadi bikin kita lapar.
3: Betul. Ini
1: hampir setengah jam ya kita ngobrolin kayak gitu doang.
3: Padahal ngobrolin makanan lagi.
2: Iya.
1: Jam segini.
2: Iya, jam segini lagi.
3: Bikin lapar lagi nih.
1: Kan tadi udah makan.
3: Udah.
2: Iya, udah. Tapi lapar lagi.
1: Bahasnya makanan rumah gitu ya.
2: Iya.
1: Pengen pulang. Nah, kalau Pak Hari, dari perbincangan bersama Kak Titin dan Kak Kalila tadi, kita belajar bahwa masakan rumah tuh memang bukan hanya sekedar pengisi perut doang gitu ya. Nah, di balik setiap hidangan ada cinta, kata Kak Kalila tadi.
2: Iya, benar.
1: Perhatian, kebersamaan, dan nilai-nilai budayanya juga yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Karena misalnya kalau bukan kita yang mengenalkan masakan orang tua kita zaman dulu, itu siapa lagi melanjutkan estafet ke generasi selanjutnya gitu kan.
2: Betul.
1: Nah, Kula Pahari, semoga setelah mendengar obrolan kita hari ini, Kula Pahari jadi semakin menghargai masakan yang disajikan di rumah dan semakin bangga dengan kekayaan kuliner daerah yang kita miliki. Karena menjaga makanan tradisional juga berarti menjaga identitas budaya bangsa. Baik, terima kasih ya untuk Kak Kalila dan Kak Titin telah berbagi ceritanya hari ini.
2: Iya, Kak. Ya, sama-sama.
1: Mungkin itu dulu ya Kelapa Hari obrolan kita hari ini. Sampai jumpa di obrolan budaya selanjutnya. Dadah.
2: Bye-bye.

Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat kita mudah terserang penyakit. Dengan demikian, maka kita perlu melakukan persiapan dan berbagai alat yang dapat membantu dalam menghadapi segala kondisi, termasuk hujan yang tiba-tiba terjadi. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan menghadapi potensi hujan yang tiba-tiba turun. Di antaranya adalah menyiapkan payung atau jas hujan saat melakukan aktivitas di luar ruang, menyiapkan jaket atau pakaian hangat, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, mengonsumsi vitamin bila perlu, rutin berolahraga, menutup penampungan air untuk meminimalisir jentik nyamuk, dan yang terakhir, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak lupa untuk menggunakan masker dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Suong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.
1: Ikannya, Bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
2: Kuenya, Bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
3: Wah, lengkap ya, Bu. Serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
2: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
3: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
2: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
3: Saya borong semua ya, Bu. Tapi kasih diskon.
4: Kelapa bukan sekedar buah tropis. Ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
3: Woi ma, pun hayal Cinderella. Jika mah ini radio jika na.
4: Aki punya ini sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
3: Kai au. Ewe
4: tuna TG jadi.
3: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kabar Kutak Kita aja kau.
4: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
3: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
4: Iyo jika nai je mana pak mamam tu na bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu na. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Naraya au aran portal tena endau na nyai.
3: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
4: Iya endah itu.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Ya, kalau hari pemerintah Kota Palangkaraya terus meningkatkan upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah musim kemarau yang menyebabkan suhu udara semakin panas dan debit air di sejumlah wilayah terus menurun. Berbagai langkah pencegahan dilakukan agar kebakaran tidak terjadi dan tidak meluas. Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya, Henrikus Satrio Budi, menyebut penurunan debit air terjadi hampir merata di seluruh wilayah Kota Palangkaraya. Selain meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman karhutla, pihaknya menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar karena status siaga darurat karhutla telah ditetapkan. Ya, kalau Pak Haris, sekian untuk Barita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau 1 jam di depan.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Ya tabe selamat lingguna latai, salam saujud karin de malempang. Adil Katalino, bacuramin kasaruga basengat kajubata, arus, arus, arus. Selamat siang Kulapa Hari, senang sekali rasanya lintang ya. Berjumpa kembali dengan Kulapa Hari semuanya di hari Kamis 9 Juli 2026. Tentunya di mana lagi kalau bukan di Badengkoi, dangdut adalah kita. Dan Kulapa Hari, 2 jam ke depan ya, lintang akan membuka request-request lagu-lagu asik tentunya. Seputar lagu-lagu dangdut dan juga info-info menarik yang akan menemani aktivitas Kulapa Hari sampai pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya. Badengkoi, dangdut adalah kita.
1: Halo Pak Haris Mandiay, saya Detik Surya SPD.
2: Dan saya Iruk El Hanji. Kami selaku seniman terhormat Kalimantan Tengah
1: sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
2: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya, jangan sampai ketinggalan momen serunya.
1: Dadah.
3: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
4: Perempat RRI Palangkaraya. FM 95,1 MHz. MW 1197 kHz. Suara budaya Nusantara.

Dengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-5002040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nah. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, kelapa hari, pemerintah Kota Palangkaraya mengadakan anjang sana kedua panti asuhan yang ada di Kota Palangkaraya. Kegiatan ini dalam rangka menyambut hari jadi pemerintah Kota Palangkaraya ke-61 dan hari jadi Kota Palangkaraya ke-69 di tahun 2026. Wali Kota Palangkaraya, Farid Naparin, di sela-sela kegiatan anjang sana kepada media cetak dan elektronik menyampaikan, Pemko Palangkaraya terus berkomitmen untuk terus memberikan perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan melalui berbagai program bantuan sosial. Selain itu, beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, pemerintah juga rutin menyalurkan bantuan kepada panti asuhan sebagai bagian dari rangka kegiatan sosial termasuk dalam momentum hari jadi Kota Palangkaraya. Ya, kelapa hari, sekian untuk Berita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: setara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Kadengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

0: Ya kalau hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, masih di Badengkoy, Dangdut Adalah Kita. Baru saja kita mendengarkan kereta lagu panjang ya kalau hari dari requestan offline nih, yang sudah bergabung bersama kita di sesi pertama. Dan selanjutnya kita akan membuka sesi kedua ini kalau hari dengan kita menyapa dulu nih dari ada penelpon pertama kita. Halo, selamat sore Badengkoy.
1: Selamat sore Badengkoy.
0: Halo Bunda.
1: Apa ya, kabar?
0: Baik Bunda, Bunda Farida apa kabar ini?
1: Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya,
0: iya,
1: sore hari
0: Bunda,
1: ini.
0: Sore hari ini kita bertemu, gimana sehat Bunda?
1: Alhamdulillah sehat baik ya di sini. Aduh, sore-sore di sini kan sudah sore.
0: Oh iya, Wita
1: sudah
0: ya.
1: 17. 17 lewat.
0: Sudah jam 5 sore ternyata.
1: Mbak Anissa ya?
0: Bukan Bunda, ini dengan Lintang.
1: Oh Lisa.
0: Lintang.
1: Lita. Oh iya Mbak Lita.
0: Iya Bunda.
1: Di sampingnya Mbak Anissa ya, Mbak
0: iya,
1: Lita.
0: Iya, betul banget Bunda.
1: Iya. Ini mau request lagu.
0: Boleh,
1: ya,
0: lagunya Bunda.
1: Lagunya dari Fitri El Maula.
0: Fitri El Maula dengan lagu apa nih Bunda?

0: Palangkaraya, acara Badengkoy. Salam sehat untuk semua-semuanya balita. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan ya. Selamat bertugas, tetap semangat.
1: Terima kasih.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore. Terima kasih banyak Bunda Farida dari Palu nih, Kelapa Hari yang sudah bergabung. Dan untuk Kelapa Hari yang mau request-request lagu ya, masih ditunggu sampai nanti pukul 16 lepas 45 menit waktu Indonesia bagian barat. Dan yang mau telepon-telepon kayak Bunda Farida nih, bisa banget melalui WhatsApp kami ya di 0811-520-1233. Selanjutnya kita sapa-sapa dulu nih Kelapa Hari yang WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk nih ya. Yang pertama nih, dari mana kita bacakan dulu ya. Selamat sore Kelapa Hari, sore juga buat Kak Lintang nih. Saatnya bergoyang di Badengkoy, dangdut adalah kita. Mau oh ini dari Papa Tua. Saya Papa Tua request lagunya Hello Dangdut cover dari Niken YRA. Senggol-senggol dan salam sehatnya nih buat Bunda Haji Mama Lilik, lalu ada Bang Ahmad, lalu ada Bunda Sri, Kak Aulia, Kak Sisil, Bang Karim, Bang Farid di Makassar, lalu ada Bang Tony, ada Bunda Farida juga tadi sudah berjoin ya, lalu ada Bang Sony di Banja, Bang Sony, lalu ada Bang Nanang juga, lalu ada Bang Nasrun di Sulawesi Tengah ya, lalu ada Bang Edo di Palangkaraya, lalu ada Bang Mahesa juga, lalu di Minahasa ada Bang Tajudin juga, lalu ada Bang Ian di Menteng, lalu Langgeng juga di Jogja, lalu ada Ibu Inah juga di Samarinda, ada Bang Ari, lalu ada Bang Rian dan juga Bang Lamberi. Ini makasih Kak penyiar dan tim yang bertugas, tetap semangat. Waduh, di absen beneran A sampai Z ya dengan Papa Tua ini, luar biasa sekali memorinya Papa Tua ini, mantap ya, absennya komplit, tidak ada yang kurang. Selanjutnya kita sapa dulu penelpon kedua kita ya. Halo, Badengkoy.
2: Badengkoy dangdut adalah kita.
1: Iya, selamat sore Bang Tony.
2: Apa kabar Mbak Lintang?
1: Baik Bang Tony, Bang Tony gimana hari ini, sehat di Palangkaraya yang panas sekali ini?
2: Sehat, walaupun panas.
1: Betul sekali, sudah lama sekali ini benar-benar. Tidak ada hujan ya Bang ya.
2: Kayak sudah masuk kemarau gitu.
1: Betul, ini kemaraunya udah beneran, gak bohongan ya, lagi.
2: Tapi jaga kesehatan lagi melintang.
1: Betul.
2: Minum air putih biar
1: Bener banget ini. Iya, ini banyak banget yang lagi batuk pilek nih Bang. Apakah keluarga di sana aman? Tidak ada yang terkena batuk pilek?
2: Aman di rumah nih.
1: Wah, puji Tuhan, aman, sehat-sehat selalu. Amin. Ya Bang ya,
2: ya.
1: Oke, hari ini mau request lagu apa nih Bang?
2: Lagu Haredangnya deh.
1: Haredang tuh dari mana ya?
2: Haredang.
1: Oh ada nih, ada.
2: Iya, salam dulu ya.
1: Boleh.
2: Untuk Bapak Tua tadi salam sehat. Mm-mm. Bu Farida di Palu juga salam sehat sama keluarganya. Mm-mm. Terus Mbak Susi juga, Mbak Lisa, mm-hmm. Bang Rian, Bang Agal juga, mm-hmm. Terus Bang Doni, Bang Edo juga ya. Yang lain kita rangkul aja Mbak Lintang.
1: Oke, siap Bang.
2: Selamat bertugas, semangat terus, salam sehat, terima kasih, selamat sore.
1: Selamat sore, wah dari Bang Tony nih, wah luar biasa. Bang Tony bisa bertahan tidak kena batuk pilek ya Kelapa Hari, karena memang lagi musim banget nih. Kebetulan kalau di Palangkaraya tuh lagi musimnya batuk pilek, karena memang lagi ada perubahan cuaca kan ya Kelapa Hari. Lintang juga termasuk salah satunya yang menjadi korban batuk pilek. Aduh. Dari sebagai Kelapa Hari yang mendengarkan Perompas, selalu sehat-sehat ya Kelapa Hari. Diusahakan untuk bisa terus minum air putih, jangan begadang ya Kelapa Hari, walaupun kerjaan banyak dipinggirin dulu. Kalau sudah pulang saatnya istirahat. Makannya jangan terlambat ya Kelapa Hari, karena memang kalau makannya telat jadinya nanti yang kena asam lambung, kan jadi makin sakit ya Kelapa Hari. Jadi untuk Kelapa Hari, jaga kesehatan ya semuanya Kelapa Hari, dimanapun Kelapa Hari berada. Jangan lupa minum air putih seperti yang diingatkan tadi sama Bang Tony juga. Selanjutnya kita bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk juga ya. Ada siapa nih, kita bacakan dulu. Selamat sore Kelapa Hari semuanya, Kalintang aku Langgeng. Oh Langgeng, halo Langgeng, si anak kos hadir. Dan selalu stay tune di Badengkoy Dangdut adalah kita. Senggol-senggol dan salamnya nih buat semua pecinta Badengkoy ya, spesialnya buat abangku Ian, jangan lembur terus ya Bang gitu. Papa Tua, thanks senggolannya tadi, sehat selalu ya. Dan

mau request lagunya nih, Radio Dangdut cover dari Musik 99 SKOB. Wah, lagunya kayaknya asik ya. Ini kalau Langgeng yang request, cover-coverannya asik-asik semua nih. Jadi menambah ya info-info lagu kita nih ke Lapa Hari. Makasih Kak Lintang. Oke, terima kasih banyak Langgeng. Nanti kita akan putarkan ya. Dan untuk ke Lapa Hari ya, yang mau request-request lagu atau mau telepon-telepon, salam-salamnya boleh banget di telepon kami di 0811-520-1233. Yang tadi sudah disebut sama Bapak Tua, sama Bunda Farida juga. Lalu yang sudah dimention dengan Bang Tony nih, jangan lupa sudah disebut. Ayo dong dibalas salam. Mau masih ada waktu ya Kelapa Hari sampai pukul 16 lepas 45 menit waktu Indonesia bagian barat. Dan tanpa berlama-lama ya Kelapa Hari, mending kita putarkan dulu kali ya kereta lagu kita dengan requestan dari Bunda Farida. Ada dari El Fitri El Maulana dengan judul Mulut dan Hati nih, yang kami putarkan di Ruang Dengar Kelapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Badengkoy, dangdut adalah kita.

0: Putar Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
1: Uy, Ma! Pun hayal sinde ila. Ikaw mahining radio jikaw na.
2: Eh, aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tu na lagi menyeneh berita Putar Ita.
1: Kai au.
2: Awe ya tu na tege jadi.
1: Yelah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Putar Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu na nyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ateh terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampak mamam tu na bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu na. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tenaenda na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Yoko Lapari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, masih di Badengkoy. Dangdut adalah kita. Satu lagu tadi Yoko Lapari, Haredang, requestan dari Bang Tony ya. Dan ini benar-benar emang seharedang itu enggak sih, panas di Kalimantan Tengah ini. Kalau pagi di Palangkaraya sepanas itu, mataharinya rasanya kayak satu orang satu. Ini walaupun sudah pukul 16 lepas 36 menit ya, matahari masih tinggi sekali kalau pagi dan tidak ada angin. Dan ini yang membuat banyak sekali nih kayaknya teman-teman yang ada di RRI banyak yang batuk pilek juga nih kalau pagi. Dan semoga kalau pagi juga dalam keadaan yang baik ya, sehat dan tetap jaga kebugaran nih Kula Pahari dan juga kesehatan biar gak batuk pilek di masa-masa pancaroba seperti ini ya Kula Pahari. Emang es itu menggoda, tapi kalau kebanyakan es nanti pilek. Dan Kula Pahari langsung aja kita buka dulu ya WhatsApp kita, sebenarnya sudah ada yang request nih. Oke, kita bacakan dulu dari WhatsApp. Ada siapa nih? Selamat sore Kula Pahari, saatnya bersilaturahmi dari udara. Di Badengkoy Dangdut adalah kita. Saya Ibu Ina, mau request lagunya Hello Hello dari Roma Irama featuring dengan Elvi Sukaisih. Lagunya buat semuanya aja, pokoknya sambil siap-siap pulang kita bergoyang. Oh iya, salam Hello Hello juga buat Papa Tua. Makasih senggolannya nih, sehat-sehat ya Papa Tua. Makasih Kalintang. Oke Ibu, nanti kita langsung putarkan ya lagu Hello Hello dari Roma Irama. Lagunya emang se asik itu ya Kula Pahari, dan ini menjadi lagu penyemangat kita ya di jam-jam pulang kerja ini. Walaupun sudah lelah, letih, lesu kita bekerja seharian dengan kedar-dardoran kantor ya Kula Pahari, tapi gak apa-apa. Asalkan lagu-lagunya asik, mood kita juga asik. Gak boleh rungsing ya Kula Pahari. Walaupun kadang kita juga ingin mengeluh dan menggerutu, tapi ya gimana namanya kerjaan harus kita selesaikan karena tanggung jawab. Walaupun ada kerikil-kerikil atau mungkin batu penghalang ya Kula Pahari, tapi gak apa-apa. Yang penting niatnya kerja dulu, semangat dulu. Masalah nanti ada batu penghalang, langkahin aja Kula Pahari, gak apa-apa. Karena memang batu-batu itu perlu diinjak-injak. Tapi gak apa-apa. Yang penting kita tetap sehat. Dan walaupun yang sehat tuh gak cuma fisik ya Kula Pahari, tapi mental itu juga penting banget untuk dijaga. Apalagi kalau misalnya lagi banyak-banyak laporan ya Kula Pahari, apalagi udah banyak laporan, banyak aktivitas juga yang harus diikuti ya kan, dengan tim yang mungkin sedikit, memang itu memecah konsentrasi dan memang membutuhkan banyak tenaga untuk kita menghadapi semuanya ya Kula Pahari. Tapi gak apa-apa, kita memang harus menghadapi itu semuanya. Kalau misalnya kita pusing, makan. Stress eating lebih baik daripada stress gak makan-makan, nanti sakit. Gak apa-apa gendut, yang penting kita stresnya teralihkan ya Kula Pahari. Dan untuk Kula Pahari yang mau request-request masih ditunggu ya, karena kita nanti sampai pukul 16 lepas 45 menit biar lagunya bisa keputar nih. Artinya Kula Pahari masih punya waktu 10 menit lagi. Yuk yang belum-belum request, yang tadi sudah disenggol-senggol, ayo di komen-komen, ayo langsung di request lagunya. Kirim-kirim di WhatsApp-WhatsApp kami Kula Pahari di 08115201233. Dan untuk Kula Pahari yang tadi sudah disenggol-senggol, dibalas yuk. Sesibuk-sibuknya masa sih gak mau bersilaturahmi di udara seperti kata Ibu nih tadi ya kan. Dan untuk Kula Pahari ya yang mau kirim-kirim salam, kirim-kirim lagu, boleh banget. Dan untuk Kula Pahari yang sudah perjalanan pulang nih, semangat ya Kula Pahari, sebentar lagi sampai rumah. Bertemu lagi dengan keluarga. Pusing-pusing di kantor jangan dibawa sampai rumah ya Kula Pahari. Saatnya dilepaskan semuanya dulu di jalan, sambil nyanyi teriak-teriak gak apa-apa. Asal sampai rumah nanti fresh, sudah tenang, akhirnya berkumpul dengan keluarga dan menyapa keluarganya, makan-makan, masak-masak, dan mengerjakan pekerjaan rumah lainnya tentunya. Dan Kula Pahari tanpa berlama-lama ya, kita langsung putarkan aja dulu deh satu lagu requestan dari Ibu dengan judul Hello Hello dari Roma Irama dan juga Elvi Sukaisih.

0: kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
1: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
0: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
1: Salah besar. Justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
0: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
2: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

Ya, kalau hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Dan satu lagu penutup nih kelapa hari dari Kamelia Malik dengan Rekayasa Cinta, menutup perjumpaan kita di Badengkoy edisi Kamis 9 Juli 2026. Terima kasih banyak kelapa hari yang sudah bergabung ya. Dan untuk kelapa hari yang belum sempat terangkat teleponnya, mohon maaf banget karena memang rame ya. Semoga di kesempatan minggu depan kita bisa berjumpa lagi ya kelapa hari di hari Kamis, karena hari Selasa Lintang pamit dulu nih, belum bisa hadir di Badengkoy bersama kelapa hari karena lagi ada ujian. Doakan ya kelapa hari semoga ujiannya lancar. Kami besok akan ujian bareng-bareng di Banjar nih kelapa hari. Jadi mungkin kelapa hari yang ada di Banjarmasin boleh banget ya, nanti kita bertemu bersapa-sapa sambil di tengah-tengah kami ujian nih kelapa hari. Dan untuk kelapa hari, terima kasih sudah bergabung di Badengkoy. Dan sampai jumpa lagi besok, tentunya Badengkoy selalu hadir di ruang dengar kelapa hari setiap hari dari pukul 15 waktu Indonesia bagian barat sampai pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Dan tidak pernah berubah nomor teleponnya ya, tetap di 0811-520-1233. Jadi kelapa hari yang mau request lagu, dan kalau misalnya takut lagunya salah, boleh banget langsung dikirim link lagunya juga. Dan salam-salamnya untuk siapa, pasti kami nanti akan bacakan. Dan kelapa hari, setelah ini jangan kemana-mana, karena masih banyak banget info-info asik dan juga lagu-lagu menarik yang akan menemani kelapa hari di waktu istirahatnya, waktu santai sore kelapa hari tentunya, dari pukul 17 waktu Indonesia bagian barat sampai pukul 18 waktu Indonesia bagian barat. So, sampai jumpa lagi kelapa hari. Dan satu lagu ke terakhir dari Rita Sugiarto dengan judul Mati Aku yang akan kami putarkan di ruang dengar kelapa hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4, Badengkoy Dangdut adalah kita.

Syakur Bahari, Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo mengingatkan pentingnya program 1000 Rumah Guru Berkah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Program tersebut memberikan kemudahan bagi guru untuk memiliki rumah melalui skema uang muka DP 0%. Reza menjelaskan program 1000 Rumah Guru Berkah merupakan hasil kolaborasi antar pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Bank Kalteng. Melalui kerjasama tersebut, pemerintah memberi subsidi uang muka sebesar 10 juta bagi guru yang memenuhi persyarat. Selain subsidi uang muka, guru juga mengikuti program ini juga memperoleh masa tenggang pembayaran asuran selama 3 bulan setelah akad kredit. Skema tersebut disiapkan agar peserta memiliki waktu menyesuaikan kondisi keuangan sebelum mulai membayar cicilan. Ya, Kulapa Hari, sekian untuk Barita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

0: Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2020. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara. Siapa saat bahagia di...
1: Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Prompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
3: Ya, klub hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya ya. Dan ada satu info membanggakan nih klub hari, karena Indomie menjadi mie instan terbaik kedua nih di dunia versi Smarter Ranking, yang rasanya itu dapat dinilai 9/10. Jadi mie instan asal Indonesia ini kembali mendapat pengakuan dari tingkat dunia nih Kola Pahari, dalam daftar mie instan terbaik di dunia 2026 versi Smarter Ranking. Indomie mie goreng menempati peringkat kedua, hanya berada di bawah Nongshim Shin Ramyun dari Korea Selatan. Penilaian dilakukan berdasarkan cita rasa, tekstur mie, harga, ketersediaan, serta reputasi, dan juga ulasan dari para konsumen. Indomie mie goreng sendiri mendapatkan apresiasi berkat perpaduan bumbu manis, gurih, pedas, bawang goreng, serta tekstur mie yang kenyal dengan harga yang sangat terjangkau. Sementara itu, posisi 5 besar ditempati oleh Nongshim Shin Ramyun, Indomie mie goreng Samyang Buldak, lalu ada Nongshim Capategati, dan juga terakhir ada Sapporo Ichiban. Wah, membanggakan sekali ya Kurapa Hari. Ini peneman kita yang biasanya nemenin kita nyemil-nyemil dan juga menemani di akhir bulan, ternyata memiliki posisi yang cukup tinggi di hati masyarakat dunia, gak cuma di Indonesia doang. Wah, sangat membanggakan. Lalu Kurapa Hari, selanjutnya kita akan mendengarkan satu lagu nih dari Tonton Karibu dengan judul Ora Urus, yang akan kami putarkan di Ruang Dengar Kulapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya Kulapa Hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya ya. Kulapa Hari dan Kulapa Hari, pernah gak sih mendengar istilah hipdut ya kan? Hipdut itu merupakan perpaduan antara musik hip-hop dengan lagu dangdut yang mulai populer nih di Indonesia sejak pertengahan tahun 2010. Genre ini tuh menghadirkan irama dangdut yang dipadukan dengan rap, beat modern, dan juga gaya musik yang lebih dekat dengan generasi muda. Beberapa penyanyi yang identik dengan warna hipdut itu diantaranya ada NDX AK ya, yang sukses memadukan rap berbahasa Jawa dengan nuansa dangdut. Selain itu ada juga Nila Karisma, lalu jadi Via Valen yang kerap berkolaborasi dengan aransemen modern nih, sehingga menjangkau pendengar lintas generasi. Dan yang sekarang, anak muda sekarang nih lagi demam-demamnya ya kan, Kulapa Hari ada Tensi, lalu ada JMC juga, lalu ada Naikila, Indahku, wah banyak banget nih lagu-lagu hipdut-hipdut yang sekarang ini sudah mulai digemari lagi dengan anak-anak muda. Jadi sekarang lagu dangdut itu dikemas lebih modern gitu kan Kulapa Hari, jadi tidak ketinggalan zaman. Justru sekarang anak-anak muda juga mulai mencintai dangdut tapi dengan versi aransemen yang lebih modern lagi. Nah, kira-kira kalau Kulapa Hari sendiri ada enggak sih penyanyi hipdut-hipdut nih yang lagi senang banget didengerin nih Kulapa Hari? Dan untuk Kulapa Hari yang mungkin pernah mengikuti konser-konsernya, kalau enggak salah tahun kemarin ya, Naikila itu juga sempat ada juga konser di Palangkaraya dan animonya cukup rame nih Kulapa Hari. Ini membuktikan ya bahwa anak muda zaman sekarang tuh juga mulai mencintai lagu-lagu asli Indonesia tapi dengan versi yang lebih modern lagi. Dan daripada penasaran ya Kulapa Hari, kita langsung putarkan aja satu lagu nih dari Naikila dengan lagu terbarunya dengan Main-Main Gue, yang menjadi salah satu contoh ya bahwa hipdut itu enak banget dan menjadi lagu yang tidak pernah lekang oleh waktu. Asik. So stay tune terus Kelapa Hari di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

Yang Club Hari baru saja kita mendengarkan satu lagu dari Nike lah ya, dengan Main Main Gue. Dan Club Hari sebentar lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro Satu Palangkaraya untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan kami hadirkan di ruang dengar Club Hari RRI Pro Satu Palangkaraya.

0: berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan bertawakkallah kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu jihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka anak-anak angkat dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maulana-maulana. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Qur'an. Mendengar, saatnya kita dengar azan salat Maghrib berkumandang untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah karena Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya dua kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Klopari, baru saja kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan untuk Klopari yang menjalankan ibadah sholat maghrib ya, silahkan untuk mengambil waktunya. Klopari yang masih di jalan bisa menepikan dulu kendaraannya dan mencari masjid terdekat. Dan kita lanjutkan lagi untuk siaran kita Klopari di RRI Pro 4 Palangkaraya.
2: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utamanya adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadirlah program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur, dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraih prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Kabar Kutak Hitam, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Mak! Pun hayal sindai lah. Ikau mahining radio jikau, nah.
3: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai au.
3: Ya tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar ke kabar kota kita jikau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo jika nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai
2: rri.co.id ma. Yuk cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya nda itu.
4: rri.co.id sumber terpercaya tuntang teraktual.

0: Barita Malau pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Yakulapa hari pimpinan wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menghadiri panen raya di Desa Terusanulia, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas pada Rabu kemarin. Erwin Budiana mengatakan Kabupaten Kapuas merupakan salah satu lumbung pangan di Kalimantan Tengah, sehingga penyerapan hasil pertanian dilakukan secara maksimal. Erwin menjelaskan Bulog menyerap sebanyak 1.945 ton setara beras atau 3.803 ton gabah di Kabupaten Kapuas hingga 8 Juli 2026. Dalam panen raya di Kapuas kali ini di 4 titik, yakni Bataguh dengan luas 8.643 hektar, Kapuas Kuala seluas 8.674 hektar, Kapuas Timur dengan luas 4.472 hektar, dan Tamban Catur dengan luas 4.027 hektar sehingga total keseluruhan seluas 25.817 hektar. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran sekaligus melaunching pembangunan dermaga Waterfront City. Panen raya Kabupaten Kapuas merupakan bukti nyata kontribusi Kalimantan Tengah dalam mendukung implementasi Asta Cita Presiden, khususnya pada mewujudkan ketahanan pangan nasional. Ya, Kulapa Hari, sekian untuk Berita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, Kelapa Hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya ya. Dan Kelapa Hari seperti biasa, Pesona Budaya Borneo hadir di ruang dengar Kelapa Hari di pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Dan hari ini kita akan membahas tentang salah satu keunikan alam ya, Kelapa Hari, yang ada di Kalimantan. Dimana kalau misalnya kita kemarin membahas bahwa Kalimantan itu kenapa nggak ada gunungnya? Tapi sebenarnya Kalimantan tuh punya gunung, Kelapa Hari. Justru ada 7 gunung paling terkenal yang ada di Kalimantan. Tapi memang gunung-gunung ini bukan gunung aktif ya, Kelapa Hari. Tapi kalau misalnya Kelapa Hari mau merasakan experience untuk mendaki, ini salah satu solusi tanpa harus pindah pulau dulu ya, Kelapa Hari. Yang pertama nih, ada Gunung Halau-Halau. Jadi Gunung Halau-Halau ini berada di Provinsi Kalimantan Selatan dan merupakan puncak tertinggi di provinsi tersebut. Dan yang

perlu diingat kelapa hari. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah keberadaan pohon besar mirip beringin dengan lubang besar di tengah batangnya yang dipercaya sebagai pintu gerbang menuju dunia lain. Dan masyarakat Dayak Meratus sangat menghormati lokasi tersebut dan meyakini tempat ini memiliki hubungan dengan dunia spiritual serta kerap dijadikan sarana menimba ilmu mistik. Nah, yang kedua nih kelapa hari ada namanya Gunung Bukit Raya. Gunung Bukit Raya ini merupakan puncak tertinggi di Kalimantan yang berada di kawasan perbatasan Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Tengah. Selain terkenal dengan jalur pendakiannya yang berat, masyarakat sekitar juga mempercayai adanya harimau mistis yang bertindak sebagai penjaga gunung. Sosok tersebut diyakini menjaga keseimbangan alam dan tidak boleh diganggu oleh pendatang. Yang ketiga ada Gunung Padai di daerah Kalimantan Timur, yang salah satunya adalah fenomena perubahan cuaca yang terjadi secara mendadak ketika seorang memasuki kawasan gunung nih kelapa hari. Selain itu, beredar pula legenda tentang kerajaan gaib yang konon berada di sekitar wilayah tersebut. Selanjutnya ada Gunung Bondang. Dikelilingi hutan belantara yang lebat, Gunung Bondang ini dikenal memiliki berbagai pantangan yang harus dipatuhi oleh para pengunjung. Dan menurut cerita masyarakat setempat nih kelapa hari, pendaki dilarang berteriak, tertawa berlebihan atau mengambil sesuatu dari kawasan gunung tanpa izin. Dan yang kelima ada Gunung Palung. Gunung Palung di Kalimantan Barat tak hanya terkenal karena kekayaan alamnya aja nih kelapa hari, tetapi juga kisah-kisah mistis yang berkembang di kalangan masyarakat lokal dan juga pendaki. Salah satu cerita yang paling menyeramkan adalah penampakan perempuan berwajah tikus yang konon muncul di kawasan hutan sekitar gunung dan sering membuat bulu kuduk merinding para pendaki. Wah, serem ya. Yang keenam ada Gunung Muro. Gunung ini merupakan penuturan warga sekitar. Gunung Muro itu dianggap sebagai tempat keramat yang dihuni oleh roh-roh penjaga alam. Tak sedikit cerita dari para penambang maupun pendatang yang mengaku mengalami kejadian di luar logika juga. Dan yang terakhir ada Gunung Kayangan. Gunung Kayangan juga memiliki cerita mistis yang diwariskan secara turun-temurun nih kelapa hari oleh masyarakat Dayak. Gunung ini dipercaya sebagai tempat bersemayamnya nih roh-roh leluhur dan makhluk halus penjaga hutan. Ada pula kepercayaan bahwa siapa saja yang mendaki tanpa restu atau datang dengan niat yang tidak baik akan mengalami berbagai kejadian aneh yang sulit dijelaskan secara logika. Serem sih kelapa hari kita mendengarnya. Tapi ada satu fakta menarik. Dari sekian banyak gunung-gunung di sini dengan cerita mistisnya ya kelapa hari, di sini kita menarik sebuah kesimpulan bahwa kita sebenarnya diminta untuk datang ke sebuah tempat atau ke gunung ini tuh menjadi sarana tempat kita tuh benar-benar untuk berintrospeksi diri, untuk menikmati keindahan alam tanpa merusak ya kelapa hari. Makanya kalau misalnya kita punya niat yang buruk, biasanya kan dilarang untuk naik ke gunung karena memang seperti itu adanya. Asik. Satu lagu kelapa hari dari Medi untuk membuka perjumpaan kita di Pesona Budaya Borneo pada malam hari ini dengan Cita Palsunya yang akan kami putarkan di ruang dengar kelapa hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, suara budaya Borneo. Oh.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800 ribu. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Yoklopa hari Wakil Bupati Barito Utara Felix Sonadi Yetingang menghadiri pembukaan Sinode Umum ke-25 Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2026. Acara pembukaan tersebut diresmikan secara langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo di Gedung Olahraga Tanah Malai Tolung Lingu, Kota Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Selasa kemarin. Prosesi pembukaan Sinode GKN Nasional ini ditandai dengan pemukulan lonceng secara khidmat, kegiatan yang berlangsung selama 5 hari, yakni dari tanggal 7 hingga tanggal 11 Juli 2026 dihadiri sekitar 1.100 peserta dari Kalimantan dan Jawa. Ketua Umum Panitia Pelaksana Perdi M. Yosep dalam laporannya menegaskan bahwa Sinode ini menjadi momentum strategis bagi GKE untuk merumuskan arah kebijakan, pelayanan, serta pengabdian jemaat untuk 5 tahun ke depan. Ya, Kulapa Hari, sekian untuk Berita Mahalau pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan menjadi akhir untuk Berita Mahalau edisi Kamis 9 Juli 2026. Saya Lintang, pamit undur diri dan sampai berjumpa di Berita Mahalau esok pagi pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat.

Pro 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

yang sebentar lagi akan kita nikmati bersama. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kalau hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya dan kami sudah tersambung dengan kantor BMKG Palangkaraya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Ya, dengan siapa Kak hari ini?
2: Dengan Reni.
1: Oke, silakan Kak Reni untuk informasi cuacanya.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam Kulapa Hari dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Renia Nata akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya edisi esok hari Jumat 10 Juli 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 50% hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan dominan berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan Kulapa Hari tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Dan juga tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dalam mempersiapkan aktivitas Kulapa Hari pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak untuk rekan Reni ya dari kantor BMKG Palangkaraya untuk informasi cuacanya. Dan Kulapa Hari, mari kita lanjutkan lagi untuk karungut kita pada malam hari ini ya. Ada satu lagu dari trio Hapakat dengan karungutnya nih Kulapa Hari. So, stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Ya, Klub Hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya ya. Dan terima kasih Klub Hari telah mendengarkan Pesona Budaya Karungut ya, Klub Hari edisi Kamis 9 Juli 2026. Dan dengan ini Lintang juga pamit undur diri. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini ada rekan kami Anissa Umami yang akan menemani waktu istirahat Klub Hari dari pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sebagai lagu penutup di sesi kita pada malam hari ini Klub Hari, ada Hendra Rungan dengan judul Katulas yang akan kami putarkan di ruang dengar Klub Hari. Dan ini Lintang pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Sastra Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Kula Bahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola

0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Legenda Sungai Barito.
1: Anakku, bapakmu telah melanggar sumpahnya.
2: Sumpah apa, Bu?
1: Sudahlah, Nak. Rupanya ini bukan dunia kita. Mari ikut ibu sekarang. Kita pergi ke sungai. Dunia kita di sana, anakku.

sebuah desa di tepi hutan Kalimantan Tengah. Tidak jauh dari tepi sungai tinggal seorang laki-laki bernama Subari. Dia rajin dan baik hati. Tapi ketika pemuda desa seusianya sudah menikah dan punya anak, Subari masih suka membujang. Kemana-mana ia hanya ditemani seekor kucing yang diberi nama Ito. Si kucing Ito-Ito juga sangat setia kepada Subari tuannya. Dimanapun Subari berada, pasti ada Ito. Karena itulah Subari sering ditertawakan orang sekampungnya.

0: Woi, Bari, mau kemana? Pacarnya dibawa juga ya?
1: Pastilah, di mana ada Subari, pasti ada si Ito. Maklum pacar, kucing kesayangan.
2: Kalian terlalu usil dengan aku. Mau punya istri atau tidak, itu urusanku lah.
0: Jangan marah, Bari. Kami cuma bercanda. Tapi sebenarnya, kami mau kamu segera menemukan jodohmu.
2: Sudah kubilang, aku akan kawin kalau sudah menemukan gadis secantik bidadari.
1: Bari, Bari, kau ini ternyata lucu juga. Mana ada bidadari kawin dengan manusia?
2: Itu bukan urusan kalian. Sudah, aku mau ke sungai. Pasti tangkal aku sudah penuh ikan.
0: Bukan cuma bubu milikmu yang banyak ikan, Bari. Punya kami juga pasti sudah penuh ikan. Asal kau tahu saja ya, Subari. Bubu punyaku sudah kukasih doa-doa.

Begitulah kehidupan Subari atau Bari setiap hari. Dia menjadi terbiasa dengan sindiran orang-orang sekampungnya. Tetapi Bari tetap rajin bekerja. Setiap hari ia mengolah sawahnya. Selain itu, Bari juga menangkap ikan dengan bubuk atau tangkala. Pada suatu siang, sepulang dari sawah, Subari segera menuju ke sungai untuk melihat bubuk yang ia pasang sejak malam sebelumnya.

Sudah siang, udara makin panas. Pekerjaanku di sawah sudah selesai. Ayo Ito, kita pulang. Kita singgah dulu di sungai. Aku mau periksa bubu kita. Mudah-mudahan sudah ada ikannya.

Kenapa berat sekali bubu ini? Ikan apa yang ada di dalamnya? Ah, ikan pesut. Ikan pesut besar terperangkap di dalam bubuku ini. Biar ikan pesut ini kubawa pulang saja. Akan kubuat kolam di samping rumahku. Kutaruh pesut ini di sana biar menjadi hiburan bagiku kalau aku capek dan salah.

0: di sini. Tidak mungkin ia hilang begitu saja. Tidak mungkin ia kembali ke sungai. Bagaimana mungkin ikan pusut sebesar itu bisa hilang seketika?
1: Apa yang Jagau cari?
0: Hah? Siapa kau? Bagaimana kau bisa tiba-tiba muncul di sini? Kau ini manusia atau siapa kau? Tiba-tiba saja datang menimba air di sumurku.
1: Maaf, Jagau.
0: Dari mana gadis cantik bidadari ini datang? Apakah aku bermimpi? Tapi ini benar-benar nyata.
1: Janganlah Jagau kaget seperti itu. Akulah ikan pesut yang Jagau tangkap dengan bubu di sungai itu.
0: Hah? Bagaimana mungkin ikan pesut berubah menjadi gadis cantik bidadari?
1: Jagau.
0: Namaku Subari. Kau panggil saja aku Bari.
1: Begini, aku ini sebenarnya putri raja dari sebuah kerajaan. Tapi karena aku membuat sebuah kesalahan, raja mengutukku menjadi seekor ikan pesut. Tetapi raja mengatakan, suatu saat bila ada yang menangkap dan memeliharamu, kau akan kembali menjadi seorang putri.
0: Ini benar-benar seperti mimpi. Aku masih tidak percaya.
1: Ya, memang sulit dipercaya. Tetapi ini nyata. Aku sangat berterima kasih kepadamu, Bari, karena engkau membiarkan aku hidup. Maka aku bisa menjelma kembali menjadi seorang putri.
0: Baiklah, karena kecantikanmu, kau pantas kuberi nama Dewi. Ya, Dewi. Itu nama yang cocok untukmu. Tapi apa yang harus aku lakukan kepadamu?
1: Bari, aku sangat berterima kasih kepadamu. Karena kebaikanmu, aku kembali sebagai seorang putri. Aku juga tidak tahu bagaimana caranya membalas kebaikanmu.
0: Oh, Dewi, putri ikan pusut yang cantik, aku pernah bersumpah kepada orang-orang kampung di sini bahwa aku tidak akan pernah menikah kecuali perempuan itu secantik bidadari. Maukah engkau menjadi istriku?
1: Bari, engkau telah membebaskan aku dari wujud ikan pesut. Dan sebagai tanda terima kasihku, aku bersedia menjadi pendamping hidupmu. Hanya ada satu permintaanku. Kalau Bari siap memenuhinya, aku akan menjadi pendampingmu selamanya.
0: Dewi, katakanlah apa permintaanmu. Aku akan berusaha memenuhinya.
1: Kumohon jangan pernah menyebut aku ikan pesut atau mengatakan apapun tentang masa laluku sebagai seekor ikan pesut. Menjadi ikan pesut itu sesuatu yang sangat menyedihkan buatku. Karena itu aku ingin melupakannya.
0: Kalau cuma itu, aku pasti siap. Aku akan melupakan masa lalumu. Karena aku sungguh mencintaimu, Dewi Pesut. Maaf, Dewi.
1: Nah, baru saja kukatakan jangan menyebutkan ikan pesut.
0: Maaf, karena aku sangat bahagia. Aku salah tadi.
1: Hah? Suara apa itu? Makhluk apa ini, Bari?
0: Ini kucingku. Namanya Ito. Dia hewan cerdas, Dewi. Dewi pasti menyukainya nanti.
1: Oh, Ito itu kucing ya? Lucu ya? Aku suka lihat kucing seperti ini. Aku ingatkan lagi ya, jangan sebut aku putri pesut atau menyebut apapun tentang aku dan ikan pesut. Aku tidak mau masa laluku disinggung lagi. Bersumpahlah demi aku, Bari.

Demikianlah Subari alias Bari kemudian menemukan jodohnya dengan cara yang tidak dia bayangkan sebelumnya. Orang-orang sedesanya tidak berani lagi menertawakannya karena Bari telah menepati janjinya, hanya mau menikah kalau gadis itu secantik bidadari. Beberapa tahun kemudian, Bari dan Dewi mendapat berkah melalui kelahiran seorang anak laki-laki tampan yang diberi nama Otong. Otong seorang anak yang rajin membantu orang tuanya. Otong selalu membantu ayahnya di sawah dengan gembira. Hanya satu kebiasaan Otong yang membuat orang tuanya heran, ialah ia suka sekali berendam dalam air dan main dengan brudu atau anak kodok yang masih kecil. Otong juga suka sekali bermain dengan ikan-ikan kecil di, sal-

0: Bilang tuh sama si Otong, jangan terus-terusan berendam saja. Main sama anak katak, ikan kecil. Malu kan dilihat orang sekampung? Sudah remaja, mainannya seperti anak kecil.
1: Sebenarnya tidak apa-apa, Bu. Namanya anak Kalimantan ya, tempat mainnya itu sungai, hutan. Mau gimana lagi?
0: Iya, main di sungai ya tidak masalah. Tapi kulihat dia kadang seperti bicara dengan anak katak itu. Bicara dengan ikan, bersenda gurau dengan ikan. Malu kan kalau dilihat orang?
1: Istriku, kamu saja yang terlalu perasa. Siapa juga yang memperhatikan sampai hal-hal kecil begitu? Biarkan saja Otong dengan dunianya. Aku yakin nanti juga dia akan berubah sendiri.
0: Yah, terserah bapak sajalah. Mungkin betul aku yang terlalu perasa.
1: Sudahlah, yang penting anak kita rajin membantu orang tua dan cerdas. Bapak bangga padanya. Aku ke sawah dulu ya. Jangan lupa, siang nanti bilang si Otong antarkan makanan buat bapak ya.
0: Iya pak, itu kan sudah tugas Otong tiap hari. Dia tidak akan lupa.
2: Siang itu sangat terik, panas mentari seakan membakar. Subari yang sedang bekerja di sawah merasa haus dan lapar. Biasanya anaknya si Otong sudah datang mengantarkan makanan untuk siang hari. Tapi hari ini Otong sangat terlambat. Kesabaran Subari akhirnya sampai pada titik batas.
3: Benar-benar keterlaluan si Otong ini. Aku haus dan lapar di sini. Dia enak-enak saja di rumah. Pasti dia asik berendam dan bermain dengan anak katak dan ikan kecil di sungai. Ibunya juga tidak ingatkan Otong. Awas ya kalau dia datang, kali ini akan kupukul dia. Biar tahu dia, bapaknya bisa marah juga. Panas sekali. Aku benar-benar haus dan lapar.
0: Astaga, ibu kira kau sudah antarkan makanan buat bapakmu di sawah. Rupanya kau asik berendam. Otong, bapakmu pasti sudah lapar dan haus di sana. Ayo, antarkan makanan sekarang juga. Cepat ya.
4: Iya, maaf Bu, Otong lupa. Otong segera antar makanan ke sawah sekarang, Bu.

0: Itu si Otong baru datang. Benar-benar keterlaluan anak ini. Sudah hampir sore baru dia datang. Rasakan kau nanti.
1: Bapak, maaf, Otong lupa tadi. Ini makanan dan air minum buat Bapak.
0: Maaf, maaf. Dasar anak tidak tahu diri. Orang tua sibuk kerja sampai lapar dan haus. Kau sibuk dengan anak katak dan ikan-ikan kecilmu. Kuhajar kau biar kapok.
1: Ampun, Pak. Otong tidak sengaja. Ampun.
0: Enak saja kau bilang ampun. Nih.
1: Aduh, ampun, Pak. Ampun.
0: Dasar anak pesut. Kelakuanmu seperti ikan pesut pula. Berendam lagi besok ya anak pesut. Kuhajar lagi kau nanti.

0: Sudahlah nak, mungkin bapakmu sudah sangat lapar dan haus.
1: Tapi kenapa bapak katakan dasar anak pesut? Memangnya aku ini anak pesut ya bu? Kenapa bapak mengatakan aku anak pesut bu?
0: Bapakmu bilang kamu anak pesut.
1: Iya bu.
0: Anakku, bapakmu telah melanggar sumpahnya.
1: Sumpah apa bu?
0: Sudahlah nak, rupanya ini bukan dunia kita. Mari ikut ibu sekarang, kita pergi ke sungai. Dunia kita di sana anakku.
1: Hah? Maksud ibu?
0: Sudah, jangan banyak tanya. Kita harus pergi sebelum bapakmu pulang. Jangan bawa barang apapun. Di dunia kita, barang-barang ini tidak diperlukan.

0: Aku baru ingat sekarang, aku sudah melakukan kesalahan. Dulu aku sudah bersumpah tidak akan menyebut istriku sebagai ikan pesut. Aku harus pulang dan meminta maaf. Maafkan aku, Dewi. Maafkan aku, Otong. Aku kilap. Aku gelap mata tadi. Aku harus minta maaf pada istri dan anakku.
1: Aku salah. Aku bodoh.

0: Menyadari kesalahannya yang melanggar sumpah kepada istrinya, Subari bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Dewi dan Otong tidak dilihatnya lagi. Nalurinya menuntun ia ke tepi sungai tempat ia biasa memasang bulu. Tempat dulu, bubunya berhasil menangkap ikan pesut besar yang kemudian menjelma menjadi Dewi istrinya. Dari kejauhan, dilihatnya Dewi dan Otong berlari menuju sungai. Begitu kaki Dewi dan Otong menyentuh air sungai, keduanya langsung berubah menjadi ikan pesut.
1: Dewi, Otong, tunggu! Istriku, tunggu! Maafkan aku! Dewi, Otong, tunggu! Istriku, tunggu! Maafkan aku! Aku benar-benar menyesal, Dewi, Otong, maafkan aku! Jangan biarkan aku sendiri! Itu kita sendiri sekarang. Mereka berdua sudah kembali ke dunianya.
0: Subari memeluk Itu kucingnya sambil menatap hampa ke dalam sungai di depannya. Di situ, istrinya Dewi dan anaknya Otong telah kembali menjadi ikan pesut. Subari kembali hidup menyendiri tanpa istri dan anak. Hanya Itu kucing kesayangannya yang tetap setia. Tiba-tiba langit berubah menjadi gelap, petir menyambar, dan angin kencang bertiup seakan mau menerbangkan semua benda. Hujan turun dengan lebatnya. Bari dan Itu ketakutan dan bergegas pulang. Tetapi keajaiban terjadi. Jalan yang diinjak Subari tiba-tiba retak dan terbelah menjadi sungai yang besar dan panjang. Subari dan kucingnya itu terjebak dan hanyut terbawa arus deras. Penduduk kampung yang menyaksikan peristiwa itu menjadi histeris.
2: Bari! Itu! Awas!

aliran sungai yang baru terbentuk itu. Penduduk di sekitar sungai itu kemudian memberi nama sungai itu Sungai Barito. Sampai saat ini, Sungai Barito menjadi salah satu sumber kehidupan untuk Kabupaten Barito Selatan, bahkan daerah lain di Provinsi Kalimantan Tengah. Pesan dari cerita ini ialah, suami istri harus setia memegang janji. Janganlah mengungkit masa lalu yang bisa melukai perasaan. Dan orang tua janganlah menghukum anak dalam keadaan marah yang tak terkendali, karena bisa fatal akibatnya.

Demikianlah drama radio legenda Sungai Barito, cerita rakyat Kalimantan Tengah. Naskah oleh Asir Rihitugu, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Palangkaraya.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Tapi selamat ikut latai, salam sewujud karena malembang Adil Catalino, majuramin kasaruga, basengat kacupata arus arus arus. Selamat hamalim kelapa hari. Balik lagi malam hari ini ya, edisi siaran hari Kamis 9 Juli 2026. Menemani malam hari kamu bersama dengan Anissa Umami ya, sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita kan sudah dengerin nih tadi pembuka kita ya, bersama dengan drama legenda dengan judul Sungai Barito. Dan tentunya ada waktu 30 menit ke depan akan nemenin kamu bareng informasi dan juga lagu-lagu viral lainnya juga. So tetap stay tune bareng kita ya, karena setelah ini kita akan bersama dengan satu buah lagu yang menemani kamu ya, bersama dengan Pandes dan juga Tommy Kaganangan dengan Baras Kuning.

Hari, pernahkah kau membayangkan sebuah momen di mana seluruh dunia sepakat untuk melupakan perbedaan? Lalu, menahan napas dalam satu detik yang sama. Tahun ini, momentum ini telah tiba. Tiga negara, satu benua dan panggung terbesar yang pernah diciptakan dalam sejarah peradaban sepak bola 2026. Bukan lagi sekedar angka di kalender, ini adalah garis takdir yang baru. Dari hangatnya atmosfer Mexico City, megahnya arsitektur stadion di Amerika, hingga dinginnya tanah Kanada, sebuah gelombang besar sedang bergerak. 48 negara datang bukan hanya membawa strategi di atas kertas. Mereka datang membawa detak jantung, harga diri dan air mata dari miliaran jiwa yang mereka wakili di kampung halaman. Bagi mereka yang tak mengerti, ini mungkin hanya perubahan satu bola di atas hamparan rumput hijau. Namun bagi kita, ini adalah tentang pembuktian, tentang bagaimana mimpi masa kecil seorang anak yang di gang sempit bertransportasi menjadi gemuh jutaan manusia di dalam stadion megah. Lihatlah di lapangan itu, di sana tidak ada tempat untuk keraguan. Setiap jangka tanah ada medan pertempuran. Setiap operan adalah utayan doa. Dan setiap sepakat adalah taruhan harga diri sebuah bangsa. Di panggung ini, raksasa tidak tumbang dan sejarah lama bisa meruntuhkan dalam sekejap mata. Karena mujizat selalu lahir bagi mereka yang menolak. Menyerah, sebuah peluit panjang berbunyi. Mereka tidak sedang mengejar seongkok trofi emas yang baku. Lebih dari itu, mereka sedang memahami nama mereka di dinding keabadian. Tutup matamu, dengarkan gemuruhnya, dan bersiaplah menjadi saksi sejarah baru di dunia. Inilah saatnya, 90 menit penuh harapan.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Ada seorang anak muda dari Indonesia berusia 24 tahun yang sukses di Amerika. Deo mengembangkan teknologi pelacak drone bernama Mentat. Dikembangkan melalui Arlo Industries, perusahaan teknologi pertahanan milik Deo yang berbasis di San Francisco dan berhasil masuk ke dalam inkubator startup paling bergengsi di dunia. Ide besar ini di balik inovasi didorong oleh pengalaman hidup dan juga pengamatan Deo terhadap meningkatnya konflik serta ancaman serangan udara di berbagai wilayah termasuk konflik Ukraina kemarin. Perlu kita patutkan bangga kepada anak Indonesia yang berani mengungkapkan atau bahkan mencoba atas ide-idenya, dan ini juga Deo mewakilkan Indonesia atas ide terbaiknya.

0: Jaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Hai hai Pulau Bahari, masih nemenin kamu ya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Malam hari ini tentunya masih nemenin kamu bareng Pesona Nusantara Malam. Jadi kita akan ngasih informasi seputar Nusantara untuk kamu ya selama 1 jam ke depan. Dan juga nemenin kamu istirahat atau bahkan aktivitas. Hai, udah malam masih aja nih ngerja targetnya. Yuk kita temanin bersama dengan lagu-lagu ya untuk kamu semua. Malam hari ini kita awali dengan Amelia Santi untuk kamu.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan

digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: mengenang ritual unik di Indonesia.
1: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.
2: Mau dipotong model apa, Mas?
3: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
2: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
3: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
2: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
3: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
2: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga.
3: Ya monggo.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
2: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
1: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
2: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
3: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Kul apa hari? Jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro 4 FM Suara Budaya Palangkaraya.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Halo, Bolkes, podcast sepak bola dari Palangkaraya, bahas Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pas tutup hening sambil ngopi, suasananya kayak nonton bareng di warung kopi.
1: Nah, tim jagoan ikau siapa?
2: Aku ikut yang lagi menang aja, biar aman.
1: Wah, sporter anti sedih ini namanya.
2: Yang penting teriak gol, walau kadang dia ketahuan siapa yang cetak.
1: Itu dia serunya bola, menyatukan semua orang.
2: Barelewu Itah, Palangkaraya.
1: Akan dunia.
2: Sampai jumpa di Bolkes, podcast sepak bola.
1: Jangan lupa ngopi dulu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Hai hai, yang hari ini lagi makan Indomie. Kamu tahu gak sih kalau sebenarnya mie instan ini asal Indonesia kembali mencatat pengakuan di tingkat dunia dalam daftar mie instan terbaik di dunia tahun 2026 versi Smarter Ranking. Indomie mie goreng menempati peringkat kedua, hanya berbeda atau langsung berada di bawah Nongshim Shin Ramyun dari Korea Selatan. Penilaian dilakukan berdasarkan cita rasa dan juga tekstur mie, harga, ketersediaan, serta reputasi dan ulasan dari para konsumen. Indomie mie goreng mendapatkan apresiasi berkat perpaduan dari bumbu manis, gurih, pedas, dan juga bawang goreng karena tekstur mie yang kenyal dan juga harganya yang sangat terjangkau. Sementara itu juga, posisi 5 besar ditempati oleh Nongshim Shin Ramyun, mie Indomie goreng, Samyang Buldak, Nongshim Chapagetti, dan juga Sapporo Ichiban. Kira-kira dari varian Indomie yang paling kamu suka ada rasa apa aja nih ya?

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Duh, mataku kedutan mulu nih. Jangan-jangan mau dapat duit lagi.
2: Hah? Dapat duit? Kayaknya kamu harus istirahat deh.
1: Tetapi kan kata orang kalau mata kita itu berkedut, kita tuh mau dapat duit tahu.
2: Gitu aja percaya. Mau dapat duit ya kerja, Putri. Kalau gitu mah saya tiap hari aja ngedut biar dapat duit. Itu namanya miokimia. Ini tuh tanda kalau mata kita udah capek, kita butuh istirahat, atau mungkin kita juga udah kurang tidur, stres. Mana minum kafein terus sih? Aduh, pusing deh.
1: Masa iya, Cak? Beneran?
2: Iya, Putri. Jadi kita tuh menghasilkan adrenalin yang bisa buat otot di sekitar mata kita itu buat berkontraksi. Nah, makanya kamu berkedut.
1: Jadi selama ini aku salah dengar dong.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Kelapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda Kelapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Oh, ini aplikasinya minta update.
1: Kok

Pukul 22 waktu Indonesia Barat, masih nemenin kamu bareng informasi music suara budaya Palangkaraya. Kali ini nemenin malam hari kamu akan nemenin bersama dengan mini drama dengan judul Di Balik Medali.

0: Di balik setiap medali yang berkilau, tersimpan cerita tentang keringat, air mata, dan perjuangan yang tak terlihat mata. Inilah kisah tentang Andra, seorang atlet muda yang bercita-cita tinggi, dan Raffi, sahabat sekaligus pesaing terdekatnya di lapangan. Mereka berlatih bersama, tertawa bersama, namun sebuah perlombaan membuat segalanya berubah. Antara ambisi dan persahabatan, antara kemenangan dan harga diri. Disinilah kisah di balik medali dimulai. Pagi yang cerah menyambut suasana sekolah yang mulai hidup. Di kejauhan, terdengar langkah-langkah cepat menghentak lintasan. Disertai teriakan semangat dari para pelatih dan siswa yang berlatih. Udara pagi terasa segar, namun di antara desir angin yang berhembus lembut, terselip ketegangan yang tak kasat mata. Di sisi lapangan, dua atlet andalan sekolah, Raffi dan Andra, tengah melakukan pemanasan. Keduanya sama-sama berambisi membawa nama sekolah mereka ke puncak kemenangan dalam lomba lari tingkat kota yang tinggal beberapa hari lagi.
1: Andra, kali ini aku gak mau kalah. Aku harus bawa pulang medali emas untuk sekolah. Aku udah kerja keras selama ini. Gak ada alasan buat gagal lagi.
2: Kita sama-sama latihan, Vi. Yang penting, kita berusaha maksimal dan tetap jaga sportivitas. Kadang menang itu soal waktu, tapi sikap sportif bakal diingat selamanya.
1: Kamu terlalu santai, Indra. Di dunia olahraga, yang diingat cuma pemenang.
2: Tapi tanpa semangat tim, kemenangan juga nggak akan berarti.
1: Itu cuma alasan orang yang takut kalah. Lihat saja nanti, aku akan buktikan kalau kerja keras dan ambisi jauh lebih penting dari omongan manis soal kebersamaan.
2: Raffi, kamu salah paham. Aku bukan takut kalah. Aku cuma gak mau menang dengan cara yang salah. Apalagi kalau harus nginjak orang lain.
1: Hidup gak sesederhana itu, Ndra. Dunia olahraga keras. Kalau kita gak jadi yang terbaik, kita dilupakan.
2: Mungkin, tapi aku percaya. Jadi yang terbaik bukan berarti harus jadi yang paling egois.
1: Kita lihat saja nanti di seleksi. Aku gak akan ngerem cuma karena kamu teman.
2: Silahkan, aku juga gak akan berlari secepat mungkin. Tapi bukan buat ngalahin kamu, Vi. Buat ngalahin diriku sendiri.
0: Beberapa hari kemudian, suasana lapangan terasa berbeda. Mentari pagi belum tinggi, tapi suara peluit sudah terdengar nyaring, memecah keheningan. Latihan semakin intens. Setiap langkah, setiap hembusan nafas, kini dipenuhi rasa tegang sekaligus semangat membara. Pelatih Seno, sosok yang tegas namun bijaksana, berdiri di tengah lapangan sambil memperhatikan anak didiknya satu persatu. Ia mengumpulkan seluruh tim. Semua tahu kata-kata pelatih Seno tidak pernah main-main. Hari perlombaan sudah semakin dekat. Dan setiap detik latihan kini terasa seperti ujian terakhir sebelum mereka benar-benar bertarung di arena sesungguhnya.
3: Baik, besok seleksi terakhir, siapapun yang lolos akan mewakili sekolah ke tingkat kota. Ingat, bukan hanya kecepatan yang dinilai, tapi juga kerjasama dan disiplin.
1: Pelatih, bukankah saya sudah punya catatan waktu yang terbaik? Kenapa masih perlu seleksi lagi?
3: Betul, Raffi. Catatan waktumu memang bagus, tapi ingat, lomba tingkat kota bukan ajang individu. Kita butuh tim yang solid, bukan hanya pelari tercepat.
1: Tapi pelatih, saya sudah berlatih lebih keras dari siapapun. Bukankah itu cukup untuk membuktikan kemampuan saya?
3: Kerja keras itu penting, Raffi. Tapi tanpa kerendahan hati, semua latihanmu bisa sia-sia. Aku ingin lihat bukan cuma siapa yang cepat, tapi

0: Siapa yang bisa diandalkan saat rekan setimnya jatuh?
1: Jadi maksud pelatih, saya belum cukup baik.
2: Tavi, jangan salah paham. Pelatih cuma ingin semua adil. Kita latihan bareng, hasilnya nanti yang bicara.
1: Kamu gampang ngomong gitu, Ndra. Dari dulu kamu selalu dianggap panutan. Semua orang percaya sama kamu. Tapi aku harus berjuang keras biar dilihat.
2: Vi, kita semua berjuang dengan cara masing-masing. Gak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Yang penting, kita tetap satu tim.
0: Cukup. Aku gak mau dengar ada perselisihan di antara kalian. Ingat, sikap di luar lintasan sama pentingnya dengan performa di dalam lintasan.
3: Seleksi berlangsung ketat. Seluruh peserta bersiap di garis start dengan wajah tegang dan fokus. Di pinggir lintasan, pelatih Seno berdiri dengan tangan terlipat di dada, memperhatikan satu persatu anak didiknya. Semua mata tertuju pada dua sosok yang paling mencuri perhatian, Raffi dan Andra. Dua sahabat yang kini berdiri sebagai rival, sama-sama membawa ambisi dan harapan besar.
4: Ayo semangat, sedikit lagi garis finish!
3: Beberapa meter menjelang garis akhir, Andra tersandung dan hampir jatuh. Waktu seolah melambat. Sorak-sorai yang tadi riuh mendadak berubah menjadi teriakan panik dari pinggir lapangan. Debu berterbangan, tubuh Andra hampir menyentuh tanah. Raffi yang sudah lebih dulu di depan sempat menoleh. Dalam sepersekian detik, pikirannya beradu antara keinginan untuk menang dan naluri sebagai sahabat.
1: Aduh, kalau aku berhenti aku bisa kalah. Tapi
3: tanpa banyak pikir, Raffi kembali ke belakang dan meraih tangan Andra.
1: Dra, kamu gak apa-apa. Ayo bangun, kita bisa finish bareng.
2: Aku cuma kepleset, Vi. Kamu lanjut aja dulu, aku gak apa-apa.
1: Enggak, kita mulai bareng, kita juga harus selesai bareng. Ayo.
3: Raffi meraih tangan Andra dan membantunya berdiri. Keduanya mulai berlari kembali ke arah garis finish.
4: Ayo, sedikit lagi, kalian bisa.
3: Langkah mereka tak lagi sekencang sebelumnya, tapi semangat di mata mereka jauh lebih kuat dari rasa lelah. Raffi dan Andra berlari berdampingan, saling mendorong satu sama lain untuk terus maju.
4: Luar biasa, mereka finish bersamaan.
0: Kalian berdua baru saja kasih pelajaran yang berharga buat semuanya di sini. Kemenangan sejati bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang gak ninggalin temannya di belakang.
2: Makasih, Vi. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin gak sampai garis finish.
1: Kita sama-sama, Andra. Kayaknya hari ini aku baru paham arti sportivitas yang sebenarnya.
0: Itu baru jiwa atlet sejati.
3: Keesokan harinya, pengumuman seleksi dibacakan di lapangan sekolah. Semua peserta berkumpul dengan wajah tegang. Angin pagi berhembus pelan, seolah ikut menahan nafas menunggu siapa yang akan terpilih. Raffi dan Andra berdiri berdampingan, tak lagi sebagai pesaing, tapi sebagai sahabat yang saling menghargai perjuangan satu sama lain.
4: Yang terpilih mewakili sekolah ke tingkat kota adalah Raffi dan Andra.
1: Apa? Dua orang?
0: Ya, Raffi. Kalian berdua akan mewakili sekolah sebagai tim estafet. Kalian terbukti punya kecepatan, dan lebih dari itu, semangat sportivitas.
2: Syukurlah. Jadi kita tetap satu tim, Vi.
1: Aku sempat salah paham, Dra. Waktu itu aku terlalu fokus sama kemenangan sendiri. Tapi sekarang aku sadar, kita menang karena kita saling dukung, bukan saling kalahkan.
4: Nah, itu baru semangat juara sejati.
0: Ingat, medali memang penting, tapi yang lebih berharga adalah sikap dan kerja sama kalian. Besok kita mulai latihan tim untuk persiapan tingkat kota.
1: Partner?
2: Iya, partner. Dan juga sahabat.
0: Ya, saya ingin kalian turun di nomor estafet. Kalian saling melengkapi. Kemenangan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang bisa maju bersama.
2: Kita buktikan, Vi. Dengan kerja sama, kita bisa lebih kuat.
1: Maaf, Ndra. Aku terlalu egois kemarin. Sekarang aku tahu, medali bukan segalanya. Persahabatan dan sportivitas jauh lebih berharga.
3: Senyum mereka menghapus semua ketegangan yang sempat tumbuh di antara persaingan. Di balik medali yang kelak akan mereka raih, tersimpan kisah tentang persahabatan, sportivitas, dan arti kemenangan yang sesungguhnya. Hari itu tiba. Dengan semangat dan kerjasama, Raffi dan Andra berhasil membawa pulang medali emas untuk sekolah mereka. Sorak-sorai penonton memenuhi stadion. Bendera sekolah berkibar dengan bangga. Di atas podium, keduanya berdiri berdampingan, bukan hanya sebagai juara, tapi sebagai simbol dari arti sportivitas sejati. Wajah Raffi tampak berbeda. Kini penuh rasa syukur dan kedewasaan. Ia menoleh pada Andra dan tersenyum, seolah berkata tanpa suara.
1: Terima kasih sudah mengingatkanku arti kemenangan yang sebenarnya.
3: Pelatih Seno dan Mira menyambut mereka dengan tepuk tangan meriah. Hari itu, semua orang belajar bahwa medali hanyalah logam, tetapi nilai di baliknya kejujuran, kerjasama, dan persahabatan adalah kemenangan yang sesungguhnya.
4: Selamat! Kalian berdua jadi inspirasi buat semua siswa.
0: Ingat, kemenangan sejati bukan di podium, tapi di hati yang sportif.
2: Prestasi boleh tinggi, tapi persahabatan tak boleh hilang.
3: Dari konflik lahir kesadaran, dari persaingan lahir kebersamaan. Inilah makna sejati dari olahraga membentuk karakter, bukan sekedar mengejar medali. Demikian mini drama dengan judul Di Balik Medali.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam para pendengar setia ya, masih menemani kamu di malam hari yang mungkin kayaknya hari ini cenderung lebih dingin daripada malam-malam sebelumnya, atau bahkan malam hari ini jauh lebih sedikit lebih mellow daripada malam-malam sebelumnya. It's fine kalau hari ini kamu sedikit merasa kesepian, gak apa-apa ya, karena gak setiap hari juga kamu harus dituntut untuk meramaikan seisi dunia. Bahkan kamu bisa loh untuk ngasih spare waktu untuk sendirian. Kata siapa buat sedikit melipir dari ramainya dunia ini tuh salah, asik. Kamu boleh banget kasih waktu untuk kamu sendiri ya, bukan untuk menyalahkan atau bahkan kalau kata orang introspeksi deh sama diri sendiri, biar tahu salahnya di mana. Kali ini gak akan ada yang introspeksi kamu ya, jadi ya bebaskan segala pikiran kamu di malam hari asalkan tidak mengarah ke hal-hal yang buruk gitu ya, karena siapa tahu nggak sedikit juga loh orang yang berawal dari berpikir bengong gitu ya. Nanti ada aja gitu ide-ide liar yang kayaknya wah ini jadi peluang baru nih. Waduh, Gen Z mah dikit-dikit dijadiin bisnis. Tapi gak apa-apa ya, kalaupun hari ini kayaknya agak terasa lebih berat dibandingkan hari-hari sebelumnya, it's fine, berarti semua orang perlu untuk kasih waktunya istirahat. Dengan ini juga waktu malam hari ini untuk kamu istirahat ya. Malam hari masih menemani kamu bersama dengan lagu-lagu lainnya juga. Kali ini ada David Istanbul yang akan menemani kamu dengan Rindu Sampai Katulang.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya masih nemenin kamu malam hari ini. Yes, kita sudah berada di pertengahan tahun. Siapa sih yang sekarang sudah nyari-nyari untuk liburan di akhir tahun nanti? Sebenarnya ini tuh untuk reward kamu atau jadi semangat buat kerja di tengah tahun aja sih? Tapi yang ngomongin kerjaan, kayaknya setiap orang punya struggle-nya masing-masing, punya rasa dan juga fase di setiap kegiatannya masing-masing ya. Tapi ada beberapa kalimat yang kayaknya bisa Nisa bagikan ke teman-teman sekalian, dan juga ini untuk remind ke Nisanya sendiri juga sih. Yang mungkin di pertengahan tahun itu kayaknya suntuk banget ya dengan aktivitas, kok kayak gini-gini aja kerjaan kita, kok kayak kita hanya bergelut di sini aja. Tapi perlu diketahui juga ya buat teman-teman dan juga seluruh kelapa, hari ini remind juga sih buat Nisa, di setiap rasa kesepian kita, di setiap rasa bosan kita tuh harus selalu ada rasa syukur juga ya yang menyeimbanginya. Nah, ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan. Kalau beberapa orang bilang cara untuk melakukan pekerjaan hebat ini adalah mencintai apa yang sedang kamu lakukan. Iya, kadang mencintai hal-hal yang dilakukan berulang-ulang kali ini tuh agak sulit. Karena bukan hobi ya. Makanya banyak banget orang yang bilang hobi jangan dijadiin kerjaan deh, nanti jadinya gak hobi lah gitu. Tapi boleh cara kamu menyelesaikan pekerjaan mungkin bisa disesuaikan gitu ya, dan bisa kamu lakukan sesuai dengan apa yang kamu sukai. Misalkan kalau memang kamu lagi suka akhir-akhir ini tuh lagi kayaknya WFC banget nih, work from cafe banget nih, atau ngerjainnya lagi pakai lagu kesukaan. Nah, ini adalah bentuk mencintai pekerjaan yang dilakukan dengan hal-hal yang kamu sukai juga. Karena kalau kita ingat ya, semakin keras kita bekerja, semakin banyak juga nih kayaknya keberuntungan yang akan kita miliki. Asik. Ini nyambung banget kalau kata orang, sebenarnya masa depan ini tuh tergantung loh sama apa yang sedang kamu lakukan di hari ini. Sebenarnya kalimat ini tuh masih relate gak sih untuk kita semua? Karena di era sekarang kayaknya orang sudah cukup untuk beberapa banyak orang tuh kayaknya cukup untuk sebagian banyak orang kayaknya di era sekarang ini orang yang tidak cukup berani mengambil resiko

Boleh dong kita share yang apa ya, kalimat semangat kamu di saat ini kira-kira ada apa tuh? Boleh kirim ke kita ya di 0811 520 1233. Nanti kita akan sharing ke kamu juga ya selama 1 jam ke depan. Dan tentunya akan ditemani bersama dengan Jazz Musik. Kali ini akan ditemani bersama dengan Artika Wulan dengan Kabujuran Huang.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?

0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Kalimat Bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindee lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jika nai, je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken bara RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhurup yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhurup pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
2: Di malam hari ini memang kayaknya lebih dingin ya dibandingkan dari malam-malam sebelumnya. Tapi semoga lingkungan kamu, sekitar kamu tetap selalu memberikan wadah yang hangat untuk setiap perkembangan kamu ya. Jadi apapun yang terjadi di hari ini, semoga tidak mematahkan semangat kamu untuk tetap terus berjalan di dunia atau bahkan di kehidupan selanjutnya. Dengan ini juga, maka kita akan berlanjut bersama dengan hari ya. Karena besok, bukan besok, ini udah hitungan menit lagi, kita akan menemani kamu menuju pergantian hari Jumat. Tapi sayang sekali, saya Anissa Umami beserta tim yang bertugas pada malam hari ini harus pamit undur diri dari ruang udara kamu. Dan tentunya sampai berjumpa di siaran berikutnya. Di malam hari ini memang agak sedikit mellow dengan ini juga ya. Kita kasih satu buah lagu terakhir menemani kamu kali ini bersama dengan Bulan Triana dengan Angat Himang.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

Kula pahari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya. Tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran hari ini. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka!